ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: Meniup lilin saat merayakan hari kelahiran atau ulang tahun memang sudah menjadi tradisi yang melekat pada banyak orang. Ternyata tradisi ini sudah ada sejak dulu, bahkan berasal dari era Yunani kuno. Meniup lilin dipercaya memiliki hubungan atau keterkaitan dengan kebiasaan orang-orang dulu yang menyalakan lilin untuk merayakan kelahiran Dewi Artemis. Sementara menurut teori lainnya, tradisi tiup lilin di atas kue saat ulang tahun ini pertama kali dipopulerkan di Swiss pada tahun 1881. Saat itu, orang-orang ekonomi menengah mulai menaruh lilin sesuai jumlah umur yang berulang tahun. Kemudian, orang yang berulang tahun diwajibkan untuk meniup lilin satu persatu. Ada juga yang menganggap bahwa tradisi tiup lilin ini untuk melindungi orang yang berulang tahun dari gangguan iblis atau roh jahat.
1: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
2: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku bisa dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
1: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
2: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
1: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
2: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
1: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
2: Oh iya?
1: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
2: Hehehe, kadang sih, kadang.
1: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Iya, perempat hari Samarinda, keranden sana, Kia. Di hari ini kita itu sedang memperingati satu hari Bu Sumbo, Hari Alergi Sedunia. Nah, ngobrolin seputar Hari Alergi Sedunia, ini Mbak Putri mau tahu juga nih, tamgalanya punya alergi nggak sih sebenarnya Bu Sumbo? Misal tiga angin yang dingin beneh ya, jadi bikin biduran, tiga itu Bu Sumbo, atau ada alergi dengan apa namanya makanan-makanan tertentu, tiga kan? Kacang ya Bu Sombo yang bikin sesak nafas ke apa tiga apa gitu Bu Sombo ya. Nah, etam galanya punya ndi. Amun Bu Putri sih ada ya Bu Sombo. Jadi Bu Putri itu ndi kawa makan ini apa namanya? Jukut tuna tiga itu Bu Sombo ya. Alergi. Nah, habis temakan tuh biasanya Bu Sombo langsung atau ada yang bengkak yang gatal lah rasanya di tangan tuh Bu Sombo ya. Karena waktu lagi halus tuh Mbak Putri pernah disengaja karena ditahu ya Bu Sombo ya akan ada alergi gitu ya. Makan hak tegak biasa sekalinya habis itu selang di sampai 1 jam tegaknya ya. Reaksinya tuh ada 10-15 menit langsung hak gatal-gatal lalu ay, diminumkan obat ya, obat alergi tuh Bu Sombo ya, dibawa dulu ke ini puskesmas harian itu Bu Sombo, ingat beneh ya sampai di sekolah saya itu. Karena ini ya malu gitu ya, takut juga ketular apa tegak apa, padahal di ketular sih sebenarnya Bu Sombo ya, karena kan dari imun diri kita seorang ya yang dikawa menerima. Dan ngobrolin jukutnya juga karena mungkin ada yang apa ya dibersihkannya tapi bersih tega itu Bu Sombo ya, karena kan ada ininya ya, racunnya ke apa tuh yang namanya di buntut mie tuna tuh biasanya di ikan ikan itu memang ada ya beberapa yang harus kita lihat tuh Bu Sombo ya, cara bersihkannya ya, teknik bersihkannya sebenarnya. Nah, menetam galanya nih, ada alergi apa tuh Bu Sombo ya? Kalau Mbak Putri ini ikan gitu Bu Sombo. Namun etam apa nih alerginya? Ada nih kira-kira ya. Kita nyapa dulu di seberang sini ada siapa di mana? Selamat tambah, salam budaya.
1: Budaya Kansalah.
0: Budaya Kansalah.
1: Bu Putri yang
0: kita
1: jumpa lagi.
0: Jumpa lagi lah kita.
1: Iya lah.
0: Mbak Reni, Bu Putri ini ngobrolin soal apa namanya alergi-alergi ini. Iya, kita ada alergi nih Mbak.
1: Alergi?
0: Alergi apa tuh?
1: Alergi makanan, alergi udara.
0: Makanan apa tuh?
1: Mano.
0: Mano? Mano mentah kah, mano goreng kah, atau mano apa nih?
1: Semua.
0: Oh iya kan Mbak, kenapa alergi? Apa jadi penyebabnya?
1: Dulu itu, umur berapa tahun itu, Ndi. Nah, umurnya dari remaja sampai umurnya 20 tahun, sampai 30 tahun itu, Ndi bapak. Hantuk aja berair itu. Makanan itu kan, si Mano itu makan aja. Nah, pas ketahuan alerginya itu, pas umur 40 tahun ke atas. Nah, itu gatal sudah tuh, Mbok. Itu apa namanya nanti? Kalau kita itu tutup. Yang kalau disambat yang di yang itu ya. Itu tuh gatalnya bukan main, Mbok. Tapi kan dari ini bibir atas sama bibir bawah ya.
0: Iya.
1: Itu kan saya sebut. Itu gatalnya bukan main, Bo. Rasanya ini tebel. Udah itu apa namanya sudah diantam nih, apa namanya CTM obat alergi. Penghabisannya CTM. Namanya juga obat kebal nih, saking tebelnya alerginya nih, Bo. Sampai 3 tablet CTM itu nggak ngantuk. Nah besoknya baru ngantuk buat Mbak Putri habis misalnya itu kerjaan.
0: Ya ampun, Nay.
1: Nggak bisa apa namanya, nggak bisa ini apa namanya, nggak bisa ngepel, nggak bisa cuci baju, nggak bisa nyapu, kerjanya tidur aja. Itu Mbak.
0: Jadi
1: kan itu yang mantap anu ya.
0: Iya.
1: Itu anu yang dioseng-oseng atau yang digoreng atau yang di dibikin kare atau yang dibikin apalah itu kan jelasnya itu mano.
0: Jadi
1: kalau bolnya anehnya kalau intalunya kada apa-apa.
0: Nah, ya baik hatu intelnya kada apa-apa lah tingginya. Boreri nih yang aneh nih.
1: Kalau ulun tiap hari makan terus.
0: Tapi itu tapi yang menjukut bang jukut.
1: Nanti kan cobalah kemarin itu mbok makan enggak asli, mbok asli. Baru cicipin itu baru tepungnya doang. Belum ayamnya. Ayamnya sebenarnya separuh rasanya.
0: Iya.
1: Separuh mbok. Langsung lah. Ngapa aku gata ya? Pikir-pikir aku makan ini salah apa nih? Konslet ini perut ini, bu. Kalau sudah makan itu ayam, konslet lagi lagi-nya alerginya itu tebal ya, bu ya. Apa ya salah apa? Aku ini makan ya kejalnya ayam apa namanya bibi ke mana mana gatal tu tebal. Apa ya? Mano kan kemarin pas acara di keluarga.
0: Iya.
1: Anu ada makanan itu apa namanya keluarga makan itu.
0: Iya.
1: Oh iya. Ya, ingat, anu ingat ini ada mano. Ada mano semua.
0: Pantas.
1: Ada apa kak? Enggak. Ada telur kah? Enggak. Itu aja. Usah yang digantinya yang ada itu. Gantung tuh lewat, ada yang enak kok benda dimakan. Pada begitu.
0: Iya, orang mas kalau ayam enak ya, padahal kita alergi.
1: Iya, kata si Ading. Iya, kakak entah kayak si biji, kata dia anunya ya. Aku punya alergi, aku mau kok ngasih tahu. Ya, kata dia telurnya ya.
0: Jadi apa dimakan, Ha?
1: Untuk bawa yang dikuahnya. Ini sama aja, meh. Ngomongnya langsung bergaruk.
0: Ya Allah, sihannya, meh.
1: Aduh. Ada apa ya ini ya, ada gula atau ada anu apa namanya air panas kah ya, ada itu Nadia anu di termos itu aja mbok. Aduh, pulang ke rumah minum cek anu obat anu alergi atau obat anu CPN. Enggak, hari ini diminum enggak, dua hari enggak udah ngantuk besok-besoknya. Besoknya bang ngantuk.
0: Oh iya, tapi
1: yang lain enggak ada anu apa namanya bangun tidur beraannya apa namanya ini dikat diinjak anu pasir anu namanya aduh pusing sendiri kalau begini aku udah anu besok ingat-ingat aja udah kosong makan makan iwak haring dari kanan ya.
0: Iya jadi serba salah akhirnya
1: itu aja dimakan
0: iya
1: tapi kalau makan kerupuk atau makan yang lain gak apa-apa mbok. Nah, yang antara dua nih, mbok. Undang ulun juga ada bisa makan.
0: Oh iya, Kak. Sayangnya ini papa sudah.
1: Di mana ada bisa makan? Aduh, sedihnya.
0: Iya.
1: Aku nih, ya kan.
0: Jadi ada makan nih wakaring.
1: Pas sudah. Pas di ada acara kemarin tuh, mbok. Itu kan ada mano. Ada kambing. Kami enggak bisa juga, mbok.
0: Ya ampun. Jadi apa yang dimakan ini? Buahnya aja.
1: Terus ada buahan, tetap aja deh buahnya deh.
0: Iya.
1: Ada yang aman kan? Nggak ada mano semua, gitu nggak? Ada yang baru ini. Itu aku makan apa ya? Jadi tuh, jadi teman yang tahu ambore ini nggak bisa makan, ketawa aja.
0: Jadi jangan diantar ya.
1: Dapat anunya, apa namanya tuh? Apa namanya nih? Kena batunya nggak ada makan apa-apa. Iya aku nggak ada bisa makan apa-apa. Ada mano sih ini semua. Ada aja nggak ada buat hantuk aja buatnya kuenya. Daripada kamu sakit mah ya katanya kawalun kan.
0: Iya.
1: Ada makan. Ada apa itu nya makan nasi lawan anu yang lawan nanas. Iinya lagi diet. Mama aku nggak tanya ngasih anak apa nona aku ini iya bu ayahnya dietnya makannya makanan itu nya
0: makanan nanas ya lah. Iya nggak apa apa
1: ini apa namanya acar kan ada nanas kan mau ya itu ya.
0: Ya Allah sedihnya ay makan nasi acar aja
1: ada ay bu ay kena intalunya yang sembunyi iya bu iya nanti bu kalau tambah malunya mau.
0: Ya ampun itu bang dilihat ya, dah
1: ceritanya itu energinya itu
0: iya oke
1: mungkin ya mau ke atas 40 ke atas atau 5 ke atas itu kita jaga kesehatan aja
0: bener sudah,
1: itulah pasti aja di belakang kelang-keling nah itu kita tunggu itu banyak tuh busung mamat itu dia tuh ada alatnya kalau mbak ini gak ada alat hantam berait aja kalau busung mamat makan cek karena dia kesehatan aman dia. Lambor ini enggak ada yang dicek. Eh, kita dengar Bu Sumama Taki ya nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Putri yang kece.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Reni. Iya, itu kesadaran Mbak Reni ya. Sih, dia ternyata alergi mano. Baru tahu Mbak Putri ini ada orang alergi mano. Ya, padahal nyaman bener ya, tuh mano. Kita sapa lagi di belakangnya nih, ada siapa di mana? Selamat hambat, salam budaya.
2: Selamat hambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, udah kan salam.
0: Udah kan salam. Iya, Busu. Kita berkesan alergi nih, Busu. Kita ada alergi kah?
2: Oh, enggak ada, Mbak.
0: Oh, enggak ada. Sehat-sehat aja berarti kita nih.
2: Jadi mulai orang tua, dua laki bini lo, dia ada. Mm-hmm. Ya, yang dimakan aman.
0: Nih, mantap. Nyaman tuh.
2: Apalagi mau kalau keripik belinju, Mbak. Keropok belinju.
0: Apa?
2: Bah, nyaman tuh, Mbak.
0: Iya, nyaman memang itu, Busu.
2: Ini enggak apa ini lah kacang mente.
0: Nah, itu nyaman juga tuh.
2: Bah, itu Mbak itu makanan saya tuh, Mbak. Alhamdulillah, Mbak. Ya, kemarin itu makan belinju tuh udah seperempat, Mbak.
0: Sorangan aja kan seperempat tuh?
2: Iya, sorangan. Pernah ya, saya bawa makan kan berapa hari yang lalu. Open apa tuh, buka warung soto Lamongan kan. Disiapkan ini apa, kerupuk belinju tuh berduaan ya kan memang kan, Mbak. Ya, memang nih, Bapak. Jadi kalau orang makan, kalau orang asam urat, makan aja belinju tuh, Mbak.
0: Makan aja itu obatnya ya. Tuh.
2: Oh iya, turun, Mbak.
0: Iya, bener.
2: Turun ke kaki dan ke tangan.
0: Iya, bener.
2: Keringut.
0: Itu dah bener tuh, memang.
2: Jadi, andai papa saya makan belinju tuh, Mbak. Paling gawal, apalagi santan, Mbak. Bah, kerupuk candangan, nyaman benar tuh.
0: Nyaman benar, liwar.
2: Apa namanya, karis ya. Jadi, Mbak, ada keponakan, Mbak, ya. Kalau mamanya dia apa? Mungkin dari bapaknya kali ya.
0: Bapaknya mamanya.
2: Bila bukan kepiting, Boy. Diberaninya. Langsung monyong semuanya, Mbok.
0: Nah,
2: monyong, Boy.
0: Bertiga
2: kan ya di sana. Jadi, Boy, kalau kata saya itu, ke rumah banyak makanan, ya kan? Tapi saya disebut itu. Nah, kali Boy datangnya. Saya siapkan, Mbok, di atas itu, di baskom itu, Mbok. Nah, ini nyakiti punya, kan? Loh. Kalau yang mau makan silakan, kalau enggak ya enggak apa. Jadi berani enggak makan? Ah, enggak berani punya. Monyong nanti punya, kalau di jalan malu punya, Boy. Ya laki satu, bini dua, Mbok.
0: Jadi monyong kembar dan.
2: Iya, jadi Boy alergi itu macam-macam. Ada yang antibiotik alergi, Mbok. Kawan saya tuh langsung pingsan.
0: Benar.
2: Kalau saya obat tuh, Boy, ya sakit sih. Ya memang pernah juga sakit kayak operasi tuh, ya. Ini papa, Boy, alhamdulillah aja obat tuh. Jadi siapa yang minum obat, artinya jangan takut, tapi asal dokter yang memberikan resep, Mbok.
0: Bener.
2: Kan punya orang kan, wah ini obat biar dokter ginjal, Mboknya kena, Mbok. Saya sudah tanya dengan di apoteker, Mbok, sama dokter ahli penyakit dalam. Jadi kan kalau dikasih obat, mendingnya kan gak apa-apa itu, soalnya kan sudah standar. Jadi masalah ke ginjal apanya yang rusak, punya nih apa-apa.
0: Iya,
2: sama kan gelap obat KB itu, Mbok, bisa kanker enggak punya kan, itu sudah standar kan, apa yang dia cocok itu dipakai.
0: Iya, benar.
2: Nah, sama jukut nih, Mbok.
0: Apa?
2: Kalau jukut tuh, kalau kayak tongkol, kayak apa namanya itu, tungan, gembong, layang.
0: Gembong, iya, layang.
2: Nah, itu kan saya mau yang jukut tuh, Mbok, buntutnya saya putar.
0: Nah iya, nah itu benar.
2: Tapi mau kita pun mau diputar masih juga kenal lah.
0: Nah, karena habis itu tegaknya iya, Pang Busu?
2: Kena juga?
0: Iya, Mas, memang alergi, memang dasarnya alergi.
2: Tapi darah kita apa?
0: Diboleh diinfokan sini dong, Busu. Rahasia.
2: Namun saya, Mbak, yang kalau orang main bola tuh, Mbak.
0: Apa?
2: 0-0, Mbak, saya tuh.
0: Oh, iya, kayak 0-0.
2: Ya kan, 0-0, makanya.
0: Tapi itu tidak ada alergi ya, benar, tahan.
2: Nih, jarang tahan, Mbok. Jadi, kalau yang 0-0 itu, masalah daging nih, Bapak mau dimakan. Apa aja, mau yang halal kah, yang dihalal tuh nih, Bapak. Cuman, asal jangan makan tepung. Tepung juga, jangan terigu, ini harus gandum.
0: Kenapa tuh?
2: Ada, Mbok, di tubuh ini kan, sekarang kan sentronologi tinggi, Mbok. Jadi, apa yang diseminarkan ketahuan, Boy. Jadi gitu, Boy. Jadi saya ada kawan itu, jangan anomat ya kan, makan tepung ya kan. Tepung apa bunyinya, terigu, jamun gandum, berapa. Nah, jadi, Boy, saya mau beli roti yang tawar itu kan, nah, apa itu, saya cari yang pasti yang gandum. Gandum lebih mahal,
0: iya,
2: 26.000. Yang biasa terigu tuh 23.000, Mbok. Jadi Mbok, kalau tegak untuk-untuk tuh ya, saya nih tapi mau makan, Mbok, karena pasti terigu.
0: Iya, bener.
2: Jadi nih mau, karena gandum itu mengikat lemak juga dengan nasi itu, makanya saya tapi mau makan nasi itu siang aja saya makan. Jadi bukan kolesterol itu segala lemak itu nanti kayak tetelan tadi, cuman pengikat dua itu nah. Jadi menetam kalau banyak makan nasi dengan tepung ya itu sudah akibatnya tuh, kalau tegak dokter saya nih, Bu. Jadi mudahan Bu Putri nah cepat artinya baik aja tuh, makan Bu sayang juga, makanya tongkol tuh tuna tuh nyaman loh, Bu.
0: Iya, terus bunyi orang juga nyaman, tapi kan saya alergi jadi oh iya kah tegak itu.
2: Oh, terus itu mau kalau di di Pulau Marat enggak mau ya digoreng. Nah, itu nyaman, tapi mau saya berbari kan ada goreng cukup selangat tembok ya. Sangat kepengen terus ke pasar kan.
0: Di mana dapat selangat, Busu?
2: Di pasaran no, lain di Sungai Dama kan.
0: Sungai Dama di anu, apa pelelangan ikan tuh kah?
2: Lain, pelelangan lain lagi. Jadi ke pelelangan saya cari jukut tenggiri subuh misalnya jam jam 4.
0: Oh, anu. Jadi,
2: jadi gue minyak tuh saya anu, saya apa namanya tuh, saya takar, Mbok. Beli petakar kan, goreng. Pas digoreng, Mbok, wah turun minyaknya nih. Berarti kan kesan. Dia mengandung minyak kan.
0: Iya.
2: Wah, misalnya nih bisa diumpati lagi nih. Oke dah, misalkan untuk 2 hari ini makan aja nih. Tapi selanjutnya tetap direbus. Ini mau saya baru merebus nih, cukup buai. Kepala anu haruan. Dengan perut ikan itu, Mbok. Nah, kan direbus buai. Jadi kayak bumbu kan. Jadi saya tuh makan nasi itu sehari aja malam aja, Mbok. Malam.
0: Siang.
2: Jam siang. Habis itu saya makan buah aja, Mbok. Karena makanya kan saya itu tubuh itu nyaman aja, Mbok. Dia ada tegak berat itu, Mbok. Tegak samurat itu, Mbok. Makanya dijaga benar-benar makanan tuh. Saya menjaga tuh sejak umur 38, Mbok. Sekarang kan umur 67 nih, Mbok. Sedikit. Nah, sekali tips saya. Kalau berjalan, pakailah kacamata yang hitam kan gitu, Mbok. Supaya mata itu di katarak. Saya, Mbok, mata ini, Mbok, nyaman benar, Mbok. Alhamdulillah. Terima kasih Mbak Putri ya.
0: Ya, Busu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Busu. Iya. Jadi Busu Mbok ya, alergi itu memang dikawal kita hindari ya, Busu Mbok. Memang dasarnya dah kita tuh alergi ha. Ya. Ada bahkan orang yang alergi dengan susu sapi, Busu Mbok ya. Jadi diganti sama susu kambing. Tapi aman susu kambingnya juga alergi, Busu Mbok ya. Tega apa namanya susu hewan tega itu dikawal kita konsumsi, Busu Mbok. Sekarang ada juga ya digantikan dengan susu almond atau susu nabati hak tega itu, Busu Mbok ya, dari saripatinya si kacang kedelai itu ada juga ya, soy namanya, Busu Mbok ya. Itu bahasa Inggris sih sebenarnya. soya Busu Mbok namanya ya, itu kalau dari kacang kedelai. Nah, terus ada juga dari kacang almond, itu juga lebih sehat sih sebenarnya, Busu Mbok ya. Banyak orang-orang yang punya program untuk menurunkan berat badan tuh biasanya minum susu tegak itu, Busu Mbok. Nah, amun alergi, Busu Mbok, baiknya memang kita hindari. Dan amunnya memang harus mengkonsumsi obat setiap hari, paling di kita hindari apa penyebab alergi kita, Busu Mbok ya. Jadi kita bisa mengurangi konsumsi obat itu ya, jadi tidak ketergantungan. Amun biasanya orang alergi dengan angin dingin ya, Busu Mbok, biasanya kan hambat subuh tegak itu, Busu Mbok, kan dingin beneh tuh, atau pas malam pulang malam beneh itu ya, biasa tegak kami penyiar tuh jam-jam 12 tuh kan dingin tuh, Busu Mbok, sudah hawa-hawanya. Namunnya ada memang riwayat dingin di kuat terus gatal-gatal, itu baiknya dihindari juga, Busu Mbok yo. Jadi usahakan menggunakan baju yang tebal biar hangat juga badannya tetap, Busu Mbok yo, tegak itu hak yo. Ini ada lagi gabungan, kita menyapa dulu ya, ada Busu Wahyu. Assalamualaikum, selamat hambat Busu.
3: Selamat hambat, salam budaya.
0: Budayakan salam, Busu. Kita berkesan soal alergi nih, Busu. Kita ada riwayat alergi kah, Busu?
3: Gak ada
0: kah?
3: Iya, Bu.
0: Apa alergi selain makanan kah?
3: Atau alergi mantan.
0: Uma. Itu lain lagi alerginya, Busu. Lain lagi kesah itu.
3: Iya, kalau makanan dia jamboe. Hmm,
0: jadi cocok aja ya. Semua busu ya.
3: Cocok aja, tapi ada yang di suka bu ada.
0: Oh, ini lebih ke padan di suka.
3: Hah?
0: Pada lebih padan di suka daripada alergi ini ya.
3: Iya, kalau alergi di kalau disuka ya.
0: Itu. Apa yang disuka?
3: Banyak, Bu.
0: Kebanyakan.
3: Banyak tegak makanan basi yang disuka, Bu.
0: Bah, itu semua orang busule. Cai orang busu nih, busu. Kalau misalkan tegak alergi apa panas matahari kah, terlalu panas terus apakah atau dingin kah, ada enggak?
3: Ada ya. Ya, ada sembuh. Kalau biasanya hujan sih bu, kalau dulu kalau ini di kang kalau hujan itu biasanya gampang ini bu aku apa namanya gampang
0: pusing
3: sakit kepala.
0: Oh iya, hujan gerimis tuh biasanya kena hujan ya bu Sio.
3: Terus gampang sakit kepala, terus dibawa tidur biasanya tuh kalau dihilangkan tuh
0: baru hilang baru sembuh ya.
3: Dan dia ini bisa makan singkong berlebihan bu.
0: Kenapa?
3: Suka itu sakit kepala juga.
0: Tegak itu.
3: Jadi kalau makan singkong tuh kadang-kadang dikit mahal bu.
0: Iya, tapi memang pak busu yang berlebihan tuh memang baik pang.
3: Betul bang. Jadi kalau diolah-olah dengan olahan tertentu bisa aja mungkin aku makan. Tapi kalau makan singkong rebus langsung dimakan. Di berani banyak aku, apalagi daunnya tuh, daun singkong.
0: Iya.
3: Berani juga makan banyak boleh, karena pernah sakit kepala gara-gara itu ya, udah dikurang-kurangi ya.
0: Pasti banyak tuh yang dimakan makanya sakit kepala.
3: Hah?
0: Pasti banyak yang dimakan tuh.
3: Iya.
0: Saking nyamannya busul lah.
3: Iya tuh. Lombok juga di periksa waktu itu dengan dokter ya dilarang juga untuk makan lombok banyak-banyak gitu.
0: Lambungnya enak.
3: Iya kan. Kebetulan kan aku suka pedas bro. Tapi ya ada riwayat sakit juga. Jadi harus dikurangi.
0: Menehak tuh, meneh tuh, marahi aja dokter nih orangnya nakal.
3: Jangan ada marahi sih, hansin
0: deh. Ini leh Bus Wahyu yang dimarahi nih nakal meneh. Ya dilarang dokter masih aja makan yang pedas.
3: Itu mihun disuruh masukkan 2 sendok, 3 sendok.
0: Sekalinya maka 2 bungkus.
3: Sekalinya sakit perut.
0: Itu meneh.
3: Jadi kalau aku memesan-mesan apa-apa tuh pasti dikurang-kurangi cabenya bu, diberani lagi karena ada riwayat sakit hari itu diperiksa ke dokter hari itu tuh.
0: Ya, tapi Pak
3: dia mau terulang lagi sudah.
0: Iya. Jadi memang
3: kalau yang ada lain ya aman-aman aja sih.
0: Nah, mantap tuh busu sehat berarti kita nih busu hantup aja segala makanan tuh busu.
3: Jangan dihantup semuanya.
0: iya dah.
3: Daun belinjo nih papa.
0: Oh iya.
3: Terus udang juga nih papa. Malah aku suka udang bu.
0: Oh tiga itu.
3: Tapi kalau ada kawan saya yang itu tuh dia bisa makan udangnya mang.
0: Kenapa?
3: Terasi udangnya kan dia bisa nih mau gatal-gatalnya.
0: Sihannya leh. Iya ada memang beberapa orang alergi udang tuh busu ya.
3: Iya itu sudah kenapa? Mungkin ya alergi dari kulitnya mungkin
0: iya,
3: karena betul. Udang itu kan hewan laut ya. Sebenarnya bukan cuma udang, kayak cumi-cumi kan bisa juga.
0: Jadi seafood lah ya. Seafood.
3: Iya gitu. Juga apa namanya?
0: Kepiting.
3: Kraken bisa. Tahu kan dia kita kraken kok.
0: Dia tahu kraken apa tuh kraken?
3: Muter laut ya.
0: Masya Allah sekali, weng. Kaget buat nenek telinga nih. Apa aja di tuh?
3: Kraken itu hewan anubo, hewan apa namanya? Apa sih kalau kata orang tuh yang hewan yang dianggap ada tapi aslinya dia ada, apa sih namanya tuh?
0: Ada tapi dia ada.
3: Iya. Yeah. Itu enggak hewan mitos tapi ini yang dipercaya, oh, tapi hewannya dia ada gitu. Apa namanya
0: tuh istilahnya? Astral kah?
3: Itu tegak lembu suwana tuh.
0: Oh, tegak itu.
3: Itu kraken itu hewan di laut, tegak anu tenang, tegak gurita itu, Bu. Tapi ganal. Tegak ganal kota besarnya.
0: Mak Leh, siapa aja enggak makan itu.
3: Makanya pas aku bilang kraken kok, Mbok, ini tuh putri biasa aja gitu.
0: Busuni
3: juga. Oh, mitologi. Dalam mitologi.
0: Ya Tuhan, iya tuh busuni juga. Busugin jadi yeah, kau makan itu.
3: Emak yang ada kita yang dimakan.
0: Iya itu ha, untung di dekat laut rumah kita nih yo. Dek muat kerakan dalam sungai Mahakam, dek muat. penuh sudah.
3: Kita keluar kepala itu.
0: Iya, dek muat tangannya jadi dek muat.
3: Iya dah, ya yang jelas itu Mbok ya, intinya aku aman-aman aja weh ini.
0: Alhamdulillah.
3: Kalaupun ada yang dia boleh dimakan ya itu dikurang-kurangi mahal, bukannya karena alergi juga.
0: Iya.
3: Iya. Untuk Mbok putrinya selamat bertugas saja. Ya selalu. Makasih juga atas waktunya.
0: Iya,
3: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Busu. Iya, nanti kita balik lagi ya, Busu Mbok. Ketemu dulu sama lagu Nusa Tenggara Timur, ada Gemu Famire.

Rondian sanak, busu, embo, tahu lah etam tentang Piala Dunia. Eh, stop dulu. Dengarkan hayo buat busu embo yang gawal beneh ngan sepak bola nah. Jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda ngan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndi hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. Tapi etam juga kawan nemuin kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: RRI Digital, kumpulan acara unggulan RRI yang bisa didengar dan disaksikan. Ragam informasi, musik daerah, dan program budaya lainnya, semua bisa diakses melalui RRI Digital. Download sekarang hanya di Play Store.
1: Anda masih mendengarkan Perompat RRI Samarinda.
2: Iya, koronan sana kembali lagi dengan Bu Putri. Kali ini ada masuk gabungan dari WhatsApp ya. Ini dari siapa nih? Siapa di mana? Oh, dari Mek Dava. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam budaya, budaya kan salam. Bu Insida, ini sebenarnya saya tuh dia ada alergi apapun, Bu. Pas waktu saya transfusi darah 2 kantong ya, gak nih kulit sida kering ya, Bu ya, lebih pada kering, Bu ya. Jadi wah ini bila saya ndak makan yang kira-kira maulah kambuh lagi alergi saya, sida ini makan obat dulu kira-kira sejam ya, setelah minum obat baru Pak Sidani makan apa, minum obat dulu gitu Bu Somboyo, baru makan makanan yang kiranya akan buat alergi gitu. Bunyi Sidani tegak jukut laut gitu. Wah, tegak itu ternyata ya. Jadi banyak juga sih sebenarnya Bu Somboyo syarat meminum obat gitu Bu Somboyo. Namun versi lainnya lagi nih dari Bu Ipai ya, Bu Ipai Kedewit. Bu Ipai, bunyi Bu Ipai ini obat alergi tuh nyaman aja Mbak Putri. Arang bunyi sida diparut, baru ditapis buat tiranam marang, habis itu beri madu sedikit, gesan manis-manisnya Bu Suyo, insyaallah tegar total bunyi sida. Wah, tegak itu Sombok yo, ini bisa nih ya tamgalin coba yo, munnya ada alergi pina kambuh-kambuh lagi Bu Sombok lah, bisa dicoba itu Bu Sombok. Itu hayo sedikit bahas-bahasan kita dihambat kali ini Bu Sombok. Makasih yang udah bergabungan juga ya, yang mungkin masih alergi juga Bu Sombok ya, bisa kita galanya hindari dulu makanan-makanan yang ada tadi ya, nggak usah dulu yang itu Bu Sombok ya, cari-cari makan apa paling aman, makan nasi goreng aja ya Bu Sombok ya, tuh ada pengurang alergi nasi goreng, masa ada orang alergi.

0: Tapi kamu lucu banget sih, bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini Kitty.
0: Oh, pantesan ada Bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik, aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh iya, lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak Bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda! Ikan

0: Hambar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Hambar Etam pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Karawanden Sanak Tangga Arung Square di Tenggarong akan ditata ulang agar kembali ramai dan menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat. Wakil Bupati Kutai Kartanegara Randy Solihin mengatakan, pemerintah menyiapkan konsep baru dengan melibatkan pelaku usaha muda seperti kedai kopi, kuliner, barbershop, dan usaha kreatif lainnya. Menurutnya, penataan ini terinspirasi dari kawasan pasar di Bandung yang berhasil hidup kembali setelah diisi berbagai usaha kreatif milik anak muda. Pemerintah Kabupaten berharap Tangga Arung Square dapat berkembang menjadi ruang berkumpul sekaligus destinasi wisata baru yang mampu menggerakkan perekonomian di Kota Tenggarong. Demikian Hambar Etam kali ini bersama saya Putri.
0: Hambar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari All Correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT. Bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan OK di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata OK juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, OK resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata OK terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.
2: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
3: 2 hours later.
2: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas lagi mau kelar.
4: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Masih di Perempat RRI Samarinda, Keran dan Sanak, dan sampai kita di Odah Bekesah kali ini ya, edisi hari Rabu 8 Juli 2026 ya. Dan siaran ini seperti biasa bisa etam kalian juga dengarkan di RRI Digital ya. Dan hari ini insya Allah kita akan ngobrol-ngobrol ya, sesuai dengan tema kita di pagi kali ini. Mbak Putri sudah punya dua narasumber yang grece-grece ini ya. Dari suaranya sudah ada kedengaran halus-halus gitu ya. Dan insya Allah pagi ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan Dr. Fitriani Majid selaku Kepala Bidang Dalduk P2 DPPKB Kota Samarinda, dan juga ada Dr. Ira Puspa Rahmawati MKM selaku Kepala Bidang K3 DPPKB Kota Samarinda. Insya Allah pagi ini kita akan membahas seputar tema Halun alias Hari Lanjut Usia Nasional dan juga Gemas, yaitu gerakan Ayah Mengantar Anak Sekolah. Nah, ini mungkin sudah tidak asing lagi ya dengan program Gemas khususnya ya, ketika seorang ayah itu mengantar anaknya pergi sekolah di hari pertama begitu. Kita menyapa dulu narasumber kita yang sudah hadir ya di studio kali ini. Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat pagi, Mbak Putri.
0: Iya, bagaimana ini kabarnya ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah sehat. Bagaimana perjalanannya tadi menuju studio? Apakah lancar? Apakah tersesat atau seperti apa ini?
1: Alhamdulillah lancar.
0: Lancar. Lancar, lancar jaya ya, tidak ada macet ya.
1: Karena anak-anak belum sekolah.
0: Oh iya, masih waktu, masih masa liburan
1: ya. Iya, betul.
0: Iya, alhamdulillah. Nah, langsung aja kalau gitu ya, kita tanya-tanya dulu nih. Kita kasih pertanyaan dulu sama Ibu Fitri ya. Kita panggil Ibu Fitri ya. Oke, baik. Ibu, kita mulai dari program Halun tadi ini. Nah, Halun ini kan atau Hari Lanjut Usia Nasional, sebenarnya apa sih makna penting dari peringatan Halun ini untuk masyarakat khususnya di Kota Samarinda, terlebih lagi untuk para lansianya?
1: Terima kasih Mbak Putri.
0: Iya.
1: Pertanyaan yang bagus. Saya balik dulu ya sejarahnya.
0: Iya.
1: Kenapa Hari Lansia ini kita rayakan? Ini pertama-tama Hari Lansia, Hari Lanjut Usia Nasional ini pertama kali dicanangkan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 29 Mei tahun 1996 di Semarang. Kenapa Presiden Soeharto waktu itu mencanangkan? Karena Presiden mau memberikan apresiasi terhadap lansia-lansia ini yang sudah berjuang untuk kesehatannya, mandirinya, tetap produktif. Itu awalnya kenapa Halun ini sampai sekarang kita rayakan di tanggal 29 Mei. Sebenarnya di DPPKB agak telat ya Mbak Putri ya.
0: Kenapa
1: karena
0: telat
1: ya, telatnya macam-macam faktor. Salah satunya dari lansia sendiri.
0: Kenapa?
1: Kita kan kadang tidak bisa mau-mau kita ya, lansia kita harus koordinasi. Lansia ini ternyata Mbak Putri banyak banget kegiatannya.
0: Wah, apa aja tuh?
1: Ya, salah satunya mereka ada posyandu lansia. Ada juga mereka senam bersama di RT-RT mereka. Nah, kita harus mencocokkan nih, cocokologi nih kegiatan mereka. Nah,
0: jadwalnya padat gitu ya,
1: padat
0: ya.
1: Jadwal mereka.
0: Lansia aja padat.
1: Iya, padat lansianya. Karena lansia kita ini udah produktif ya, sehat semua, makanya dia geraknya banyak banget ini ya. Nah, itu salah satu kendala kita. Dan juga kita pengen ya merayakan Halun ini secara meriah, biar lansia kita ini pada hari itu mereka akan bahagia semua. Kita pengennya lansia kita ini berbahagia. Nah, itulah nanti insya Allah tanggal di hari Sabtu ya, 11 Juli insya Allah kita akan merayakan Hari Lansia ini secara besar-besaran. Dan kita macam-macam ada kegiatannya. Ya, itu kita upayakan biar semua itu terwujud, biar lansia kita ini bahagia, senang dengan mereka bahagia, mm-hmm. dengan mereka senang, mm-hmm. maka mereka merasa dirinya di
0: diperhatikan.
1: Iya. Benar.
0: Oke, baik. Ibu, sebelum kita makin jauh nanti ya di kegiatan-kegiatan lansia yang padat ini. Nah, saya mau tanya nih, kenapa kelompok lanjut usia itu jadi perhatian khusus buat program Halun tadi ini ya, dengan program pembangunan keluarga dan juga kependudukan, kenapa harus lansia yang diperhatikan? Kan ada keluarganya gitu. Coba.
1: Kenapa lansia kita perhatikan? Karena di program kita, di DPPKP, kegiatan kita punya ada dasarnya dari Quick Win Kemenduk Bangga. Salah satunya Sidaya, lansia berdaya. Nah, kita tahu sendiri bahwa lansia, kita bagi dulu Mbak Putri. Lansia ini ada beberapa kategori. Ada, kalau umur dia 50 tahun sampai 59 itu pralansia. Kalau 60 tahun sama 60 sampai ke 69 tahun itu lansia muda. 70 sampai
0: Dari usia 70 sampai 79
1: tahun itu lansia dewasa.
0: Lansia dewasa.
1: Ya, jadi ada beberapa kategori. Kemudian lansia tua itu 80 tahun ke atas. Nah, kita bagi beberapa kategori ini karena kalau kita lansia tua itu yang kita fokus memperhatikan, baik dari segi kesehatannya, kemandiriannya, itu kita fokus. Biasanya kan kalau masih 50 tahun itu masih energik ya, masih segar ya. Nah, kita lebih fokusnya ke 80 tahun yang ke atas. Itu kita sering mendengar ya, lansia ini biasanya paling sering dia merasa kesepian, tidak diperhatikan anaknya, ya, mudah baper.
0: Nah, iya, lebih sensitif,
1: lebih
0: ya.
1: Lebih sensitif,
0: iya.
1: Karena
0: balik ke anak-anak lagi ya,
1: betul Mbak Putri, balik ke anak-anak. Dan kita juga punya bonus demografi. Bonus demografi itu nanti usia tua itu yang akan banyak. Nah, bagaimana nih kita mengelola usia tua lansia-lansia ini biar tidak jadi beban negara? Itulah kita fokus memperhatikan lansia. Begitu Mbak Putri.
0: Gitu ya. Jadi dengan adanya event yang nantinya diadakan di tanggal 11 nanti, wah pasti para pendengar ini juga di perempat kebetulan banyak juga ya masuk kepada pralansia ya ini ya kategorinya. Betul. Mungkin yang mau ketemu sama teman-teman baru ya, bisa ke sana. Ya, bisa ditanya-tanyakan, yang mau siap-siap nanya lewat WhatsApp juga boleh ya di 0811-5819-9840, telepon atau juga pesan singkat silahkan. Nah, kita lanjut lagi tanya-tanya nih ya. Selanjutnya kita mungkin akan bertanya kepada Ibu Ira ya. Kita panggil Ibu Ira ya.
1: Siap.
0: Iya, atau Ibu Puspa ini.
1: Bebas.
0: Jangan, bebas ya.
1: Yang penting jangan dipanggil Bulu,
0: nah. Iya, lain ya soalnya ya. Iya kak, kalau gitu kita panggil Ibu Ira karena kalau kalau penyiar kita juga ada yang namanya Ira nih. Iya, jadi sama. Enggak dong. Nanti dikira pendengar penyiarnya yang kita tanya gitu, cuma ganti nama doang ya. Nah, oke, baik. Ibu Ira, kan kita masuk ke dalam program Gemas nih ya. Tadi ada Gemas, gerakan ayah mengantar benar enggak sih?
1: Benar.
0: Anak sekolah ya? Oh iya, takutnya salah-salah nih. Nah, Gemas ini kan masuk ke program apa sih sebenarnya? Dan kenapa hadir Gemas dan A-nya ini yang bikin saya penasaran. Ayah gitu, kenapa ayah yang mengantar?
2: Baik, jadi tadi sudah disinggung oleh Bu Fitri tentang Quick Win Kemenduk Bangga.
0: Iya.
2: Jadi Quick Win Kemenduk Bangga ini memang siklus hidup Mbak Putri. Jadi ada anaknya, ada remajanya, begitu, ada lansianya. Nah, sekarang kita masuknya ke Quick Win yang namanya GATI.
0: Apakah
2: gerakan
0: itu?
2: Ayah Teladan Indonesia.
0: Oke.
2: Jadi memang sekarang isunya di Indonesia ini banyak sekali fatherless. Ya, jadi diangkatlah oleh Kemenduk Bangga BKKBN melalui DPPKB itu GATI. Jadi meningkatkan peran ayah. Nah, kami mengimplementasikannya itu dengan dua kegiatan saat ini. Yang pertama Gemar, itu sudah ya gerakan mengambil rapot.
0: Oke. Okay. Ya, oh, yang lagi viral itu ya, sama ayahnya itu ya.
2: Jadi gerakan ayah mengambil rapot. Lalu setelah liburan ini, kita lanjut ke kegiatan kedua, gamas.
0: Gamas.
2: Gamas. Jadi gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah begitu. Jadi memang kita ini sebagai implementasi bahwa ayah itu hadir dalam proses pendidikan anak. Berperan dalam keluarga gitu ya. Jadi kan selama ini memang yang banyak itu ibu ya, yang tahu tentang PR-nya ibunya, yang tahu anaknya wali kelasnya siapa ibunya. Jadi kita sini mau menghadirkan peranan ayah agar lebih dekat pada anak.
0: Nah, ini menarik nih, karena kan kebanyakan perannya adalah seorang ibu, mamanya, bundanya lah. Pokoknya bunda yang dicari, bunda. Kalau nggak ada bundanya, nangis anaknya. Nah, gitu kan itu bikin repot ya, Bu ya, sebenarnya. Nah, terus bagaimana caranya dengan program Gamas tadi ini untuk mengubah pola pikir kalau ayah ini bisa loh mengantar anak, tahu loh PR anak tuh, tahu loh gurunya yang mana, wali kelasnya yang mana tuh seperti apa.
2: Ya. Jadi memang kalau budaya di Indonesia ya, memang kita masih patriarki, di mana yang bekerja mencari nafkah kebanyakan ayah begitu ya. Jadi memang waktu ayah untuk berperan terhadap anak itu memang sedikit begitu ya. Jadi kami masih bikin gebrakan-gebrakannya masih gemar dan gamas.
0: Gemar dan gamas.
2: Belum gaper nih.
0: Apa itu?
2: Gerakan ayah mengerjakan PR.
0: Wah, itu sudah dari dulu seorang ibu ya.
2: Mungkin nanti akan berkelanjutan begitu ya. Jadi setidaknya dari sekian waktu ayah itu bekerja begitu ya, setidaknya meluangkan waktu anak.
0: Iya.
2: Kan kalau gerakan mengambil rapot setahun hanya 2 kali.
0: Iya.
2: Gerakan anak mengantar gerakan mengantar anak di hari pertama sekolah juga setahun cuma 2 kali begitu ya.
0: Di setiap semester ya. Ya,
2: artinya kita libatkan dulu tapi tanpa menyita waktu panjangnya ayah gitu ya. Ya. Jadi itu, Pak Putri.
0: Seperti itu. Tapi di semester pertama percobaan nih, Bu, ada rasa seperti apa atau ada laporan seperti apa gitu pas di sekolah-sekolah seperti apa? Saya penasaran nih.
2: Jadi kalau di semester pertama kemarin kami baru melakukan gemar ya. Kalau gamasnya baru ini.
0: Oke, baik.
2: Jadi gemar kemarin memang banyak kejadian lucu gitu ya. Bahkan di sosial media kami ramai gitu.
0: Seperti apa tuh?
2: Jadi ada yang kalau ayahnya di luar kota kita minta tolong pemadam kebakaran aja.
0: Ada yang gitu ya.
2: Bahkan ada ini kejadian, ini kejadian nyata di Samarinda, Mbak Putri.
0: Seperti apa toh?
2: Ayahnya sudah mengantri cukup lama di kelas. Kenapa nama anak saya tidak dipanggil-panggil, Bu? Gitu. Ternyata baru dikonfirmasi anaknya sudah naik kelas.
0: Oh, seperti itu. Oh, seperti itu.
2: Jadi salah kelas gitu ya. Ini kejadian-kejadian lucu begitu.
0: Itu ya. Nah, itu dia ya. Jadi salah satu penyebab kenapa ayah itu harus tahu juga ya lingkungan sekolah anak seperti apa. Tahu-tahu mengantar memang ya, tapi ternyata salah kelas. Itulah dia. Kalau misalkan tidak salah, tidak jadi lucu ya, Ibu ya, kegiatan betul. Seperti
2: jadi,
0: ini.
2: Jadi kejadian-kejadian inilah yang jadi cerita ya, Bu Fitri ya.
0: Iya, betul. Nah, sebenarnya Ibu nih, apa sih makna yang bisa kita ambil gitu secara sederhana dari kegiatan ayah ini mengantar anak ke sekolah?
2: Makna jadi bahwa pengasuhan itu adalah kerjasama kedua orang tua.
0: Iya.
2: Dan yang berperan dalam pendidikan, pertumbuhan, dan perkembangan anak itu adalah peran serta ayah dan ibu. Tidak bisa hanya satu saja, masing-masing punya peranannya masing-masing. Dan secara psikologis anak juga, anak itu bisa merasakan kehadiran kedua orang tuanya. Begitu.
0: Nah, respon dari ayahnya sendiri seperti apa ini, Bu, ketika ada program Gamas ini? Terus apakah ada penolakan dari ayah? Kan jarang ya, kadang ayah tuh lebih cenderung kemalu gitu ya, karena rame gitu ya.
2: Perempuan semua.
0: Iya, kalau perempuan kan kumpul rame-rame kita seneng ngobrol gitu. Ada aja ceritanya. Kalau laki-laki biasanya kan diem, main HP gitu ya, sambil nunggu anak. Nah, itu bagaimana respon ayah? Apakah ini wajib untuk setiap ayah gitu ya? Apa seperti apa nih?
2: Jadi kami memang sudah mensosialisasikan, bahkan sudah keluar surat edaran dari wali kota bahwa untuk setiap sekolah memang menghimbau bahwa ayahlah yang mengambil rapot.
0: Baik.
2: Ya, jadi karena hampir semuanya ayahnya yang datang, akhirnya suasana kelas juga jadi nggak kaku karena memang bapak-bapak semua
0: seperti itu.
2: Itu cuma memang kalau cerita lucu dari gurunya.
1: Dan biasanya apa? Sunset katanya kalau bapak-bapak.
0: Oh iya, benar.
1: Tidak ada gosip.
0: Iya, iya, betul-betul. Jadi akhirnya di sekolah sunset gitu apa enggak sunset juga? Oh iya ya. Kirain akan berubah mode jadi tetap ngerumpi gitu bapak-bapaknya. Enggak ya. Jadi lebih cepat untuk pengambilan rapot ya. Efisiensi waktu ya. Gurunya lebih senang dong cepat pulang ya.
1: Dan parkiran di sekolah juga aman, Mbak. Karena gantian kan.
0: Oh iya. Ya, betul, tertib ya, lebih pada tertib ya. Kalau ibu-ibunya biasa anak sesinya pagi, pulangnya sampai sore gitu. Abis juhur baru pulang. Itulah dia ya, efisiensi waktu ya, mak-mak. Oh iya, lucu ya ternyata ya. Dan itu terjadi di setiap sekolah.
2: Hampir rata-rata hampir, sih, ya. Tapi responnya cukup positif.
0: Iya, positif Alhamdulillah luar biasa ya, memang harus ada ini. Harusnya dari zaman saya sekolah nih ada di kampus ini ya. Kadang kalau dulu malah anaknya yang ambil sendiri.
2: Oh iya,
0: iya, betul. Karena itu apa ya, mungkin karena orang tuanya tadi yang sibuk juga ya kerja, betul. Itu jadi salah satu faktor ya. Itulah dia bisa dikatakan perkembangan zaman, betul. Ya. Jadi orang tua yang ikut hadir ya di dalam ruang lingkup sekolah. Nah, nanti kita akan bahas lagi tentang program Gamas ini. Kita balik lagi ke Halun tadi yang menarik banget ini ya Ibu, dengan kondisi lansia yang ada di Kota Samarinda. Kan ada program yang dibuat gitu ya dari DPPKB sendiri. Nah, apa aja program selain memperingati Halun tadi ini, Bu?
1: Iya, yang masih berhubungan sama
0: masih
1: Halun ya.
0: Masih berhubungan, iya.
1: Ya, nanti di kegiatan kami di Halun itu ada senam bersama, senam lansia. Ada juga lansianya juga tampil ya.
0: Kayak pentasnya.
1: Lucu. Artinya kan mereka bahagia semua.
0: Itu di setiap RT kah?
1: Setiap kecamatan.
0: Oh, kecamatan.
1: Ya, perwakilan. Mereka nanti mengirimkan. Karena Mbak Putri, kami juga ada program sekolah lansia. Nanti mereka mengirimkan tuh, masing-masing sekolah lansia mengirimkan perwakilannya nanti di acara Halun itu. Juga ada macam-macam kegiatan. Ada pemeriksaan kesehatan gratis.
0: Apa aja tuh gratisnya?
1: Pemeriksaan yang dasar ya,
0: laboratorium
1: sederhana ya. Juga ada konsultasi, bukan hanya konsultasi kesehatan, fisik, mental juga. Mungkin dia konsultasi, kok cucuku seperti ini ya, ya itu ada dan apa namanya, konsultannya memang orang-orang yang sudah bergerak di bidangnya
0: dan ahli untuk menangani lansia.
1: Oke, baik. Kemudian juga ada kuis, ada game scheme, dan itu kita ini ya menyiapkan door prize yang menarik.
0: Seperti itu. Apakah ada undangan khusus gitu dari setiap RT untuk para lansia? Kan ada datanya tuh biasanya tuh. Apakah ada undangan khusus atau bebas aja gitu yang merasa lansia boleh datang aja gitu?
1: Iya. Karena ini juga tempatnya kita kan mikirkan juga ya Mbak Putri ya. Lansia ini kan enggak bisa kena panas lama-lama kan, malah nanti jadi chaos Kemudian pasti mereka enggak akan datang sendiri. Pasti nanti mungkin sama cucu diantar atau sama anak. Nanti kita ada perwakilan PKB PLKB ya, petugas lapangan, keluarga berencana. Nah, mereka itulah nanti setiap kecamatan kita ada perwakilan PKB PLKB. Mereka itulah nanti yang mengumpulkan para lansia di masing-masing kecamatannya. Ada yang satu kecamatan 20 orang, ada yang 10 orang, ada yang 15 orang. Nah, itu nanti semua lansianya akan berkumpul.
0: Seperti itu ya, dengan satu kegiatan tadi.
1: Iya, benar.
0: Nah, tadi itu kan ada kegiatan salah satunya pentas seninya lansia tuh. Nah, itu seperti apa? Apakah para lansianya ini sudah latihan dulu? Ketemu dulu? Kan kayak kita aja harus latihan dulu gitu kan? Atau seperti apa? Atau mendadak aja gitu?
1: Benar Mbak Putri, di lansia ini ada komda ya? Ada komda lansia. Artinya ada yang membawahi lansia. Nah, komda itulah yang mengumpulkan para lansia, mereka udah dilatih. Kemarin kami dapat beritanya line dance, line ya dance. Mereka menampilkan line dance.
0: Wow.
1: Nah, mereka udah latihan. Makanya kita apresiasi. Ayo, ayo kita siapkan panggungnya.
0: Panggungnya.
1: Ya, itu. Memang mereka udah latihan.
0: Seperti itu. Seperti jadi itu. Memang sudah dilatih gitu ya. Ada persiapannya lah sebelum untuk tampil nanti di hari Sabtu gitu ya. Kalau boleh tahu di mana sih kegiatannya?
1: Insya Allah kalau memang cuaca juga bagus. Mm-hmm. Itu di Balai Kota, di lapangan parkir Balai Kota.
0: Oh, yang di atas biasa senam.
1: Iya, yang biasa senam. Tapi nanti kita akan ada
2: tenda.
1: Tenda. Biar mereka juga duduknya enak ya, suasananya mereka enak. Insya Allah nggak panas lah.
0: Begitu. Kalau bahasa kita biar naung gitu ya.
1: Biar naung ya.
0: Iya. Nggak apa-apa pakai bahasa daerah sedikit lah. Orang-orang di sini dengar.
1: Iya, paham kok.
0: Iya, biar nggak kepanasan. Soalnya Samarinda akhir-akhir ini cuacanya cerah gitu ya. Jarang hujan. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, ini betul Ibu. Ini makin menarik nih kalau ngobrolin tentang kegiatan para lansia nih. Karena kan lansia ini seperti tadi yang kita sudah obrolkan gitu ya Ibu ya. Lansia itu perasaannya lebih sensitif gitu kan. Selain kita harus perhatikan juga dari sisi kesehatan ya, ada dukungan secara emosional, secara sosial nih juga. Kadang lansia ini kalau kita padahal udah ditemanin gitu ya, tapi merasanya kok masih kesepian gitu, murung aja, diam aja, padahal kita udah hibur gitu, ajak bercanda ketawa, tiba-tiba malah jadi merajuk gitu ya. Merajuk takut salah-salah gitu. Salah-salah. Nah, anggapan kalau misalkan lansia ini hanya tanggung jawab keluarga terdekat, kan banyak yang menganggap seperti itu ya Bu ya. Nah, bagaimana peran keluarga terus juga masyarakat, tetangga lah, katakanlah tetangga, dalam membangun lingkungan yang lebih peduli lagi, lebih ramah lagi kepada lansia, supaya lansia ini merasa dihargai, ada seperti itu.
1: Iya, betul Mbak Putri.
2: BKL ya.
0: Bagaimana
2: ya?
0: Itu?
2: Jadi kita itu ada yang namanya BKL.
0: Apa itu?
2: Bina Keluarga Lansia.
0: Oke.
2: Jadi memang selain keluarga terdekatnya, itu ada komunitasnya di wilayah tersebut. Nah, di situ mereka akan ada kegiatan-kegiatan. Nah, implementasinya juga bisa melalui sekolah lansia. Kalau sekolah lansia, Mbak Putri, itu bisa komunitas rumah ibadah, bisa komunitas perkumpulan apapun. Jadi mereka itu mendirikan semacam kursus singkat begitu ya. Kami akan memfasilitasi narasumbernya. Jadi ada dukungan dari akademisi. Akademisi akan memberikan pelajaran ya tentang perawatan kesehatan dasar lansia. Lalu kalau nanti dari kesehatan akan masuk juga akan memberikan tentang masalah-masalah kesehatan yang sering timbul di lansia begitu ya. Nah, itu kami akan fasilitasi. Jadi itu ada dukungan dari berbagai pihak. Dan itu alhamdulillah dari sekolah yang sudah terbentuk ini, itu tanpa anggaran Mbak Putri.
0: Masya Allah, luar biasa sekali.
2: Jadi kalau untuk makan minumnya, para komunitas ini mereka menyediakan sendiri. Mereka swadaya, swadana ya.
0: Swadana.
2: Mungkin mereka nanti ada yang masak ini, masak itu gitu ya. Nah, yang pengajar-pengajar ini datang itu sebagai bentuk kepedulian. Jadi seperti akademisi
1: pengajarnya
2: itu,
1: pun nggak dibayar.
2: Nggak dibayar.
0: Seperti itu.
2: Mereka jadi kayak pengabdian masyarakat.
0: Bentuk
2: Lalu kalau kesehatannya kami kerjasama dengan dinas kesehatan melalui puskesmas setempat. Itu juga datang untuk membantu memberikan pemeriksaan kesehatan. Begitu. Nanti dengan Komda Lansia ada yang melatih, mengajari senam gitu ya, senam.
0: Jadi ada kegiatannya ya.
1: Trainer ya?
2: Ya, dan ini kita sedang mencanangkan kegiatan Lansia Trainer. Tapi kami sedang menggodok agar kegiatan ini bisa berlangsung.
0: Wah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lah ya tentang Lansia Trainer ini. Mungkin di next ini ya, kesempatan lah ya. Karena kan masih dicanangkan juga belum tahu nih seperti apa. Saya jadi makin penasaran ini kalau ada ini apa namanya Lansia Trainer tadi ya. Karena menarik ini, bagaimana caranya gitu ya untuk memberdayakan para lansia itu. Nah, tapi kita balik lagi untuk memperingati hari lanjut usia tadi ya, dengan banyaknya kategori usia lansia dari pra, lansia, lansia tua, ada yang tua, ada yang muda, gitu ya. Kenapa dibeda-bedakan seperti itu, Ibu? Kenapa lansia ini dibeda-bedakan? Karena kan kalau pandangan anak muda ya masih ya, ya mah lansia mah ya udah kai-kai aja, nenek-nenek aja gitu. Tapi ternyata sebagai nenek, sebagai kai gitu ya, enggak mau dibeda-bedakan gitu ya, maunya pokoknya tetap muda gitu. Jiwa muda aja, mau goyang-goyang, mau senam, pokoknya sehat aja gitu. Kenapa ada pengkategoriannya itu, Ibu?
2: Jadi kalau kategori ini Mbak Putri memang dari WHO.
0: Oke.
2: Berdasarkan kemungkinan besar ya, pralansia ini persiapan nih menuju lansia ya. Dibilang lansia juga belum, tetapi pada sebagian orang sudah mulai terjadi perubahan hormonal yang gak bisa juga dipatok di umur tertentu gitu ya. Jadi sudah ada perubahan emosi, ada perubahan fisik, perubahan hormonal gitu. Nah, di lansia muda ini kalau yang biasanya bekerja itu masa-masa awal pensiun nih. Jadi pasti ada perbedaan perbedaan psikologis ya Bu Fit ya. Jadi mungkin masih proses penerimaan kondisi ya, yang sebelumnya sibuk lalu di rumah begitu ya, yang sebelumnya masih produktif gitu ya,
1: sudah kurang,
2: berkurang begitu. Jadi itu adalah masa-masa mereka memasuki tahap awal lansia gitu ya. Nah, lalu ke lansia dewasa. Nah, ini biasanya sudah mulai nerimo apa bahasa Jawa? Sudah mulai ikhlas gitu ya. Nah, kalau di lansia tua pastilah itu pada sebagian besar sudah terjadi beberapa penurunan ya yang cukup signifikan, baik fisiknya, baik psikisnya gitu ya. Jadi pengkategorian ini memang berdasarkan klasifikasi dari WHO.
0: Baik, seperti itu. Nah, biasanya para pralansia itu kan banyak orang-orang yang sudah mulai masuk ke pensiunan tuh dengan peralihan kegiatan ya. Biasanya sibuk gitu, di kantor ada kerjaannya gitu, atau dinas kemana-mana ada kegiatannya. Nah, setelah hanya ada di rumah, bagaimana cerita-cerita mereka, cerita-cerita yang ketika berkumpul dengan teman sebaya ketika lagi ada kegiatan itu seperti apa, Bu? Mungkin Bu Fit atau Bu Ira?
1: Memang pasti berbeda ya, Mbak Putri ya. Tahunnya sibuk dan waktunya pasti tepat. Misalnya setengah delapan sudah pergi dari rumah, pulang jam setengah lima. Dan rutinitas setiap hari dilakukan seperti itu. Setelah pensiun otomatis tidak lagi dikejar-kejar jam kerja ya. Tapi mereka sebenarnya ada kegiatan, karena juga di setiap kecamatan, di setiap kelurahan itu sebenarnya Mbak Putri ada kampung KB, kampung keluarga berkualitas. Nah, disitulah
0: wadah,
1: sebenarnya kegiatannya banyak, Mbak Putri. Nah, jadi secara kegiatan sebenarnya berpindah aja mereka itu. Itu kegiatannya banyak, Mbak Putri.
0: Dari beda pagi, kantor ya.
1: Beda kantor. Tanpa jamnya luwes aja gitu ya.
0: Fleksibel aja jamnya.
1: Jadi mereka sebenarnya tidak terlalu suntuk, tidak terlalu kaget. Dan juga sebelum pensiun itu sebenarnya kan mereka sudah dibekali ya. Seperti kita ASN ya, Wira. Istilahnya apa sih?
2: Persiapan pensiun.
1: Persiapan masa pensiun.
0: Sudah masuk persiapan pensiun.
1: Iya, itu udah dibekali. Mau kemana ini? Baik secara ekonominya maupun secara psikisnya, mereka udah dibekali. Biar nanti juga enggak kaget, ekonominya juga kan tiba-tiba kehilangan pendapatan berapa, kan? Terus secara psikis, aduh kok aku udah pensiun ya. Nah, itu sebenarnya mereka udah dibekali. Jadi begitu mereka pensiun sebenarnya mereka sudah siap.
0: Baik. Jadi tidak takut untuk pensiun seperti itu. Bahasakan layakkan dengan rutinitas kan dari muda ya, ibaratnya dari muda sampai
1: sampai
0: dari bujang bahkan gitu ya. Bisa
1: 58
0: dikatakan
1: tahun atau 60 kan pensiunnya.
0: Iya, betul. Sampai usia seperti itu kan pasti akan banyak separuh kegiatan yang hilang. Nah, jadi itulah dia peran keluarga juga penting. Betul. Nah, keluarga itu kan di dalamnya ada anaknya, ada orang tuanya juga, bahkan sampai kakek sampai nenek. Mungkin ada yang hidup dalam satu rumah keluarga besar. Nah, menurut dari Bu Fitri sendiri nih, seberapa penting membangun kedekatan antara generasi yang beda banget nih? Ada yang cucu, ada anak, ada yang remaja, nanti ada yang
1: Gen Z. Ada yang mantu juga ya,
0: Nah, itu tuh bagaimana tuh? Gimana caranya para lansia ini bisa tetap dihargai rasanya, terus tetap dianggap dan didengar? Karena kan beda zaman nih hidupnya, beda juga cara pandangnya, terus juga beda pengalamannya tuh seperti apa dengan Bu Fitri?
1: Iya, benar Mbak Putri. Tadi seperti Bu Ira bilang bahwa kita ada kegiatan poktan-poktan ya, kelompok kegiatan di masyarakat. Ada BKL, Bina Keluarga Lansia. Di sini kita membina bukan hanya lansianya, tapi keluarganya. Keluarganya yang tadi Mbak Putri bilang, mungkin di dalam situ ada beberapa kakak ya. Nah, itu keluarganya pun kita bina. Nah, itu di, tugasnya dari DPPKB itu memfasilitasi. Nah, kadang keluarga Bina Keluarga Lansia ini setiap bulannya nanti kita adakan sosialisasi kegiatan-kegiatan.
0: Seperti itu.
1: Iya, bagaimana dia merawat lansia, bagaimana biar lansia ini tidak baper. Nah, keluarganya yang utama kita sosialisasikan.
0: Karena lebih sering untuk bertemu begitu. Tapi ada penolakan tidak Bu, ketika kan undangan sosialisasi kan ada aja tuh alasannya nih, apalagi anak-anak mudanya nih. Gitu ya, seperti cucunya mungkin gitu kan, seperti
1: Alhamdulillah
0: apa?
1: Sih selama ini gak ada penolakan ya. Tapi kalau misalnya mau dia tiap bulan hadir, itu kan pasti mereka juga ada kegiatan lain. Tapi mereka aware, senang. Oh, ternyata mereka baru paham kalau lansia ini harus diperlakukan seperti ini. Ya, Alhamdulillah berjalan lancar selama ini.
0: Alhamdulillah. Paling mungkin dengan kegiatan yang bentrok gitu ya. Tapi biasa kegiatan pasti di hari libur ya Bu ya?
1: Enggak, pasti juga.
0: Jadi bisa di hari jam-jam
1: bisa,
0: kerja.
1: Iya, kita sesuaikan tadi Mbak Putri. Kadang kan ibu-ibu, bapak-bapak atau cucu-cucunya kan kegiatannya kadang kita komunikasi. Yang penting itu komunikasi.
0: Seperti itu, betul. Yang penting itu adalah komunikasi. Iya, baik. Nah, nanti kita lanjut lagi ngobrolin tentang hari lanjut usia ini. Sepertinya sudah makin jauh ya Ibu ya. Iya, kita banyak ngobrol tentang hari lanjut usia ini dan menarik, tapi kita hampir ketinggalan dengan satu program tadi, Gamas ya. Balik lagi bagaimana seorang ayah itu punya perannya supaya untuk menghapuskan yang namanya fatherless. Wah, bahasanya udah bahasa Inggris ya. Bahasa karena
1: bukan Banjar lagi ya.
0: Iya, kadada ayah,
1: abah aku hilang.
0: Abahnya kadada ngalih dicari. Nah, abahnya sibuk begawi. Nah, kayak itu kesahnya. Jadi peran ayah ini ya, Bu Ira, kita penasaran juga nih, di tengah kesibukan kerjaan ayah yang kadang dari subuh ketemu subuh gak pulang gitu ya, dua hari ada seminggu gitu hanya untuk mencari rezeki, itu kan adalah pengorbanan seorang ayah juga, sampai akhirnya seorang anak merasakan fatherless atau kehilangan peran ayah tadi. Nah, bagaimana dengan program Gemas ini, cara si ayah yang tadi lama sekali ketemu sama anak bisa menumbuhkan rasa hadir lagi, ini loh ada bapak gitu, ada ayah gitu di samping anaknya, seperti apa?
2: Ya, jadi kalau bina kelompok kegiatan tadi salah satunya juga ada bina keluarga remaja.
0: Keluarga remaja.
2: Ya, kalau kami DPPKB memang fokusnya ke keluarganya ya.
0: Keluarganya baik.
2: Jadi bina keluarga remaja itu kami juga memberikan sosialisasi dan edukasi tentang keluarga-keluarga yang punya remaja.
0: Oke.
2: Termasuk juga masuk di BKB. Kalau balita anak-anak belum sekolah ya. Nah, tapi kalau yang sudah sekolah PAUD juga akan masuk di situ materinya. Tapi kita lebih banyak masuk ke BKR.
0: BKR.
2: Jadi kami juga memberikan sosialisasi tentang perannya, pentingnya peranan ayah terhadap pengasuhan anak gitu. Nah, kalau untuk Gamas sendiri, kami memohon, meminta, dan alhamdulillah sudah mendapatkan dukungan dari sekolah gitu ya. Jadi melalui Dinas Pendidikan, melalui Himpaudi juga, melalui Kementerian Agama untuk sekolah-sekolah keagamaan gitu ya. Bahwa memohon agar dapat memberikan izin ya untuk karyawannya meluangkan waktu untuk di momen-momen tersebut.
0: Baik.
2: Begitu. Jadi sudah keluar surat edaran tadi ya, surat edaran wali kota.
1: Itu juga ya.
0: Kenapa itu
1: ya? Yang untuk pegawai negeri ya.
2: Ya.
1: Kita minta dispensasi tuh.
2: Dispensasi. Ah,
1: untuk absensi kan, karena dia mengantar anak sekolah.
2: Jadi di hari momen itu mereka akan mendapatkan dispensasi.
0: Dispen libur kah? Absen aja ya.
1: Itu
0: baik.
1: Jadi nanti dia balik.
0: Oh tetap kerja ya, jangan disalahgunakan ya. Takutnya nanti wah antar anak nih libur gitu kan.
2: Pagi ngantar anak yang masuk pagi, dia ngantar anaknya.
0: Anak siapa lah yang diantar?
1: Tapi jangan lupa Mbak Putri,
0: apa itu, Ibu
1: bukan
0: Fit?
1: Hanya diantar, harus dijemput.
0: Oh iya, juga.
1: Nanti diantar aja nggak dijemput.
0: Oh iya betul, jangan diantar aja, betul. Nanti kelupaan kadang sebab bapak itu kan. Oh iya. antar nih udah kerja pulangnya pulang sendiri.
2: Tapi sebenarnya kalau mengantar itu sekarang itu sebenarnya yang lalu tuh banyak sudah yang mengantar, tetapi ya itu tadi tidak ada esensinya mengantar sampai depan gerbang turun selesai. Nah yang mau diinisiasi ini jadi mengantar dan memberikan dukungan dan motivasi untuk anak.
0: Jadi seperti
2: mengantarnya itu harus berkualitas lah.
0: Seperti apa sih yang berkualitas itu?
1: Kadang kan mereka kan mengantar ya, Mbak Putri sering juga kita lihat-lihat bapak itu boncengin anaknya dari rumah sampai sekolah, anaknya turun udah pergi. Nah yang kami maksudkan di sini bukan hanya mengantar seperti itu, tapi ada obrolan lah selama di perjalanan itu, ngobrol lah. Nah gimana nih sekolahnya hari ini, semangat enggak? Yang seperti itu,
0: hal-hal seperti itu
1: hal-hal kecil seperti itu, bukan kuantitasnya yang kita cari tapi kualitasnya. Turun nanti salim, diperingatkan anak hati-hati anak, itu yang kita inginkan,
2: maksudnya
1: seperti itu.
0: Oke, baik, jadi jangan sampai disalahartikan hanya tetap mengantar aja,
2: tapi selama perjalanan tidak ada komunikasi apa-apa
0: paling, gitu ya, hanya suara angin yang bertiup di helm itu. Oke, baik. Ya, jadi itu peran ayah ya, terlebih ke ayah yang bisa dikatakan banyak kegiatannya, sibuk kerja dan dikhususkan tadi sampai dapat dispen loh itu ya, untuk para ayah ASN ya. Dikasih ini ya, memang tanggung jawab baru lagi untuk berperan sebagai seorang ayah untuk mengantar anak sekolah.
1: Betul. Nah,

0: nih ada uangnya udah, ya, ayahnya tenang. Nah itu bagaimana nih untuk meluruskan itu ya, semua Ibu?
1: Iya Mbak Putri, jadi iya, kalau kenapa kehadiran langsung ini penting ya, mm-hmm, ya tadi sudah di spill-spill contohnya ya,
0: iya,
1: jadi kalau dikasih uang nih nak, mm-hmm, naik Gojek,
0: iya,
1: iklan ini,
0: iya, ojol, iya, naik ojol,
1: gitu ya, itu dikasih uang anak sampai gitu. Nah tetapi tadi yang mau dicari memang esensinya itu komunikasinya tadi,
0: komunikasi,
1: ya, makanya kehadiran secara langsung. Mungkin kalau secara ekonomi sama-sama ngeluarin bensin gitu, yeah, ya, sama-sama ngeluarin bensin, biayanya kurang lebih sama, mm-hmm, gitu. Tetapi ada momen-momen yang hanya bisa dinikmati secara langsung, mm-hmm, kehadiran langsung gitu, mm-hmm. Seperti kalau cium tangan,
0: yeah, salim,
1: mencium kening anak sambil, mm-hmm, mendoakan. Nah itu kan, mm-hmm, adalah kelebihan kehadiran langsung yang gak akan bisa dirasakan kalau jarak jauh gitu ya,
0: iya.
1: Mungkin tadi kalau katanya, oh kalau ngobrol mah, kalau cuma nanya gimana di sekolah masih bisa lewat telepon begitu,
0: iya,
1: ya, ya. Tapi ya itu tadi, sentuhan fisik, iya, ya Bu Fitria, iya, salim,
2: kan berbeda, ya,
1: itu yang, iya, lebih mempengaruhi atau, iya, berdampak untuk psikologis,
2: iya,
1: anak.
2: Batin anak tuh kan berbeda ya, mm-hmm, kalau, mm-hmm, kita sentuh, mm-hmm, sama nggak disentuh, mm-hmm, ya tadi pemenuhan kebutuhannya, mm-hmm, mungkin dia terpenuhi, mau, mm-hmm, minta HP dibelikan, mm-hmm, mau minta barang canggih pun dibelikan, mm-hmm, tapi mungkin anak ini kekurangan bagaimana, dia misalnya dia punya masalah,
0: mm-hmm,
2: tapi kok bapaknya nggak tahu, ya, mm-hmm, kan, mm-hmm, sibuk aja, mm-hmm, akhirnya apa, anak larinya kemana? Ke teman. Kalau lari ke temannya yang benar, kasih masukan, nggak apa-apa. Kalau yang salah,
0: dihasut gitu,
2: dihasut,
0: ya,
2: menjebloskan dia ke hal-hal yang negatif, mm-hmm, kan.
0: Betul.
2: Nah, tapi kalau dia sudah nyaman sama orang tuanya, terus, mm-hmm, terutama sama ayah, mm-hmm, dan dia pasti berceritanya pun, mm-hmm, masalah mereka pun akan enak bercerita sama ayahnya. Nah, itu,
0: iya,
2: mungkin Mbak Putri.
0: Mm-hmm. Oke, okay, baik. Nah, Ibu Fitri, Ibu Ira, kita lihat program yang kita punya ini ada Halun sama Gamas tadi. Kan itu dua program yang sama-sama membicarakan tentang keluarga, ya. Nah, ini pertanyaannya, kenapa keluarga itu jadi fondasi utama nih, Bu Fitri, Bu Ira, yeah, di dalam menciptakan generasi yang berkualitas. Kan bisa dikatakan Gamas ini adalah yang mudanya, Halun ini adalah yang lansianya. Kan sama-sama anak ya, lansia pun, yeah, juga adalah seorang anak gitu loh. Nah, kenapa peran keluarga ini jadi fondasi yang utama nih,
2: yeah,
0: dari Bu Fitri? Yeah.
2: Karena kita tahu Mbak Putri,
0: yeah,
2: pendidikan, mm-mm, yang pertama, mm-mm, yang utama itu adalah adanya di keluarga.
0: Iya, yeah.
2: Nah, contoh-contoh, mm-mm, baik buruk tuh adanya di keluarga,
0: mm-mm.
2: Di lingkungan itu sekian persen. Yang pertama itu di keluarga, mm-mm. Makanya pentingnya keluarga itu berkualitas,
0: yeah,
2: ya. Di, kalau keluarga itu berkualitas, mm-mm, maka dia akan, mm-mm, menumbuhkan,
0: mm-mm,
2: menciptakan, mm-mm, anak-anak, keluarga juga yang berkualitas, mm-mm, masa depan yang berkualitas,
0: mm-mm.
2: Nah itulah, mm-mm, Indonesia, mm-mm, memerlukan, mm-mm, untuk 2045 itu, mm-hmm, adalah anak-anak yang berkualitas.
0: Mm-hmm.
2: Nah, itu pentingnya kenapa di keluarga duluan yang berkualitasnya itu.
0: Oke, baik, itulah pentingnya, ya, kenapa keluarga jadi yang utama, karena dari keluarga itulah mencetak generasi-generasi yang berkualitas,
2: betul,
0: ya, dari anak-anaknya sampai nanti insya Allah sampai ke lansianya tadi. Nah, bagaimana nih harapan dari DPPKB Kota Samarinda supaya masyarakat ini semakin peduli terhadap lansia sekaligus juga tetap aktif dalam pengasuhan anak? Saya minta statement dari Bu Ira dulu deh kalau begitu, nanti gantian sama Ibu Fitri.
1: Iya. Harapan kami, mm-hmm, kalau dari DPPKB, mm-hmm, ya, kembali kepada keluarga, bahwa keluarga, mm-hmm, itu adalah satuan terkecil, yeah, begitu ya, dalam, mm-hmm, kehidupan ini. Jadi memang, mm-hmm, penguatan dari dalam keluarga itu sangat, mm-hmm, penting.
0: Mm-hmm.
1: Kami, kalau di kami juga ada dimensi pengukuran keluarga, mm-hmm, ya. Mm-hmm. Jadi indeks pembangunan keluarga itu bagaimana kemandirian sebuah keluarga, bagaimana, hmm, kesejahteraan sebuah keluarga, dan, hmm, bagaimana ketentramannya.
0: Oke, baik.
1: Jadi dimensi-dimensi itu harapan, hmm, kami itu bisa, terwujud, dan harapan kami semua, hmm, elemen, hmm, dapat, yeah, mendukung pembangunan keluarga ini.
0: Iya, begitu, baik. Dapat mendukung semua.

0: terlebih apa ya, secara umum untuk keluarga-keluarga yang ada di Samarinda. Betul, ya. Dengan keluarga-keluarga kecil yang ada, yang baru memulai keluarga, bisa diusahakan untuk membuat keluarga yang berkualitas, ya, seperti yang dikatakan Ibu Fitri tadi, ya. Baik, nah kalau begitu closing statement dari Ibu Fitri, silakan Ibu.
1: Untuk Halun ini, iya, lansia tangguh, Indonesia tumbuh.
0: Oke, baik.
2: Kalau untuk Gamas, ayah wajib hadir.
0: Ayah wajib hadir. Oke, baik. Terima kasih banyak buat Ibu Fitri
1: sama
0: Ibu Ira, ya.
1: Sama-sama.
0: Sudah ngobrol-ngobrol kita di pagi kali ini, ya, mengenai Halun dan juga Gamas tadi. Semoga programnya berjalan lancar.
1: Amin.
0: Banyak
1: Amin.
0: Dukungan juga dari masyarakat dan Amin. Sukses untuk kedua programnya, ya.
1: Amin.
0: Kita tunggu juga program yang baru tadi, ya.
2: Lansia
0: Planner. Ini sangat penasaran saya.
1: Siap.
0: Bagaimana suksesnya para lansia untuk berusaha bisnis.
1: Siap.
0: Apakah kira-kira
1: nanti, karena ya, kita kan akan menuju ke sana juga, ya, Mbak Putri.
0: Iya, betul, pasti itu. Jadi penasaran, siapa tahu bisa dibuat bekalnya dari sekarang. Ya. Prepare sekali, ya. Oke, baik, terima kasih banyak Ibu.
1: Sama-sama.
0: Sehat selalu, ya.
1: Oke, terima kasih Mbak Putri.
0: Makasih. Iya, sama-sama. Dan itulah dia demikian obrolan kita di pagi ini, ya. Karena dari sana semoga juga bisa menumbuhkan semangat kita, ya, untuk tetap mencintai anggota keluarga, khususnya juga untuk lansia-lansia yang ada di rumah kita. Dan sampai di sini saya menemani Etom segalanya. Selain ini juga akan ada Mbok Mia ngawani, ya. Karena dari sana dalam rangkaian Samarinda Siang, tetap bersama kami di Pro 4 RRI Samarinda.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 10.05 waktu Indonesia Tengah. Kerawanan serta pengembangan objek wisata Goa Batu Gelap di Desa Sukamaju, Kecamatan Tenggaro Seberang terus dilakukan dan kini tinggal menunggu penyelesaian legalitas. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pariwisata Kutai Kartanegara, Awang Agus mengatakan pemerintah daerah telah menyerahkan surat keputusan kelompok sadar wisata atau Pokdarwis yang akan mengelola destinasi tersebut. Menurut sudah dari sisi kesiapan masyarakat dan pengelolaan, Goa Batu Gelap sudah siap dikembangkan. Pemerintah berharap kehadiran Goa Batu Gelap sebagai destinasi wisata baru dapat meningkatkan kunjungan wisatawan sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat desa. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Mia. Sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: Bagi banyak orang, hal ini menjadi aktivitas paling menyebalkan. Mata jadi berair, seperti sedang meratapi kesedihan yang luar biasa saat mengiris bawang. Ratapan ini bisa menjadi kenyataan, sebab sebuah lembaga riset di Chicago mengungkapkan bau bawang bisa menjadi pemicu sakit kepala sebelah alias migrain. Bawang mengandung bahan kimia sinpropanethylsoxida. Ketika diiris, kimia ini dilepaskan ke udara yang membuat kelenjar air mata iritasi dan menyebabkan kita menangis. Mengunyah permen karet membuat otot wajah, khususnya di area mata, akan bergerak, yang menangkis zat penyebab mata perih dan tidak perlu lagi meneteskan air mata, sehingga menangis pun bisa dihindari.
1: Aduh, basah semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara? Apalagi ngelewatin genangan air begini. Ih,
2: maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
1: Eh sis,
3: hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.
4: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

98,4 MHz keruan dengan sana RRT Pemas Samarinda. Selamat hambat menjelang siang, Bu Sumbok segalanya ya. Kembali hadir Mbok Mia pada pagi hari ini dalam rangkaian Samarinda siang, Bu Sumbok. Di rangkaian pertama kita ketemu sama jejak budaya dan sejarah ya. Kita akan merapat hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Kita akan bagasan mengenai sejarah Hari Alergi Sedunia yang hari ini dirayakan ceritanya ya, setiap tanggal 8 Juli. Tapi kan dia ya, Bu Sumbok, setelah kita nelinga lagu-lagu Nusantara berikut ini.

0: tahu nggak info terkini soal bahasa Indonesia?
1: Apaan tuh?
0: Nah, jadi bahasa Indonesia itu menempati peringkat ke-10 dengan penutur terbanyak sedunia, tau?
1: Wah, keren, kok kamu tahu sih?
0: Iya dong, aku dengerin dari RRI Digital Pro 4 Samarinda. Nih,
1: caranya gimana tuh kalau mau dengerin?
0: Nah, tinggal download di Play Store, cari aplikasi RRI Digital Pro 4 Samarinda. Kakak udah bisa dengerin banyak banget berita-berita terkini dari RRI Pro 4 Samarinda.
1: Wih, keren, aku mau doa sekarang.
2: Halo, saya Anna Maria, Ketua Ikatan Duta Bahasa Provinsi Kaltim Kaltara.
3: Halo, saya Noviana, Duta Bahasa Kaltim Kaltara tahun 2023.
2: Kami sudah mengunduh aplikasi RRI Digital. Kalian kapan nih?
4: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Iya, kalau misalnya kembali lagi kita di Jejak Budaya dan Sejarah ya. Tadi sudah Mbak Mia spill sedikit ya. Etam hari ini mau berkesan tentang sejarah Hari Alergi Sedunia yang dirayakan ya. Setiap tanggal 8 Juli dirayakan jarak. Jadi Hari Alergi Sedunia ini diperingati secara global setiap tahun ya, Bu Sumbo, pada tanggal 8 Juli. Nah, jadi peringatan ini tujuannya untuk menyoroti prevalensi alergi secara global serta pentingnya diagnosis dini. Jadi melansir dari Days of the Year, Hari Alergi Sedunia diprakarsai oleh World Allergy Organization atau WAO dan mulai diperingati pada tahun 2000. Nah, berarti sekitar 26 tahun yang lalu nih Bu Sumbo. Jadi tujuan WAO ini pada wayah itu adalah untuk meningkatkan perhatian terhadap alergi dan juga dampaknya. WAO juga memproklamirkan ya peringatan ini dalam sebuah pertemuan alergi internasional di Sydney, Australia. Pertemuan tersebut juga membantu menyebarluaskan gagasan peringatan ini ke seluruh dunia. Jadi WAO ingin memberikan kesempatan bagi dokter, keluarga dan juga pasien untuk berbicara secara terbuka mengenai pengenangan alergi. Jadi Sida meyakini bahwa peningkatan kesadaran dapat berujung pada kesehatan yang juga lebih baik. Dan WHO juga merupakan federasi internasional yang terdiri dari lebih dari 100 organisasi medis regional dan nasional yang di hampir 100 negara. Didirikan pada tahun 1951 ya Bu Sumbo, organisasi ini memajukan layanan klinis secara global, mengadvokasi bidang alergi dan imunologi klinis dan juga menjadi mitra Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Jadi alergi ini selalu menunjukkan gejala yang mencolok, tapi dampaknya bisa sangat mengganggu kehidupan etam sehari-hari nih Bu Sumbo. Nah, bisa jadi nih ke anak-anak ya, mungkin Sida main lagi di luar rumah karena Sida alergi, misalnya alergi debu atau alergi apa hak tuh ya. Dan juga orang dewasa nih tegak etam-etam ya, mungkin bisa juga menghindari makanan tertentu atau bisa juga Sida merasa cemas akan munculnya reaksi alergi secara tiba-tiba. Misalnya etamnya lagi nyaman-nyamannya makan seafood, tiba-tiba si kujur tubuh langsung panas, merah-merah, gatal, tiga itu ya Bu Sumbo ya. Nah itu, jadi perubahan-perubahan ini sering juga disadari oleh orang lain. Nah itulah sebabnya peringatan ini sangat penting ya, sebagai kampanye terhadap masyarakat luas akan pentingnya diagnosis dini terhadap alergi.

orang diam sana, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Eh, stop dulu. Dengarkan hayo buat busu embo yang gawal beneh ngan sepak bola nah. Jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda ngan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndi hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. Tapi etam juga kawan nemuin kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan

0: aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.
1: Pro 4 RRI, Suara Budaya Nusantara.

Kronisan Andik terasa ya, sudah di penghujung nih di Jejak Budaya dan Sejarah. Tapi jangan kemana-mana, setelah ini kita ketemu lagi ya Bu Sumbo. Dan tadi momnya kutip dari lamannya rri.co.id. Jangan kemana-mana, kita ketemu lagi di pukul 11 waktu Indonesia Tengah.

Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar datang pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Kronologis serta pemerintah Kota Samarinda menyiapkan program pendampingan bagi pasangan yang mengikuti nikah masal Pispul Muharram 1448 Hijriah sebagai upaya membangun keluarga yang sehat dan berkualitas sejak awal pernikahan. Wakil Wali Kota Samarinda Saifuddin Zuhri mengatakan pendampingan tersebut akan mencakup edukasi mengenai kesehatan keluarga, pemenuhan gizi, kesiapan mental hingga pembinaan kehidupan rumah tangga. Program ini dilaksanakan melalui kolaborasi dengan Kementerian Agama, Tenaga Kesehatan dan Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas sebagai bagian dari strategi pencegahan stunting sejak dini. Menurut Saifuddin, membangun keluarga tidak hanya bergantung pada kecukupan ekonomi tetapi juga kesiapan mental, kesehatan, dan pola pengasuhan yang baik. Sidejo mengajak generasi muda yang telah siap secara lahir dan batin untuk tidak menunda pernikahan. Karena keluarga yang harmonis menjadi fondasi penting dalam menciptakan generasi yang sehat dan berkualitas. Melalui pendampingan berkelanjutan ini, Pemkot Samarinda berharap keluarga-keluarga baru mampu menjadi lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak, sekaligus memperkuat pembangunan sumber daya manusia di kota tepian. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Mia, sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: dan tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Vanguard, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
2: Perhatian, perhatian, penumpang yang terhormat, selamat datang di Indonesia, negara yang kaya akan keberagaman dan keindahan alamnya dengan dasar negara Pancasila. Pancasila bukan sekedar semboyan, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi bangsa kita menuju Indonesia Emas 2045. Gotong royong, persatuan, dan kesetaraan bukanlah sekedar kata-kata, melainkan prinsip yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menikmati keindahan Indonesia. Terima kasih.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Suara Berinusantara Bu Sumbok masih dari kawasannya M Yamin nomor 8 Samarinda. Bu Mia kembali hadir ya, Bu Sumbok menemani kita segalanya dalam rangkaian Samarinda siang ya di edisi hari Rabu 8 Juli 2026. Tadi di rangkaian pertama kita ketemu sama jejak budaya dan sejarah ya. Sekarang kita beralih ke teras UMKM. Di program teras UMKM Kendia nih, Bu Mia akan menghadirkan ya Bu Sumbok. Nah, informasi dan tips juga nih. Nah, jadi Bu Sumbok, belakangan ini nih banyak juga masyarakat ya yang lebih suka nih membeli obat atau sudah berobat dengan pengobatan alternatif atau mungkin pengobatan herbal ya Bu Sumbok. Jadi minat masyarakat terhadap produk herbal ini juga semakin meningkat. Nah, jadi hal ini membuat bisnis toko obat herbal ini menjadi salah satu peluang usaha yang cukup menjanjikan. Tapi sebelum Eta membuka usaha, ada satu hal penting yang boleh diabaikan, yaitu tentunya legalitas atau perizinan usaha. Perizinan ini bukan cuma memenuhi aturan pemerintah nih, tapi juga menjadi bukti bahwa usaha Etam dijalankan secara resmi dan produk yang dijual memenuhi standar keamanan. Dengan toko yang legal ya, tentunya konsumen juga akan lebih percaya nih pada saat sudah mau berbelanja. Nah, bagi pelaku usaha pemula ya, mengurus izin mungkin terdengar rumit nih. Mungkin mikirnya, aduh ribet bener leh mengurus izin ini, ke notaris, ke sini, ke situ, ya kan. Padahal mohon Eta memahami alurnya, proses tersebut bisa dilakukan secara bertahap dan juga sesuai dengan ketentuan yang berlaku nih Bu Sumbo. Nah, jadi menurut Etam ketika membeli obat herbal, apakah legalitas toko menjadi salah satu pertimbangan Bu Sumbo? Kalau Mbok Mia tentunya sudah pasti, karena agak ini sering beredar nih di websitenya BPOM atau di sosial media ya. Jadi BPOM ini menyita beberapa obat herbal ya Bu Sumbo yang beredar di masyarakat. Nah, banyak nih masyarakat ini sudah membeli ini produk-produk tersebut, dikira sudah nih ini sudah aman aja karena herbal. Ternyata ada beberapa kandungan yang di dalam obat herbal tersebut itu yang disesuai. Jadi ya disesuai maksudnya ya seharusnya obat herbal di mengandung misalnya tegak paracetamol. Nah, paracetamol adalah obat kuat tuh, maksudnya Bu Sumbok yo, obat keras. Nah, jadi ini seharusnya diperbolehkan dimasukkan dalam komposisi obat herbal, tapi ternyata tidak memasukkan. Akhirnya itu kan berdampak pada ibaratnya komposisi yang tidak sesuai sama obat herbal tersebut Bu Sumbo. Nah Etam sebagai toko, misalnya toko penyedia obat herbal, nah Etam juga harus bisa memilih-memilih nih obat mana yang bisa Etam jual yang memang sudah sesuai dengan ketentuan dari BPOM dan juga yang seharusnya beredar di masyarakat. Nah, Kendia Bu Sumbo akan Bu Mia jelaskan lebih lanjut lagi ya. Kendia, setelah kita dengarkan lagu Nusantara berikut ini ya, ada lagu dari Banjar dengan Basisa Antah.

0: tahu nggak info terkini soal bahasa Indonesia?
1: Apaan tuh?
0: Nah, jadi bahasa Indonesia itu menempati peringkat ke-10 dengan penutur terbanyak sedunia, tahu?
1: Wah, keren, kok kamu tahu sih?
0: Iya dong, aku dengerin dari RRI Digital Pro 4 Samarinda.
1: Nih, caranya gimana tuh kalau mau dengerin?
0: Nah, tinggal download di Play Store, cari aplikasi RRI Digital Pro 4 Samarinda. Kakak udah bisa dengerin banyak banget berita-berita terkini dari RRI Pro 4 Samarinda.
1: Wih, keren, aku mau doa sekarang.
2: Halo, saya Anna Maria, Ketua Ikatan Duta Bahasa Provinsi Kaltim Kaltara.
3: Halo, saya Noviana, Duta Bahasa Kaltim Kaltara tahun 2023.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

Perhormat RRI Samarinda Suara Budaya Nusantara. Bu semua lanjut lagi di program Teras UMKM yo. Jadi ada beberapa hal yang perlu Etam perhatikan nih sebelum membuka toko obat herbal. Yang pertama Bu Sumo, pelaku usaha ini harus memiliki legalitas usaha tegak nomor induk berusaha atau NIB atau juga perizinan usaha melalui sistem yang berlaku. Selain itu, lokasi usaha juga harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan pemerintah daerah. Yang dikalah penting juga nih Bu Sumo, produk herbal yang dijual harus memiliki izin edar dari BPOM. Izin ini menunjukkan bahwa produk telah melalui proses penilaian terkait mutu, keamanan dan manfaat sesuai regulasi yang berlaku. Menjual produk tanpa izin edar dapat merugikan konsumen dan juga beresiko ini menimbulkan masalah hukum. Nah, jadi sebelum kita mengajukan izin, pelaku usaha juga perlu menyiapkan berbagai dokumen tegak identitas pemilik, data usaha, lokasi toko, sampai produk yang akan dipasarkan. Nah, setelah dokumen itu lengkap ya Bu Sumbo, permohonan diajukan ke instansi terkait dan akan melalui proses verifikasi sebelum izin diterbitkan. Dan Bu Sumbo, membangun usaha yang sukses ini bukan hanya soal mendapatkan banyak pelanggan yo, tapi juga tentunya memastikan usaha itu berjalan sesuai aturan. Dengan mengurus perizinan sejak awal, pelaku usaha juga akan lebih mudah mengembangkan bisnis. Kemudian Etam juga bisa menjalin kerjasama dengan berbagai pihak sampai meningkatkan kepercayaan konsumen. Legalitas juga menjadi bentuk tanggung jawab pada masyarakat agar produk yang Etam jual ini tentunya aman untuk digunakan. Karena di tengah meningkatnya minat masyarakat terhadap produk herbal, para pelaku usaha ini diharapkan tidak hanya mengejar keuntungan, tapi juga mengutamakan kualitas produk, pelayanan, dan juga kepatuhan terhadap regulasi. Nah, Bu Sumbo, Monetam suatu saat ingin memulai usaha, di jangan lupa nih untuk mengurus izin usaha ya, adalah investasi jangka panjang yang tentunya penting untuk keberlangsungan bisnis Etam. Namun Etam memiliki kesempatan membuka usaha sendiri nih Bu Sumbo. Etam lebih tertarik membuka toko obat herbal atau mungkin apotek ya, atau bisnis kesehatan lainnya. Nah, itu dia Bu Sumbo, seputar Etam nih, tips panduan ke perizinan toko obat herbal yang mau mengutip dari lamanya kontrakhukum.com. dan sekaligus mengakhiri di Teras UMKM juga Bu Sumbo ya pada siang hari ini. Setelah ini jangan kemana-mana, masih dengan Bu Mia, kita ketemu di musik dan informasi di pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami di 98,4 MHz Perempat RRI Samarinda.

0: Piala Dunia 2026 sudah di depan mata. Nah, kamu tipe penonton bola yang mana? Tipe pertama, si paling hafal statistik.
1: Pemain ini musim lalu asisnya 12, akurasi passingnya 89%. Aku udah prediksi sih dia bakal cetak gol.
0: Tipe kedua, si komentator dadakan.
2: Harusnya tadi dioper, jangan egois. Woi, itu belakang kosong. Ah, itu aja nggak bisa.
0: Tipe ketiga, si paling FOMO, yang penting rame aja.
3: Bentar, offside itu yang mana ya? Kok bisa sih penalti? Kok kartu merah? Hah? Dia ngapain sih kok guling-guling di rumput?
0: Dan tentu aja, si paling heboh. Baru menit kelima, suaranya udah satu kompleks.
4: Angkara Messi.
5: Go! Ayo satu lagi. Boy, cepat go!
0: Apapun tipenya, sepak bola selalu punya cara untuk menyatukan cerita dan semangat bersama. Piala Dunia 2026, siap bergadang, siap.

0: Sia hijaunya. Hmm, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Eh, kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Eh, Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Ai, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, you ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi.

0: Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Kerawanan serangan terwilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur atau Kemenkum Kaltim terus memperkuat literasi hukum masyarakat melalui edukasi layanan jaminan fidusia di Universitas 17 Agustus 1945 atau UNTAK Samarinda. Kegiatan yang berlangsung pada Senin 6 Juli 2026 ini menyasar dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum agar memahami pentingnya kepastian hukum dalam transaksi pembiayaan. Tim Administrasi Hukum Umum atau AHU Kemenkum Kaltim memberikan materi mengenai dasar hukum jaminan fidusia, tata cara pendaftaran secara elektronik, perubahan sertifikat, penghapusan jaminan, hingga mekanisme eksekusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur Muhammad Iqmal Idrus mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Kemenkum untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan administrasi hukum melalui kerjasama dengan perguruan tinggi. Menurut Sida, pemahaman yang baik mengenai jaminan fidusia akan memberikan kepastian hukum bagi kreditur maupun debitur dalam berbagai transaksi pembiayaan. Melalui kolaborasi dengan kalangan akademisi, Kemenkum Kaltim berharap Sivitas Akademika dapat menjadi mitra strategis dalam menyebarluaskan informasi hukum yang benar kepada masyarakat sehingga layanan hukum semakin mudah dipahami dan bermanfaat bagi publik. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Mia. Sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi berarti 600, heksakonta 60, heks 6, dan fobia ketakutan yang sangat berlebihan.
2: Wih, tas baru nih.
3: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
2: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
3: Ya, kalah pamor dong.
2: Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya? Oh, ini asli produk dalam negeri.
3: Wah,
2: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Suara Budaya Nusantara Busumbo. Kembali lagi dengan Mbak Mia ya dalam program musik dan informasi masih dalam rangkaian Samarinda siang. Nah, Busumbo di informasi pertama ya, Mbak Mia menghadirkan informasi seputar daftar wilayah terdampak mati lampu di Samarinda hari ini Rabu 8 Juli 2026. PT PLN Persero Unit Layanan Pelanggan ULP Samarinda Kota mengumumkan rencana penghentian sementara pasokan listrik secara terbatas pada hari ini Rabu 8 Juli 2026. Langkah tersebut terpaksa diambil menyusul adanya gangguan teknis pada komponen pembangkit listrik tenaga gas dan uap atau PLTGU yang berdampak langsung pada stabilitas pasokan daya sistem kelistrikan setempat. Guna menjaga keandalan dan stabilitas sistem secara makro, PLN akan melakukan pengaturan operasi kelistrikan. Manajemen menjelaskan bahwa penghentian aliran listrik sementara ini dijadwalkan berlangsung selama kurang lebih 3 jam, mulai pukul 9 hingga 12 waktu Indonesia Tengah dan akan berfokus pada beberapa titik di Samarinda. Berdasarkan rilis resmi yang diterima, beberapa kawasan permukiman dan jalan utama akan mengalami pemadaman terbatas. Masyarakat diimbau untuk mengantisipasi pemadaman ini dengan mengamankan peralatan elektronik atau mempersiapkan daya cadangan selama proses pemeliharaan berlangsung. Jadi untuk estimasi pemadaman Busumbo ada di Jalan Kadri Uning, Anang Hashim, Pandan Harum Indah, Awe Syahrani, Polder Air Hitam, Pandan Mekar dan juga Perum Gur dan sekitarnya. Pihak PLN juga menegaskan bahwa wayahnya seluruh tim teknis dan sumber daya yang ada telah dikerahkan ke lapangan. Upaya maksimal sedang dilakukan untuk mempercepat proses pemulihan gangguan pada komponen PLTGU dengan harapan dampak pemadaman kepada pelanggan dapat diminimalkan seminimal mungkin. PLN juga mengucapkan terima kasih atas pengertian, kesabaran serta dukungan penuh dari masyarakat demi tercapainya kembali sistem kelistrikan Samarinda yang stabil dan andal. Informasi barusan kami kutip dari lamannya kaltim.tribunnews.com. Dan Bu Sumbo, kendia kita akan nelingak kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya di pukul 12 lewat 20 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami di Perempat RRI Samarinda.

0: Suara Budaya Kalimantan Timur.
1: Saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anha, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Allah menetapkan penciptaan makhluk, Dia menuliskan dalam kitabnya ketetapan untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya rahmatku mengalahkan murkaku. Hadis riwayat Muslim, Al-Bukhari, An-Nasa'i dan Ibnu Majah.
2: Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.
3: Pro 4 RRI. Suara Budaya Kalimantan Timur.

Mendengar promo dari Samarinda, kembali lagi dengan Bok Mia Yoh dalam program musik dan informasi. Kita tadi sudah nelingal lagu dari Banjar Kambang Goyang dari Haji Ardiansyah. Kita lanjut lagi Bu Sumbo ya dalam informasi selanjutnya ya. Masih seputar informasi pelayanan PLN UP 3 Samarinda. Jadi Bu Sumbo, Bomia sampaikan informasi dari PT PLN Persero UP 3 Samarinda dalam rangka menjaga keandalan sistem kelistrikan. PLN akan melakukan pemeliharaan jaringan distribusi 20 kV. Pemeliharaan ini dilaksanakan pada hari Rabu 8 Juli 2026 pukul 10 hingga 15 waktu Indonesia Tengah. Adapun wilayah yang terdampak pemeliharaan meliputi Jalan Poros Samarinda Bontang, Jalan DI Panjaitan, Perum Citralen, Perum Sejahtera, Citown, Haji Dundup, Gang Lokasi A, Jalan Ahmad Amin, Indovice, dan wilayah sekitarnya. Selama proses pekerjaan berlangsung, pelanggan di wilayah tersebut berpotensi mengalami penghentian sementara aliran listrik. PLN mengimbau kepada pelanggan yang menggunakan genset agar dipisahkan dari instalasi PLN demi menjaga keamanan dan keselamatan. Apabila pekerjaan selesai lebih cepat dari waktu yang telah ditentukan, maka aliran tenaga listrik akan dinormalkan kembali. Untuk informasi Bu Sumbo maupun layanan pengaduan, masyarakat dapat menghubungi kontak center PLN 123 melalui telepon, aplikasi PLN Mobile, atau kanal resmi PLN lainnya. Demikian informasi dari PLN UP 3 Samarinda yang Bu Mia kutip dari Instagramnya at PLN Samarinda. Dan sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam musik informasi pada siang hari ini Bu Sumbo. Setelah ini jangan kemana-mana, kita ketemu lagi di Mitos dan Fakta. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Samarinda.

0: aplikasi RRI Digital sekarang juga. Ada banyak fitur menarik loh, salah satunya podcast,
1: fitur visual, hikmah pagi, odah bekesa, dan masih banyak lagi.
0: Dan yang gak kalah menarik, kamu bisa langsung chat dengan penyiarnya loh.
1: Saya Jacinta, pemenang Putri Duta Bahasa Kaltintara 2025.
0: Saya Tirta, pemenang Putra Duta Bahasa Kaltintara 2025.
1: Ayo tunggu apa lagi?
0: UNER Digital sekarang juga!

0: Hari-hari bagi suku asli Kalimantan, menyumpit sering dilakukan masyarakat di Kalimantan ketika berburu binatang untuk konsumsi makan, seperti babi dan hewan lainnya yang hidup di hutan.
1: Pro 4 RRI.
2: Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Kepala Sekolah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Timur memperkuat persiapan pelaksanaan tes kemampuan akademik atau TKA bagi siswa SMK Sekaltim sebagai bagian dari upaya meningkatkan mutu pendidikan vokasi. Kepala Bidang Pembinaan SMK Disdikbud Kaltim, Muhammad Awaluddin, menjelaskan TKA tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur capaian akademik siswa, tetapi juga menjadi dasar evaluasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Pelaksanaan asesmen ini diharapkan mampu memetakan kemampuan literasi, numerasi, dan penalaran siswa secara lebih objektif sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan sebagai acuan pengembangan pendidikan di Kalimantan Timur. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan TKA, Disdikbud Kaltim juga menyiapkan berbagai langkah antisipasi terhadap kendala infrastruktur, terutama di daerah yang masih memiliki keterbatasan akses internet. Sekolah yang belum memiliki jaringan memadai akan difasilitasi mengikuti TKA di sekolah terdekat yang memiliki sarana lebih lengkap. Sembari pemerintah terus meningkatkan infrastruktur digital di wilayah 3T. Melalui berbagai kesiapan tersebut, Disdikbud Kaltim berharap pelaksanaan TKA dapat berlangsung lancar, adil, dan memberikan gambaran yang akurat mengenai kompetensi akademik siswa SMK di seluruh Kalimantan Timur.

0: Demikian Hamaretam kali ini bersama saya Mia. Sampai jumpa di Hamaretam selanjutnya.
1: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

0: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
1: Sama juga, Hak Soketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
2: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara. Rawat Indonesia.

Kidung Tresno dari Prigel Pangayo Anjar Wening Busumbo mengawali perjumpaan kita di Mitos dan Fakta pada siang hari ini ya Bu Sumbo, masih dalam rangkaian Samarinda Siang. Dan tentunya masih setia ditemani oleh Mbok Mia ya pada siang hari ini. Nah, tapi udah sarapan atau belum nih Bu Sumbo? Ini sudah pukul 13 nih, jam-jamnya makan siang. Sebenarnya makan siang biasanya jam 12 sampai jam 1. Bisa juga sih jam 1 sampai jam 2 ya Bu Sumbo. Terserah ya teman mau makan siangnya kapan, asal makan siangnya di sore-sore beneh juga. Bukan makan siang lagi itu kan dia ya. Ini ngomong soal makan Ibu Sumbo, di Mitos dan Fakta Mbok Mi mau ngajak kita segalanya nih ngobrol seputar alergi ya. Jadi Tam nih pernah nih mendengar anggapan bahwa alergi makanan ini hanya menyebabkan gatal-gatal yo, atau mungkin ada juga yang bilang alergi makanan hanya dialami anak-anak ataupun orang dewasa tertentu. Nah, ternyata nih semuanya benar nih Bu Sumbo. Masih banyak mitos tentang alergi makanan yang beredar di masyarakat sehingga sering membuat orang salah memahami kondisi ini. Faktanya alergi makanan adalah reaksi sistem kekebalan tubuh terhadap protein tertentu dalam makanan yang sebenarnya berbahaya bagi kebanyakan orang yo. Reaksinya juga bisa beragam, mulai dari gatal-gatal, ruam, kemudian mual, muntah, sampai sesak napas. Dalam kondisi tertentu juga Ibu Sumbo, alergi makanan bahkan dapat menyebabkan anafilaksis, yaitu alergi reaksi alergi berat yang membutuhkan penanganan medis segera. Selain itu, alergi makanan hanya terjadi pada anak-anak. Orang dewasa juga bisa mengalami alergi, bahkan meskipun sebelumnya pernah mengalami riwayat alergi terhadap makanan tertentu. Nah, ini Tami pernah nih Bu Sumbo atau punya riwayat alergi, atau mungkin saudara atau keluarga Etam nih pernah mengalami alergi setelah mengkonsumsi makanan tertentu ya. Kelompok Mia dulu masih zaman-zaman masih SD nih. Mbok Mia dulu pernah alergi makan bombon, bombon manis, tapi bombon manis tertentu. Ditahu juga kenapa? Mungkin ada kandungannya di sana yang membuat alergi. Jadi pas Mbok Mia selesai makan itu baru berapa kali ya, langsung merah-merah sebadanan, gatal-gatal tegak tuh, dan juga bisa panas tuh tegak tuh di badannya. Nah, dan di beberapa orang bahkan alergi ini bisa juga tegak menjadi tegak terbakar lah istilahnya. Seperti efek terbakar di kulit, kemudian ruam-ruam merah-merah, atau juga bisa tegak biduran tegak tuh, tapi bukan biduran juga. Nah, adakah Etam nih yang juga mengalami alergi serupa ya Bu Sumbo? Nah, kan dia mitos dan fakta selanjutnya mengenai makanan tentunya akan Mbak Mia sajikan setelah kita nalinkan lagu berikut ini.

0: dengerin apa ya?
1: Aku lagi denger Perompat RRI.
0: Oh iya, emang bisa? Lewat
1: bisa
0: HP?
1: Bisa dong, kan sekarang udah ada RRI digital nih. Lihat aja, kita sekarang bisa dengerin siarannya. Ada lagu-lagu daerah, terus kita juga yang paling keren tuh ya, kita bisa ngobrol sama penyiarnya di kolom live RRI digital sekarang.
0: Oh iya, kalau gitu aku download juga deh.
1: Oke deh, keren.
2: Saya Muhammad Zikri, Kanda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
1: Saya Kansa Sabita Kamila, Dinda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
0: Kami udah download nih RRI digitalnya.
1: Kalian kapan?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, SPD, MED dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Perempat RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
5: Perempat RRI Samarinda, Bu Sumbo, Mbok Mia akan membacakan relas panggilan ya. Nomor 1124 garis miring PDT titik G 2026 garis miring PA titik SMD pada hari ini Rabu tanggal 8 Juli 2026 saya M. Khairul Anwar sebagai jurusita pada Pengadilan Agama Samarinda atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 1124 garis miring PDT titik G garis miring 2026 garis miring PA titik SMD tanggal 23 Juni 2026 telah memanggil Da'am Ramadian Nur bin Muhammad Nur Tahir, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 4 April 1977, agama Islam, pekerjaan tidak diketahui, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman di dahulu di Jalan Budaya Pampang, RT 6, Kelurahan Budaya Pampang, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Samarinda pada hari Senin 9 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Tempat ruang sidang 2 Pengadilan Agama Samarinda Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 64 Samarinda untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Lydia Apui alias Urai Apui binti Papui Alung alias Apui sebagai penggugat melawan Da'an Ramadian Nur bin Muhammad Nur Tahir sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan Radio Republik Indonesia Samarinda. Panggilan ini merupakan panggilan kedua disiarkan pada hari ini, hari Rabu 8 Juli 2026 pukul 13.25 waktu Indonesia Tengah yang bertanda tangan di bawah ini jurusita pengganti M. Khairul Anwar.
6: Anda masih mendengarkan Perempat RRI Samarinda.

Masih di Perempat RW Samarinda, Bu Sumbo, ya, masih di mitos dan fakta tentunya seputar makanan nih. Nah, jadi Bu Sumbo, ada mitos yang mengatakan bahwa semua reaksi tubuh setelah makan adalah alergi. Padahal yo, belum tentu demikian. Perlu membedakan antara alergi makanan dan juga intoleransi makanan. Alergi melibatkan sistem kekebalan tubuh, sedangkan intoleransi biasanya terjadi karena tubuh nih kesulitan mencerna zat tertentu. Misalnya laktosa pada susu nih Bu Sumbo. Makanya ada juga orang yang intoleransi makanan nih, sedang bisa makan minum susu nih yang ada laktosa, jadi diganti dengan susu yang berbahan dasar kedelai misalnya tegato. Yo, itu bukan alergi, itu adalah intoleransi makanan. Dan gejala intoleransi ini umumnya di mengancam nyawa tegak alergi nih. Mitos lainnya adalah hanya makanan laut yang bisa menyebabkan alergi. Faktanya banyak jenis makanan yang dapat menjadi pemicu, tegak susu sapi, telur, kacang-kacangan, kedelai, gandum, ikan, hingga makanan laut. Nah, bahkan ada juga nih yang alergi sama daging ayam nih Bu Sumbo. Ini Bu juga baru-baru tahu juga nih. Biasanya kan entong nih, ya udahlah makan aja daging ayam nih. Ternyata Sida pas makan daging ayam tiba-tiba langsung ruam-ruam, kemudian gatal-gatal, dan ternyata Sida ada alergi di daging ayam. Nah, itu semua. Nah, jadi setiap orang ini bisa memiliki pemicu alergi yang berbeda-beda. Nah, karena itu jika seseorang sering mengalami reaksi setelah mengkonsumsi makanan tertentu yo, sebaiknya jangan ditebak-tebak nih penyebabnya apa nih, jangan menebak sendiri yo. Tapi harus mengkonsultasikan dengan dokter agar dapat dilakukan pemeriksaan termasuk tes alergi jika diperlukan yo, sehingga penyebabnya bisa diketahui secara lebih akurat dan juga tepat tentunya Bu Sumbo.

Tahukah Anda, ajang FIFA World Cup pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah Uruguay juga berhasil keluar sebagai juara pertama dalam sejarah turnamen ini. Menariknya, hingga kini Brazil masih menjadi negara dengan koleksi gelar terbanyak, yaitu 5 kali juara dunia. Nama-nama legenda seperti Pele ikut mengukir sejarah besar di ajang 4 tahunan ini.

0: Ade kan sudah tua, sudah enggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak D, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak D tinggali ini jangan dijual ya.
1: Loh, memangnya kenapa Pak D?
0: Ini bukan rumah Pak D. Pak D ngontrak. Dan uang yang buat bayar kontrakan ini juga hutang. Tapi hutangnya di lembaga keuangan yang resmi.
1: Oh ya betul Pak D. Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.
2: Pro 4 RRI.
3: Suara Budaya Kalimantan Timur.
4: Selamat datang di Samarinda Suara Budaya Nusantara. Bu Sumo, Mbak Mi akan membacakan lagi yo radiogram nomor 113 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PNSMR berasal dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda ditujukan kepada Marangin Tamba, alamat di mana saja berada. Isi radiogram: diharap kehadiran saudara di muka sidang Pengadilan Negeri Samarinda Jalan M. Yamin Samarinda hari Selasa tanggal 28 September 2026 pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Sehubungan dengan adanya gugatan yang diajukan oleh saudara yang bernama Restauli Gultom beralamat Jalan Sultan Alimuddin RT 19 Selili Samarinda Ilir Kota Samarinda Kalimantan Timur. Radiogram ini bersifat panggilan. Bertandatangan di bawah ini Samarinda 30 Juni 2026 Jurusita Murniati dan telah disiarkan pada tanggal 8 Juli 2026 pada pukul 13.41 waktu Indonesia Tengah.
5: Pro 4 RRI Samarinda.
2: Pro 4 RRI.
5: Suara Budaya Nusantara.

Masih di kawasan Miami nomor 8 Samarinda, Bu Sombok. Kita masih ada di mitos dan fakta ya, Bu Sombok. Jadi cara terbaik menghadapi alergi makanan adalah mengenali makanan pemicunya nih, dan juga cara eta menghindarinya nih, Bu Sombok. Nah, biasakan membaca label pada kemasan makanan, terutama jika memiliki riwayat alergi. Yo, jika pernah mengalami reaksi alergi berat, segeralah mencari pertolongan medis karena kondisi tersebut bisa membahayakan jiwa. Nah, contoh label pada kemasan makanan ini, Bu Sumbo, misalnya tegak etam beli susu ya, susu dalam kemasan, misalnya kemasan karton tegak tuh. Nah, biasanya ada ditulis juga tuh mengandung kacang-kacangan atau apa tegak tuh yang mengandung alergen. Nah, itu kan sebagai label untuk menginformasikan kepada etam ya, kalau mesin yang memproduksi susu ini juga memproduksi kacang-kacangan. Jadi walaupun ditahu juga takutnya tercampur atau gimana tegak tuh ya, Bu Sumbok. Nah, sebaiknya etam menghindari tegak tuh, walaupun ya nah, mungkin dicampur juga sama kacang-kacangan nih, Bu Sumbok ya. Dan yang dikalah penting, jangan mudah percaya pada mitos yang beredar ya. Informasi yang benar dan diagnosis dari tenaga kesehatan ini juga akan membantu etam untuk menangani alergi dengan tepat, sehingga kualitas hidup etamnya tetap terjaga yo. Jadi Bu Sumbo, alergi makanan ini bukanlah hal yang boleh dianggap sepele. Dengan mengenali gejalanya sejak dini dan juga mengetahui fakta yang benar, nah, etam bisa lebih waspada sekaligus melindungi diri dan tentunya juga keluarga. Nah, itu dia Bu Sumbo seputar mitos dan fakta tentang alergi makanan ya, yang Bu Mia kutip dari lamannya klik Drin Ranjana ya. Masya Allah, susah benih ini ya alamat websitenya ya, Bu Sumbo ya, dari Dr. Indra Jana. Dan sekaligus mengakhiri di mitos dan fakta pada siang hari ini ya. Setelah ini jangan kemana-mana, kita akan ketemu lagi, tapi kendia ya, kita akan bergabung mengikuti siaran Berjalan Nusantara dari RRI Jakarta dan juga RRI Banjarmasin di pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Momi undur diri ya dari ruang dengan kita segalanya, Bu Sumbo. Terima kasih sudah nelinga dan mohon maaf apabila ada yang diberkenan. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Samarinda.

0: kamu? Serintil adalah tembakau yang difermentasi selama bertahun-tahun hingga berubah menjadi warna hitam dan sedikit lengket. Serintil hingga saat ini menjadi jenis tembakau dengan kualitas terbaik dan termahal di dunia. Keberadaan serintil sebenarnya sangat langka dan hanya bisa ditanam di lahan-lahan tertentu saja. Kualitas serintil terbaik berada di daerah Lamuk Legok dan Dampit Losari yang berada di lereng Gunung Sumbing serta daerah Kwadungan dan Bansari yang berada di lereng Gunung Sindoro.
1: Baunya pang sungai ini leh.
2: Tega apa nih bau?
1: Coba lihat itu, sungai dijadikan sida udah buang sampah. Akhirnya apa? Udaranya tercemar.
3: Jangan jadikan sungai tempat pembuangan sampah. Buanglah sampah pada tempatnya.
4: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

0: Berita jam 13.
1: Abang Pol Suku Dinas Sumber Air Sumber Daya Air SDA Kecamatan Tanah Abang menargetkan normalisasi saluran sepanjang 100 meter di Jalan Kebon Kacang 2 RT 05 RW 02 Kelurahan Kebon Kacang rampung pada pekan kedua Agustus 2026. Pekerjaan yang dimulai sejak 29 Juli lalu dilakukan untuk mengatasi penyempitan saluran agar kapasitas tampung air meningkat dan potensi genangan dapat dikurangi. Kemarin lama saat meninjau pelaksanaan normalisasi di lokasi, Eli Menawansari, Kepala Satuan Pelaksana Sumber Daya Air Kecamatan Tanah Abang mengatakan, pengerjaan dilakukan oleh 7 personil dengan mengganti saluran lama menggunakan beton Yudix. Pemerintah berharap proyek ini dapat memperlancar aliran air serta memberikan manfaat bagi warga dengan mengurangi resiko genangan saat hujan. Kita beralih ke berita lainnya. Pemerintah Kabupaten Bogor kembali membuka rencana pembangunan kereta gantung di jalur wisata Puncak sebagai alternatif transportasi untuk mengurangi kemacetan. Rencana ini disampaikan Rudi Susmanto, Bupati Bogor, pada Senin kemarin. Kereta gantung ini direncanakan menghubungkan kawasan Sumarekon di Kecamatan Sukaraja dengan res area Gunung Mas Cisarua melalui skema investasi swasta tanpa menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Menurut Rudi Susmanto, proyek ini masih dalam tahap studi kelayakan atau feasibility study, sembari pemerintah Kabupaten Bogor menjalin komunikasi dengan sejumlah calon investor. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: satu peradulan teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Wah, Mar, aku kerungu salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bunda, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
2: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
4: RRI Digital saja, tuh.
2: Sesekali, jazz lah.
5: Semangat ya manggungnya.
6: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
7: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
8: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
9: Masih dari Lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Terima kasih Abang Po, Nyoba Ben Cangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Masih bersama kami di sini dan seperti biasa Bang Po, ayo ajak kembali ya. Tadi ayo udah info Bang Po ya, kali ini kita bakal jalan-jalan Abang Po ke RRI Banjarmasin. Kita mau sapa yang ada di Banjarmasin dulu, ada Nisa. Halo, Assalamualaikum, selamat siang. Sore apa siang di sana ya? Suaranya mana? Masih di mute. Buka dulu. Dibuka dulu, ininya masih ditutup nih. Ya, halo. Sudah. Assalamualaikum, sudah. Selamat siang.
10: Waalaikumsalam, Pak Nova. Selamat siang ya, masih siang, kita masih jam 2 nih.
9: Oh, masih jam 2. Ya, masih siang lah ya. Beda 1 jam dari kita ya.
10: Iya betul, apa kabar Mpok Nova?
9: Alhamdulillah kabar baik, itu yang terpenting buat kita semua. Anissa dan juga narasumber kita di sana, Ibu Ida Komalasari juga sehat ya?
10: Iya, Alhamdulillah.
9: Alhamdulillah, cuaca Banjarmasin bagaimana?
10: Cuaca cerah banget, tapi kayaknya tadi panasnya itu pas tengah hari, kemudian setelah itu cerah tapi nggak terlalu panas banget kayak gitu.
9: Oke, adem lah ya kata orang ya. Emang cuaca-cuaca begini yang kita tunggu-tunggu kalau musim libur anak-anak ya.
10: Iya benar banget, Mpok.
9: Oke dah. Hari ini kita ngobrol sama Ibu Dr. Ida Komalasari, MPD, akademisi dan praktisi bahasa dan sastra Banjar, benar ya?
10: Iya betul.
9: Tentang mantra, waduh, sastra masyarakat Banjar.
10: Iya benar, ini agak magis-magis nih kita nih.
9: Iya, kalau kita logikanya kita nih mantra, wah kayaknya ini baca-bacaan ini gitu ya.
10: Iya benar. Jadi kita bahas mantra sastra masyarakat Banjar. Jadi bukan mantra sekedar mantra ya Mpok ya, tapi ternyata mantra ini adalah bagian dari budaya sastra juga di kita nih.
9: Oh gitu, bukan simsalabim abrakadabra gitu bukan ya?
10: Bukan
9: ya.
10: Nilai budayanya seperti itu.
9: Oke deh. Dari tadi kayaknya Ibu Ida udah gelisah ya. Kapan saya ngomongnya? Oke deh, kalau gitu Anissa, ayo kasih kesempatan dulu ya buat Anissa ngobrol sama Bu Ida. Nanti di menit 30 kita break sejenak dan setelah itu kita bakal buka line telepon buat penelpon kita. Silakan Anissa.
10: Oke, siap Mbak Nova. Terima kasih. Jadi selamat siang pendengar dan juga penonton ya, penonton pemirsa di YouTube dan juga pendengar di radio. Kita hari ini bersama RRI Banjarmasin dan RRI Jakarta akan membahas mengenai mantra sastra masyarakat Banjar, yang mana sudah di samping ulun, samping saya maksudnya ya. Jadi ulun itu saya, pian itu Anda gitu ya. Sudah di samping saya ada narasumber kita, yaitu Ibu Dr. Ida Komalasari, MPD, selaku akademisi dan praktisi bahasa dan sastra Banjar. Kita sapa dulu beliau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Ida.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Apa kabarnya pian?
11: Alhamdulillah sehat.
10: Iya alhamdulillah. Untuk pendengar yang mungkin dari daerah lain, kalau ulun itu saya ya Bu ya, kalau pian itu Anda gitu ya. Iya. Nah ini kita membahas mengenai mantra ya Bu ya.
11: Iya.
10: Tapi ulun penasaran nih Bu, kenapa mantra ini masuk ke dalam kategori budaya?
11: Baik ya, jadi secara teori ya, Kuncaran Ningrat itu membagi budaya itu ada 7 unsur. Ada yang namanya religi, jadi religi itu agama dan kepercayaan. Ada organisasi sosial, kemudian ada teknologi, ada mata pencaharian, ada bahasa, kemudian ada kesenian. Nah, dilihat dari 7 unsur tersebut, mantra ini termasuk kedua unsur. Jadi mantra ini yang pertama termasuk sistem kepercayaan atau religi. Kenapa? Karena mantra ini lahir dari keyakinan manusia tentang adanya kekuatan gaib, Tuhan, roh, leluhur, dan alam. Itu adalah kepercayaan. Itu termasuk unsur dari budaya. Kemudian mantra ini juga berfungsi untuk berkomunikasi dengan Tuhan, dengan alam, dengan makhluk halus. Nah, itu juga berarti termasuk kepercayaan. Lalu mantra ini adalah sarana tolak bala dan minta keselamatan, juga termasuk sarana pengobatan. Nah, itu berarti termasuk dalam unsur kepercayaan dalam budaya. Tapi dilihat dari seni, itu termasuk sastra lisan. Kenapa masuk sastra lisan? Karena sastra ini, mantra ini diwariskan. Kemudian selain diwariskan secara lisan, dia juga punya sarana, punya gaya bahasa ya. Jadi misalnya di dalam mantra ini itu berirama, ada permainan bunyi. Jadi tidak sama dengan doa. Ada perbedaannya. Ada
10: bedanya
11: permainan
10: doa.
11: Bunyi misalnya di akhir, permainan kata-kata yang digunakan itu simbolis, jadi tidak seperti kata-kata langsung. Nah, kemudian itu diwariskan turun-temurun. Jadi kalau dilihat dari unsur budaya, dia termasuk agama dan kepercayaan dan kesenian.
10: Oke, jadi mengandung dua unsur budaya ya Bu ya. Iya, oke. Kemudian mungkin banyak pendengar juga yang mengira mantra itu ya istilahnya jampe-jampe gitu ya Bu ya. Tapi kalau kita kulik lagi nih Bu, definisi sesungguhnya dari mantra itu apa sih Bu?
11: Jadi kalau yang namanya mantra itu adalah susunan kata ya. Jadi bukan hanya kata ya, itu disusun khusus. Jadi tidak sembarangan. Kalau kita misalnya berdoa, itu kan kita mengungkapkan katanya itu denotatif biasanya ya. Nah, tapi kalau mantra itu disusun khusus, kemudian biasanya diucapkan berulang-ulang, tapi kita yakin dengan tata cara tertentu itu untuk mencapai tujuan. Sama dengan doa, kita kan ingin mencapai tujuan juga. Cuma caranya berbeda.
10: Oke, itu dari definisinya ya Bu ya. Kemudian kalau dari karakteristiknya,
11: biasanya itu diucapkan berulang-ulang.
10: Berulang-ulang.
11: Ya, diucapkan berulang-ulang. Kemudian bahasanya itu khusus. Jadi menggunakan kata-kata, biasanya permainan bunyi, atau menggunakan kata simbol-simbol. Kemudian juga ada tujuan, kemudian ada tata cara dan ada diwariskan. Tata cara itu hanya sebagian yang pakai tata cara. Misalnya dengan mantra itu dia menggunakan sesajen. Saya baru saja dalam bulan tadi ya mengikuti upacara mantra ini. Jadi mantra itu kebetulan digunakan ketika mau panen.
10: Itu di daerah mana Bu?
11: Itu di daerah Belangan.
10: Di daerah Belangan
11: 2 jam. Nah, kalau tidak salah nama daerahnya itu Liu. Nunggung Reot. Nah, jadi di situ ketika mau panen mereka kayak kita tuh selamatan kan ya. Nah, di situ ada pembacaan mantra. Nah, jadi pembacaan mantra itu tidak seperti yang sering kita dengar kan begini, mantra supaya cantik ya. Jadi ketika supaya cantik itu kan pakai bedak nih. Jadi bedaknya itu caranya pur simapur keladi tampuyangan. Bismillah aku bapupur banyak orang karindangan. Nah, karindangan tuh kangen gitu.
10: Jadi ketika orang melihat mukanya tuh ini ya,
11: kelihatan cantik
10: gitu. Cantik banget gitu ya.
11: Nah, itu kan sederhana nih. Tapi kalau ketika mau panen itu tidak sebentar, tetapi lama, mungkin berjam-jam dengan sesajen dan sebagainya. Jadi sesajen itu yang saya lihat kemarin itu memakai kue 41 macam.
10: Ada 41 itu ya
11: disajikan untuk mantra tersebut. Tapi kan masing-masing agama beda ya. Nah, kebetulan yang itu tadi saya lihat kalau tidak salah Hindu itu. Jadi 41 macam, ada ketan ya, ada bubur ya, ada ayam dan sebagainya, pokoknya 41 macam. Nah, itu dia pakai sesajen. Nah, kalau yang dulu kan kalau tidak salah ada juga yang pesta laut misalnya, itu sesajen misalnya.
10: Yeah.
11: Nah sekarang tidak lagi karena dianggap itu melanggar.
10: Yeah.
11: Kalau syirik misalnya, jadi cukup pakai doa-doa misalnya.
10: Oke, okay. Berarti apakah itu juga termasuk perbedaan mantra dulu dan sekarang, atau ada lagi perbedaannya nih Bu?
11: Ada perbedaan mantra yang dulu dan sekarang ya. Kalau mantra yang dulu, kalau yang dulu itu sekitar tahun 50 tahun atau 100 tahun yang lalu. Jadi sepertinya agama Islam itu belum masuk ya. Mm-hmm. Jadi bahasa mantra itu bahasa Sanskerta.
10: Oh.
11: Kalau di dunia ini bahasa Sanskerta itu kan sebenarnya tidak dipakai lagi.
10: Iya. Yeah.
11: Cuma kenapa kita di buku-buku itu membaca berasal dari bahasa Sanskerta? Itu adalah upaya orang dunia supaya bahasa Sanskerta itu tetap bertahan. Kalau memakai untuk menggunakan sehari-hari tidak ada lagi,
10: iya.
11: Tidak pernah. Jadi digunakan hanya untuk ilmu pengetahuan. Nah termasuk mantra tadi. Nah jadi dulu itu menggunakan bahasa Sanskerta, kemudian bahasa gaib. Nah yang di dalamnya itu ada nama roh, nama jin, nama leluhur. Sedangkan dulu itu berarti misalnya Sang Hyang, Batara, Guru. Nah sekarang gak begitu lagi. Jadi kalau yang sekarang ini mantra itu, kalau yang Islam ya 90% itu berasal dari Quran, zikir dan salawat. Makanya ada bismillah, kemudian ada misalnya salawat Nabi. Nah jadi berbeda dulu dengan yang sekarang. Ada lagi perbedaan yang kedua ya. Perbedaan yang kedua, jadi kalau nya misalnya dulu itu tujuannya untuk berburu.
10: Oke.
11: Okay. Zaman sekarang kan jarang orang berburu nih.
10: Iya.
11: Kalau di Banjar ini di mana yang berburu?
10: Mungkin berburu pasangan mungkin. Bisa jadi ya Bu. Ya?
11: Kemudian juga yang dulu itu kan mengusir hantu.
10: Iya.
11: Mengusir hantu, kemudian jimat supaya kebal. Kalau sekarang kan sudah berbeda eranya.
10: Iya juga ya Bu.
11: Kalau dulu saya tanya mahasiswa saya itu, dia meneliti mantra nih. Terus saya iseng tanya, nak, bagaimana caranya mantra, saya bilang, supaya menarik pasangan. Kamu, saya tanya, kamu sudah menikah atau belum? Belum, katanya. Terus bagaimana caranya supaya menarik pasangan? Mantranya yang mana? Saya bilang, gak usah pakai mantra, Bu, katanya. Pakai motor Jepang aja, katanya. Makanya kan tidak berbeda, toh. Jadi yang dulu itu tujuannya seperti itu. Kalau yang sekarang, sebagian besar mantra itu hanya digunakan untuk pengobatan.
10: Okay. Nah,
11: kalau di Banjar ini kan pengobatannya itu seperti karena dia panas. Anak kecil itu panas, jadi dianggap kepidaraan atau kepohonan.
10: Iya. Nah,
11: seperti itu, jadi mantra yang digunakan. Jadi untuk menarik rejeki dan keselamatan. Jadi jarang misalnya digunakan untuk mengusir hantu.
10: Iya.
11: Di daerah perkotaan.
10: Iya.
11: Nah, kecuali mungkin yang di daerah pelosok itu bisa ya. Nah, kemudian dari cara dapatnya dulu mantra itu diperoleh dari tirakat. Kalau mungkin di Jawa itu Gunung Kawi kalau lah.
10: Lagi rame juga nih yang di Gunung Kawi ini.
11: Jadi ada puasa mutih, kemudian ada semedi, ya kan. Ada misalnya ke kubur, kemudian mandi kembang. Kalau dulu begitu, kalau sekarang mantra itu kan mungkin misalnya dapat ijazah dari guru, kamu nanti kasih mantra ini ya. Atau mungkin didapatkan dari media sosial, sekarang ada ya.
10: Ada
11: di media sosial, di TikTok, di apa ya, di Facebook, di Instagram itu mantra itu banyak.
10: Oke. Okay.
11: Tapi bukan mantra yang jika kita itu yang saya lihat ya, yang mantra-mantra sederhana saja. Ini ada yang mantra itu yang sangat panjang. Yang sangat panjang itu artinya misalnya nih, saya melihat nih, ada seseorang itu dia sakit. Nah sakit itu selama 6 bulan sakit terus, tapi diobati ke rumah sakit itu penyakitnya tidak ada.
10: Oke. Okay.
11: Jadi mereka mengobatinya itu begitu, kalau takutnya itu karena kepuhunan atau karena diguna-guna orang.
10: Iya.
11: Nah jadi itu mantranya itu dari jam 10 malam sampai jam 4 pagi.
10: Itu tidak berhenti ya Bu?
11: Tidak
10: ya?
11: Berhenti. Jadi bisa lebih dari satu orang yang membacakan mantra itu. Dan itu dibacakan biasanya malam hari. Itu di hadapan orang yang sakit tadi. Nah tujuannya itu apa? Nah tujuannya itu memanggil roh. Jadi roh itu dipanggil untuk menanyakan ini nih kena apa. Dan itu biasanya mereka pakai alat. Nah pada waktu yang saya lihat itu mereka pakai alat mangkok.
10: Nah,
11: jadi mangkok itu ditempel di dahi. Jadi perubahan mangkok itu jatuh sendiri atau bagaimana itu memiliki makna tertentu.
10: Oke.
11: Nah itu tidak mungkin, saya dengar itu saja, itu tidak mungkin ada di media sosial.
10: Iya.
11: Dan itu biasanya tidak, misalnya kita minta data itu tidak bisa. Mm-hmm. Karena itu kan ibaratnya orang-orang tertentu saja yang memiliki kekuatan tertentu, keturunan biasanya.
10: Iya. Mm-hmm. Berarti yang kita lihat di media sosial ini penyebaran mantra-mantra itu
11: yang sederhana.
10: Yang sederhana. Mm,
11: supaya misalnya mantra pengasih.
10: Oke.
11: Okay. Mantra supaya apa ya? Supaya cantik.
10: Iya.
11: Tapi kalau mantra yang jelek, kayak misalnya mantra pembenci, mantra pemisah rumah tangga orang lain, itu biasanya agak panjang. Makanya biasanya tidak bisa minta mantra supaya dibenci, nggak ada begitu.
10: Gak ada.
11: Tapi itu yang sederhana ya. Nah kemudian perbedaan yang lagi, biasanya kalau dulu itu kan mantra itu digunakan oleh pawang.
10: Oke. Okay.
11: Pawang, dukun, ya kepala adat. Yang sekarang itu kan tukang urut. Bahkan kita pun bisa membacakan mantranya itu tadi.
10: Iya.
11: Nah, jadi tidak sama. Ada lagi perbedaan alat bantu ya. Kalau dulu mantra itu pasti pakai sesajen. Misalnya kue 41 macam, kemudian ayam hitam, kemenyam, bunga 7 rupa. Nah, kalau sekarang tidak begitu. Bisa saja kan ambil air,
10: dibaca-baca gitu ya,
11: ditiup, diminum, atau diminyak, dibaca, diurutkan.
10: Oke. Okay.
11: Nah, jadi seperti itu sederhana, beda dengan dulu. Ada lagi pandangan masyarakat kalau dulu itu pakai mantra itu 100% berhasil.
10: Nah, kalau sekarang? Nah,
11: kalau sekarang itu bisa saja tidak berhasil. Tapi yang penting tetap tawakal. Jadi mantra itu sama dengan ikhtiar.
10: Oke. Okay. Nah,
11: kemudian yang terakhir, tempat. Biasanya kalau dulu itu mantra itu di tempat terbuka, di ladang ya, di hutan, di sungai. Kalau sekarang itu mantra itu malah di rumah. Biasanya begitu.
10: Oke. Okay. Berarti apakah dilakukan di ladang, tempat terbuka, itu juga pengaruh ya Bu ya?
11: Iya, pengaruh.
10: Ke kemanjuran mantranya itu?
11: Karena memang biasanya mantra itu kan kayak pesta panen dan sebagainya. Itu berarti biasanya di tempat terbuka.
10: Oke, berarti kalau bisa kita tarik ke belakang lagi, latar belakangnya ini untuk awalnya itu mungkin untuk memburu gitu ya Bu ya? Yang seperti jarpian tadi tuh. Atau ada lagi nih Bu latar belakangnya nih?
11: Ya, jadi mantra ini sebenarnya ada sejak dulu. Sejak dulu ya, ketika agama itu belum masuk itu sudah ada. Kenapa bisa begitu? Karena pada waktu itu kan zaman dulu itu kan kebutuhan manusia itu sudah ada.
10: Iya.
11: Tapi ilmunya itu belum ada, misalnya yang seperti pengobatan dan sebagainya. Jadi dulu itu ada kepercayaan animisme dan dinamisme. Jadi kalau animisme itu kepercayaan bahwa benda-benda itu memiliki roh. Kalau dinamisme itu kepercayaan bahwa alam itu memiliki kekuatan gaib.
10: Oke.
11: Jadi misalnya nih, kalau dulu kan kita ingin sesuatu, misalnya ya, itu pakai mantra jadinya kalau dulu. Nah ada lagi ya, karena kebutuhan hidup yang dulu ya. Jadi kebutuhan hidupnya misalnya ya, dulu itu tidak ada dokter.
10: Iya.
11: Jadi tidak ada ibaratnya itu
10: ilmu medis gitu ya Bu.
11: Iya, polisi tidak ada, BMKG iya, yang cuaca tidak ada.
10: Iya.
11: Ah, jadi misalnya kita garis sakit nih, pakai mantra pengobatannya. Kemudian kita apa ya, ketemu hantu pakai mantra bacaannya. Kemudian ketika misalnya kita ingin hujan, pawang hujan.
10: Iya.
11: Ah, kalau kita misalnya dagangan sepi, pakai mantra apa? Mantra penglaris. Kemudian ada lagi kita ingin berburu, itu mantra kekuatan. Nah, jadi di situ ya ada beberapa hal yang menyebabkan bahwa mantra itu bisa lahir. Nah, kemudian dulu manusia itu ada keinginan untuk mengontrol alam. Mengontrol alam. Jadi misalnya ya supaya kita itu bisa mengontrol. Dan yang terakhir itu pengaruh agama juga mempengaruhi. Begitu Islam itu masuk, itu banyak sekali perubahan.
10: Oke.
11: Nah, banyak sekali perubahan. Kalau dulu kan sakit itu pasti mantra.
10: Iya.
11: Nah, sekarang kan sakit bisa berobat ke dokter.
10: Mm-hmm.
11: Jadi tidak harus pakai mantra.
10: Betul.
11: Kalau dulu kan karena tidak ada.
10: Iya.
11: Nah, seperti itu. Jadi memang zaman dulu itu dengan segala keterbatasan itu mulai muncul.
10: Mm-hmm.
11: Nah, kalau dulu kan memanggil hujan, pawang hujan.
10: Iya.
11: Sekarang kan ada salat istika.
10: Iya.
11: Salat istika itu supaya hujan.
10: Iya.
11: Dalam agama Islam. Nah, itu kan sudah ada agama Islam.
10: Oke, berarti dipengaruhi ya juga ya Bu ya.
11: Pengaruh
10: agama. Berarti untuk perbedaan dari mantra dan doa ini seperti apa nih Bu?
11: Nah, kalau perbedaan mantra dengan doa ini ya, yang pertama itu ya, yang perbedaannya kalau dari segi bahasa ya, itu bahasa tadi kan itu bahasa Sanskerta ya. Kalau yang sekarang ini, kalaunya dari yang sekarang itu 10% itu bisa bahasa Indonesia.
10: Oke.
11: Kemudian ya, di dalam dulu kan pakai yang WD ya kan, kalau yang sekarang itu kan Bismillah.
10: Iya.
11: Nah, jadi kan tidak sama nih. Lalu fungsinya juga, kalau dulu kan mantra untuk semuanya, tapi kalau yang sekarang tidak begitu. Nah, kemudian caranya juga itu berbeda. Caranya itu tadi kan kalau mantra yang sekarang itu tidak mesti pakai sesajen.
10: Oke.
11: Tidak selalu pakai sesajen.
10: Oke, baik. Nah, tapi kalau misalnya mantra itu kapan boleh diucapkan, kapan tidak boleh gitu, Bu?
11: Jadi begini ya, ada yang menganggap mantra itu syirik.
10: Ya kan? Yeah.
11: Nah, jadi tidak boleh katanya. Nah, kalau menurut saya dan menurut buku yang saya pelajari, selama itu tidak ada syirik, artinya tidak ada syirik itu artinya meminta kepada dewa, meminta kepada jin, itu tidak apa-apa. Kan misalnya ucapannya kepada Tuhan. Jadi itu boleh. Nah, kemudian niatnya kepada Allah. Jadi mantra itu hanya ikhtiar. Dan kemudian caranya juga tidak boleh pakai sesajen. Kalau sesajen itu kan biasanya ada yang minta kayak roh-roh dan sebagainya tadi. Nah, itu boleh kalau menurut saya ya. Nah, kemudian kapan itu menjadi haram? Kalau tujuannya itu kepada jin. Iya kan? Atau kepada tumbuh-tumbuhan. Atau kepada alam. Kan sering tuh, datu-datu saya minta ini, nah salah itu kan.
10: Iya, salah itu, betul.
11: Tapi kalau misalnya datu-datu empat lalu aja kan. Artinya kan ada nih, orang kalau jalan-jalan di hutan belantara, takutnya kepunan. Lalu minta izin. Jadi kan datu-datu minta izin, saya mau lewat, tolong jangan diganggu, misalnya nih.
10: Itu gak apa-apa ya, Bu ya?
11: Tapi kan itu tidak minta tolong sesuatu. Minta tolong itu misalnya kan meminta sesuatu. Kalau kita sama dengan saya, dengan ibu, ibu saya ikut lewat ya, gak apa-apa kan?
10: Iya, gak apa-apa,
11: benar. Tidak minta tolong sama ibu kan?
10: Iya.
11: Nah, tapi kalau misalnya minta tolong jin, tolong kasih saya emas dan sebagainya misalnya, itu kan tidak boleh begitu. Nah, jadi jadi haram itu bila kita percaya bahwa benda-benda itu memiliki kekuatan. Kita misalnya menggunakan itu hanya sebagai sarana untuk meminta kepada Tuhan. Nah, seperti itu. Jadi
10: karena karena sekarang juga kan pakai bismillah ya.
11: Iya, betul.
10: Ya. Oke. Nah, kita juga sudah di menit 30 nih ya, Ibu Ida ya. Jadi kita kembalikan dulu ke Mpok Nova nih.
9: Iya, makasih Anissa, Bang Po, nyebabin cangcing. Kita bakal kasih kesempatan buat Abang Po dan juga semua pendengar yang lagi mendengarkan dan menonton kita ya. Untuk Banjarmasin, berapakah nomor telepon yang bisa dihubungi? Silahkan kita share dulu, Anissa.
10: Untuk Banjarmasin bisa di dua nomor telepon ya, di WhatsApp 0895-3405-09539. Kemudian untuk di telepon reguler di 0511-325-2602.
9: Diulang lagi, bisa pelan lagi barangkali.
10: Okay. 0895-3405-09539. Kemudian 0511-325-2602.
9: Baik, untuk Jakarta seperti biasa di 021-35-04510 atau di 0812-112-4928. Namun kita break sejenak dulu ya, nanti kita kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Kanal Ketangan RRI.
1: Bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan Digital Audio Broadcasting Plus. Jangan lewatkan rangkaian.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran perjalanan nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama dengan RRI Banjarmasin dan narasumber kita Bu Ida ya. Kita terima lagi, belum diterima. Anissa, boleh kita share lagi ya nomor telepon yang bisa dihubungi untuk Banjarmasin, silakan.
2: Oke, untuk Banjarmasin WhatsApp-nya 0895-3405-09539. Untuk telepon regulernya di 0511-325-2602.
1: Baik, kalau sudah ada yang bergabung di Banjarmasin, kita angkat dulu. Sudah ada kah?
2: Belum ada, Pak.
1: Oh, belum ada. Kalau gitu kita ke Jakarta dulu ya. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
3: Halo, selamat siang, waalaikumsalam, Pak Nova.
1: Iya, Bang Leman, volume radionya boleh dikecilkan dulu. Iya, baik.
3: Nonton Nova dengan Mbak Anissa yang hijab hitam.
1: Mbak Anissanya hijabnya hitam, iya benar.
3: Dam dan Mbak Anissa yang lagi tugasi.
1: Oke, oh lagi nonton Ararinet ya.
3: Iya betul.
1: Baik, baik. Baik. Jadi apa ya, pertanyaan Pak Leman?
3: Iya begini Ponopa, Mbak Anissa. Saya bacanya masalah dan sastra Basakat Banjar nih kan.
1: Iya.
3: Sudah dijelaskan. Kapan nih nasumnya nih?
1: Ibu Dr. Ida Komalasari MPD.
3: Iya, selamat siang Ibu.
4: Selamat siang Bapak.
3: Ya begini yang saya tanyakan. Itu apa masih ada itu yang namanya Japa Jampi mantra itu yang digunakan saat ini gitu kan. Ini kan sudah zaman canggih gitu. Jadi kayaknya kalau zaman dulu kan mungkin percaya gitu kan. Jadi kalau zaman saat ini, zaman tahun ini kayaknya banyak yang gak percaya gitu Bu gitu. Itu kan bertanya, apa masih ada gitu
1: ya,
3: itu kan bisa dikatakan tahayul atau mitos gitu loh.
1: Baik.
3: Oke, gitu saja. Terima kasih. Selamat siang.
1: Iya, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bang Leman yang ada di Lampung. Kalau ada di Banjarmasin, kita sambung dulu ke Banjarmasin biar langsung dijawab dua pertanyaan sama Ibu Ida. Sudah adakah?
2: Apakah ada? Sudah ada.
1: Oke, silakan diangkat dulu. Ya.
2: Halo, assalamualaikum. Iya, dengan siapa di mana ini? Apa kabar? Alhamdulillah.
1: Sorenya tidak bisa kita dengarkan.
2: Iya, betul. Iya. Gak terdengar ya, Pak Nova ya, suaranya
1: iya.
2: Ya?
1: Gak terdengar suaranya. Iya.
2: Iya.
5: Waalaikumsalam. Boleh ibu saja.

0: ada.
1: Izin Anissa, boleh ke pokok pertanyaannya aja, karena kalau misalnya di sana lama diamnya sepertinya radio kita mati gitu loh, nggak ada output keluar dari penelponnya. Iya. Boleh diminta to the point, ke langsung ke pertanyaannya Anissa ya, karena kalaupun Anissa hanya ngobrol sama penelponnya, di sini tidak ada output keluarnya.

0: Anissa.
1: Oke. Okay.
0: Ya.
1: Sudah tercatat nih, Cikgu. Terima kasih.
0: Oke, okay, baik.
1: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Guria.
0: Baik
1: ya.
0: Anissa masih bisa mendengarkan suara saya?
1: Masih, cuma tadi pas kita menerima telepon suara Mpok Nova
0: hilang ya?
1: Ya.
0: Nah, makanya ya. Dan di saat penelpon masuk itu suaranya vakum. Jadi makanya tadi itu saya ngobrolnya dipercepat penelponnya karena kedengarnya kita enggak ada ngobrol apa-apa gitu di udaranya.
1: Oke.
0: Okay. Iya.
1: Okay, kedengarannya mungkin, kosong ya,
0: Pak. Iya, mungkin bisa diutak-atik lagi sama tim teknisi yang ada di sana ya, Anissa ya.
1: Iya.
0: Okay. Karena
1: kalau di Jakarta ada,
0: Kalau di Jakarta ada kan, terdengar kan? Kalau di Jakarta tadi terdengar kan penelponnya sama Anissa sama Ibu
1: terdengar.
0: Kan? Oke, baik.
1: Terdengar.
0: Ya udah, kalau gitu kita jawab dulu dua pertanyaan ini. Silakan Ibu Ida dari Bang Leman yang ada di Lampung dan juga tadi penelpon dari Banjarmasin, silakan.
1: Oke, baik Bu Ida, silakan tadi dari Abang Leman pertanyaannya apakah masih ada mantra saat ini di zaman yang canggih ini?
2: Baik, terima kasih dari Bapak Leman atas pertanyaannya. Saya jelaskan dulu ya. Mantra itu termasuk sastra Banjar. Sastra Banjar itu ada sekitar 30 lebih. Jadi ada bepandung, ada puisi, ada gurindam, ada mantra, ada kisdap, ada pokoknya banyak sampai 30. Nah, yang mantra ini termasuk sastra Banjar yang bergeser. Bergeser itu artinya pemakaiannya berkurang. Nah, tapi kalau pertanyaannya apakah masih dipakai? Masih.
1: Oke.
2: Okay. Nah, yang Bapak tanyakan misalnya apakah generasi muda itu masih memakai? Masih, tapi sebagian. Nah, saya sendiri bulan tadi itu saya mendatangi tempat yang memakai mantra ini sebagai mantra pengobatan dan mantra panen padi.
1: Iya.
2: Nah, jadi saya memang betul-betul datang ke sana, saya punya dokumentasinya. Jadi mantra itu ketika orang tersebut sakit selama 6 bulan, kemudian diobati ke rumah sakit, penyakitnya tidak jelas. Nah, lalu mereka beralih ke jika kita tuh pengobatan dan tradisional. Nah, jadi pengobatannya itu pakai mantra selain peralatan-peralatan lain kayak sesajen. Nah, ketika membacakan mantra itu yang sakit itu dihadirkan. Mereka memakai peralatan untuk mengetahui nanti penyebab sakitnya itu apa, pakai mantra.
1: Iya.
2: Nah, kalau dalam Islam itu kan misalnya memanggil salawat Nabi dan sebagainya. Nah, kalau mereka itu memakai manggilannya tuh roh-roh. Nah, jadi masih ada itu jelas banyak itu. Terutama itu di daerah yang agak masuk ke dalam. Kalau di kota itu karena tidak terlihat saja.
1: Iya.
2: Tapi banyak saja yang masih memakai. Karena mantra itu tidak seperti hanya pur simapur kala di tempoyangan, tidak terbatas seperti itu. Misalnya nih saya bicarakan contohnya nih. Ini mantra supaya anak itu sakit panas atau sakit perut. Misalnya begini. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Tawar-tawar penyakit, panas turun, dingin naik, keluar dari ujung rambut sampai ujung kaki, sembuh dengan izin Allah Ta'ala. Nah, itu mantra. Mantra panas. Nah, itu biasanya itu diajarkan turun-temurun, tapi orang tidak bilang-bilang.
1: Iya.
2: Tidak bilang-bilang, itu masih dipakai. Cuma tidak seperti kalau kita melihat sastra lain kayak Madihin. Itu kan terang-terangan tuh, ditampilkan di pementasan. Kalau mantra itu kan tidak. Jadi jika kita tuh ya di situ terbatas.
1: Iya, yeah.
2: Kalau misalnya dibaca untuk diri sendiri atau misalnya di dalam acara itu pada komunitas mereka sendiri. Nah, seperti itu. Dan kadang-kadang mereka tidak ini tidak memamerkannya di media sosial karena kesakralannya.
1: Oke.
2: Okay. Nah, saya sendiri ketika mendokumentasikan untuk membuat film dokumenter, saya minta izin. Jika berkenan bolehkah saya publikasikan? Kata mereka boleh. Karena itu penuh mistis. Penuh mistis itu kan selain kuenya sampai 41 macam. Kemudian waktu itu saya melihat acara ini menopeng. Ibu pernah nggak mendengar?
1: Belum.
2: Nah, menopeng itu jadi pencucian topeng. Topeng wajah itu, topeng itu dicuci tapi pakai api. Nah, mencucinya itu pakai api yang panas itu. Tapi yang mencucinya itu seperti tidak kepanasan. Nah, itu berarti kan termasuk kekuatan gaib. Kenapa bisa begitu? Kenapa nggak panas? Saya kan nih bingung nih.
1: Iya.
2: Karena katanya yang mencuci itu bukan sedianya.
1: Oke.
2: Okay. Nah, berarti kan
1: gitu ya?
2: Saya punya dokumentasinya.
1: Cuma
2: kan kalau mungkin Abang Leman tadi melihat tidak terlihat begitu ya. Jadi masih banyak yang memakai itu. Nah, contohnya lagi ya. Kita nih sering kan ada rumah ini berpagar ya.
1: Iya.
2: Kalau pagar itu artinya kan dilindungi nih.
1: Pagar gaib gitu
2: ah,
1: ya.
2: Ah betul.
1: Ya.
2: Misalnya nih contoh mantra pagar, Bismillah pagar gaib dari timur, barat, utara, selatan yang datang niat jahat pulang, patah sudah, hancur sudah dengan la haula wala quwata illa billah. Nah itu dipakai pada saat memasang pagar rumah malam Jumat.
1: Hmm.
2: Nah seperti itu kan tidak terlihat loh orang menggunakannya. Iya. Tidak seperti menyanyi kan harus ditempatkan.
1: Ditampilkan. Nah. Kalau mantra ini nggak bisa ya Bu.
2: Iya. Jadi intinya kesimpulannya untuk pertanyaan itu masih dipakai. Cuma karena tidak terlihat karena biasanya perorangan dan komunitas.
1: Iya. Ya. Oke. Okay. Dan apakah memang yang bisa memakai itu apakah hanya keturunan seseorang khusus saja seperti itu?
2: Mm-mm. Tapi kalau yang umum yang kayak untuk panas tadi itu bisa secara
1: bisa, ya.
2: Kita baca supaya cantik itu bisa.
1: Iya.
2: Nah tapi yang kayak mengobati penyakit yang seperti penyakit berat itu tidak bisa.
1: Oke.
2: Okay. Karena itu biasanya dilakukan oleh belian.
1: Oke. Okay,
2: sebagainya.
1: Oke. Okay. Itu tadi ya Abang Leman ya. Kemudian kita ke pertanyaan Cik Guria tadi ya. Yang pertama, apakah setelah peristiwa tertentu seperti kelahiran bayi ataupun setelah kematian seseorang itu ada mantranya seperti itu?
2: Nah kalau yang di dalam Islam tidak ada itu kalau setahu saya ya, sepanjang pengetahuan saya. Nah kalau kelahiran itu biasanya kan yang saya tahu itu ya, mantra itu kan pembagiannya begini. Ada yang mantranya tujuannya untuk pengobatan, untuk keselamatan, untuk rezeki, untuk pelet, untuk kekuatan, untuk pertanian, untuk upacara adat. Ada lagi kalau dari sumbernya ya, jadi pembagian pengelompokan mantra itu kan berbeda-beda pembagiannya dari sudut pandang. Kalau dari sumber ada asal-usul bahasa itu ada mantra Hindu atau Buddha ya. Kemudian ada mantra Islam, ada mantra Kejawen.
1: Oh, iya.
2: Kalau dari cara penggunaan, kalau dari cara penggunaan itu ada mantra apa ya, mantra yang ditiup, ada yang ditulis, ada yang dimandikan ya. Nah kalau dari sifat itu ada mantra yang baik, yang putih ya kayak kita tahu, ada yang hitam, ada yang netral. Jadi yang hitam itu mantranya ada juga supaya apa, misalnya santet, itu pelet, itu kan sebenarnya membuat orang naksir kita, membuat orang sakit, itu namanya santet hitam. Kalau yang santet baik itu misalnya kan supaya banyak rezeki dan sebagainya,
1: penglaris gitu ya.
2: Kalau misalnya mantra yang netral itu supaya kita berwibawa, supaya kita dihormati orang itu netral. Nah kalau misalnya habis kelahiran itu saya belum membaca sepanjang pengetahuan saya, mungkin saja ada. Okay. Tapi untuk yang saya baca itu belum ada setelah mati pakai mantra ini, tidak ada.
1: Okay.
2: Yang ada itu pakai doa.
1: Oke, okay. Jadi yang disebutkan tadi juga termasuk ke klasifikasi mantra ya,
2: iya,
1: Bu ya?
2: Iya, betul.
1: Oke. Okay. Mbak Nova, ini ada pertanyaan dari WhatsApp ya.
3: Okay,
1: dari
3: silakan.
1: WhatsApp 4 nih ada nih. Ini ada dari Ibu Farida dari Palu. Assalamualaikum Mbak Anissa, Mbak Nova. Waalaikumsalam. Apakah tradisi budaya ini masih tetap dilestarikan sampai sekarang? Gimana dengan filosofinya? Tadi sebenarnya udah dijelaskan ya Bu ya. Masih ya Bu ya. Tapi boleh dijelaskan nih Bu dengan filosofinya, silakan.
2: Jadi filosofinya itu ya kan sepanjang tidak bertentangan dengan agama itu dibolehkan saja. Jadi misalnya ya kalau isinya baik untuk kebaikan dibolehkan saja. Kan begitu ya. Kemudian niatnya kepada Allah. Kemudian caranya itu tidak dengan sesajen. Nah kalau tidak boleh itu jika misalnya ke jin atau ke roh, kalau kepercayaan kita kan tidak boleh.
1: Iya.
2: Nah kemudian kita juga jangan percaya bahwa kata-kata itu yang memiliki kekuatan. Bukan, yang memiliki kekuatan itu kan Allah. Yang kata-katanya itu hanya sebagai ikhtiar.
1: Iya.
2: Nah jadi itu yang harus ada di dalam hati kita itu. Dan kita pakai mantra itu tadi kan ikhtiar, bukan meminta kepada mantra itu.
1: Iya. Jadi kita tetap niatkan di hati itu kita meminta ke Allah ya.
2: Iya.
1: Oke, baik. Ini
2: tapi
1: ada
2: kecuali yang berbeda agama tadi kan, kayak Hindu misalnya, Buddha itu kan beda lagi.
1: Tapi
2: mereka mungkin memanggil roh ya kan.
1: Nah,
2: itu kan kalau kepercayaannya berbeda-beda jadi tidak bisa disamakan. Nah, kayak kemarin tuh kan saya bilang tuh kan untuk menjawab pertanyaan itu kan memanggil roh-roh itu dengan secara berulang-ulang. Jadi saya menyaksikan sendiri memang masih dipakai dan itu sangat sakral.
1: Oke, baik.
0: Baik, Anissa ini ada telepon lagi dari Jakarta ya, kita sambungkan ya.
1: Oke.
0: Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana?
3: Dari Abah Kusna Jakarta nih, Po.
0: Oke,
3: Abo.
0: Iya, Abah Kusna Jakarta Pasar Rebo, silakan langsung Abah.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo?
0: Ya. Abah volume radionya mohon dikecilin dulu dah. Jadi Abah agak iya, Abah agak ragu-ragu nunggu suara kita dari radio.
3: Selamat siang Ibu Profesor.
0: Ibu Dokter.
3: Ibu Dokter.
0: Ya.
3: Selamat datang itu.
2: Saja ya.
0: Ya, amin.
3: Mbak
0: Anissa.
3: Mbak Anissa.
0: Oke.
3: Okay. Sebelumnya saya mau nanya nih, ada satu lagu nih, bener enggak lagu di situ?
0: Apa tuh?
3: Kota Baru gunungnya Bang Mega. Bener enggak itu lagi dari Banjar? Bukan.
1: Benar.
0: Iya.
1: Hari pantai.
3: Ibu Dokter.
0: Bukan dokter.
3: Ibu Dokter. Ini saya mau nanya nih.
0: Iya, Pak.
3: Sebenarnya saya baru tahu kalau di sana itu yang namanya mantra itu masuk sastra ya.
0: Iya.
3: Kalau secara umum kan sebetulnya itu kalau pelaksanaan itu bukannya sosial ya, Bu Dokter ya. Kalau nggak salah ya. Cuman begini, saya hanya informasi aja. Sebenarnya apa yang diceritakan, apa yang dibawakan tadi ya,

0: Di payu udah hilang, bukannya dimakan jin, memang anak-anak diambil.
1: Manusia gitu ya, ya oke.
0: Okay. Jadi sebenarnya begini ya, yang namanya seperti ada upacara-upacara, ini kan ada problematiknya itu ada di segi agama itu kurang tepat. Tapi ada juga dipandang dari kepentingan pariwisata itu memang itu dianggap suatu tradisi. Jadi ya tetap aja itu bertahan lah begitu.
1: Iya, tergantung nawaitunya barangkali, Pak.
0: Iya. Ya seperti begini ya. Ada yang namanya upacara labuh ya. Labuh itu kalau makanan yang dibuang ke laut kan ada manfaatnya juga buat ikan gitu ya.
1: Iya.
0: Tapi kalau misalnya pakaian, ya kan nggak mungkin dimakan sama ikan.
1: Iya, nggak mungkin juga ikan pakai pakaian ya, Pak ya.
0: Nah, itu dianggap. Tapi karena itu merupakan satu tradisi, dianggap satu tradisi dan untuk objek wisata, ya tetap aja masih berlangsung dan itu didukung lah gitu.
1: Siap.
0: Jadi pada dasarnya banyaklah persamaannya apa yang disampaikan Ibu Dokter ya, dengan apa yang ada di daerah saya gitu.
1: Siap.
0: Ya sekarang sih memang ya kalau istilahnya yang kombinasi antara agama dengan mantra itu di sini juga ada. Seperti ada lagu Kidung. Kidung itu kan lagu daerah ya Sunda. Tapi sebelum nyanyi itu Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah. Kayak gitu ya Bu. Itu aja deh dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nah, terima kasih Abah Kusna ya.
1: Ya, gimana tuh kalau Bu Dokter tadi dengan pernyataan Abah tadi?
3: Ya baik, terima kasih ya dari pertanyaan dari Abah. Tadi kan beliau mempertanyakan kok itu termasuk sastra?
1: Sastra, iya.
3: Ya. Satu sesuatu itu dipandang dari sudut pandang yang berbeda, itu jawabannya itu akan berbeda.
1: Iya.
3: Tidak akan sama. Ah, misalnya nih, kalau itu dilihat dari misalnya keindahan bahasanya, ya, kemudian keteraturan permainan bunyinya, nah itu termasuk sastra. Dan dia kan diturunkan. Nah jadi karena kenapa disebut sastra itu karena diwariskan, kemudian secara lisan punya irama, punya gaya bahasa dan kadang bersajak. Nah jadi kemudian contohnya ya, contoh mantra ya. Kuat badanku seperti batu karang, tajam mulutku seperti keris, panas badanku seperti api, dingin hatiku seperti air, tak mempan senjata tajam dengan izin Allah. Nah itu dulu dipakai pejuang Banjar zaman Pangeran Antasari. Itu kan permainan bunyi.
1: Iya.
3: Itu seperti puisi, makanya disebut dengan sastra.
1: Oke.
2: Jadi seperti itu.
3: Betul. Jadi kan sudut pandang dari keindahan bahasa yang digunakan, penggunaan simbol-simbol, permainan bunyi, pewarisan, tradisi lisan, lalu disebut dengan sastra. Kalau misalnya dilihat dari sudut lain, apa itu? Itu cara, salah satu cara misalnya untuk mencapai tujuan, ikhtiar namanya, kan tidak sama begitu ya.
1: Baik. Oke, ini karena waktunya udah di 13.56.
2: Udah di ujung acara ya, Mpok ya.
1: Barangkali masih ada yang ingin disampaikan, singkat saja 1 menit buat Ibu Ida, silakan.
3: Menurut saya ya, mantra ini sebagai salah satu sastra Banjar yang menurut saya itu termasuk yang bergeser. Bergeser itu artinya pemakaiannya berkurang. Kenapa pemakaiannya berkurang? Karena itu biasanya diwariskan pada keturunannya ya. Nah jadi biasanya kalau belian dengan keturunannya begitu. Jadi memang tidak ada, sebagian kecil yang di-share di media sosial itu sebenarnya terbatas. Nah jadi bagi generasi muda itu bagus mengenal mantra karena itu kan ada kearifan lokal. Nah dan juga perlu kita ingat kalau kita ingin mencapai sesuatu itu perlu ikhtiar.
1: Baik. Terima kasih Anissa dan juga terima kasih Bu Ida ya. Lain waktu lain kesempatan kita jumpa lagi ya.
2: Iya Mpok, terima kasih juga.
1: Baik, salam sehat, salam bahagia. Selamat sore, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Banjarmasin. Lain waktu, lain kesempatan.

0: Kita jumpa lagi, saya akhiri ya Bang Po ya, siaran berjalan nasional Suara Budaya Nusantara untuk edisi hari ini, hari Rabu tanggal 8 Juli 2026. Makasih buat adik-adik yang ada di sana. Kita lanjutkan lagi nanti kebersamaan kita di tetap di Pro 4 Suara Budaya Jakarta. Selamat sore, assalamualaikum, bye bye.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam. Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Kroan Deng Sana. Di tengah perlambatan ekonomi global dan meningkatnya tekanan inflasi, Otoritas Jasa Keuangan atau disingkat dengan OJK menyoroti dua wajah berbeda sektor keuangan Indonesia. Di satu sisi, pengawasan terhadap aktivitas ilegal semakin diperketat dengan pemblokiran lebih dari 36.000 rekening yang terindikasi terkait judi daring. Di sisi lain, fungsi intermediasi perbankan justru menunjukkan penguatan dengan pertumbuhan kredit dua digit. Langkah tegas terhadap rekening judi daring menjadi salah satu sinyal bahwa stabilitas sektor jasa keuangan tidak hanya ditentukan oleh kinerja bisnis, tetapi juga oleh kemampuan menjaga integritas sistem keuangan. Hingga Juni 2026, OJK telah meminta perbankan melakukan enhanced due diligence atau disingkat dengan EDD sekaligus pemblokiran terhadap sekitar 36.191 rekening berdasarkan data dari Kementerian Komunikasi dan Digital. Pengawasan bahkan diperluas dengan penelusuran rekening lain yang memiliki keterkaitan melalui nomor induk kependudukan atau disingkat dengan NIK. Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK, Agus Firmansyah, dalam keterangan tertulisnya yang diterima oleh RRI.co.id pada Rabu 8 Juli 2026 menyatakan langkah tersebut merupakan bagian dari penguatan tata kelola dan mitigasi risiko penyalahgunaan sistem keuangan. Di saat bersamaan, aktivitas ekonomi melalui sektor perbankan tetap bergerak positif. Data OJK menunjukkan kredit perbankan pada Mei 2026 tumbuh sebesar 11,51% secara tahunan atau year on year menjadi Rp8.918 triliun rupiah, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 9,98%. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Fendi dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.

Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Dendang Merian, waktunya etam dangdutan.
2: Stop, lampu merah.
3: Iyo, ditahu juga.
2: Kau tahu kah kenapa lampu lalu lintas itu warnanya merah, kuning, dan hijau? Kenapa bukan warna pink?
3: Tidak, Le. Kenapa,
2: Kau mau tahu? Begini.
4: Pasti sahabat kreatif sudah tidak asing lagi kan dengan warna-warna tadi? Merah, kuning, dan hijau. Ketiga warna ini banyak kita lihat di jalan sebagai lampu lalu lintas. Sebelum kita cari tahu kenapa lampu lalu lintas berwarna merah, kuning, dan hijau, tahukah kamu, sebelum digunakan di jalan raya seperti sekarang, lampu lalu lintas dulunya hanya digunakan oleh jalur perkereta apian dan kereta kuda. Menurut asal-usulnya, lampu lalu lintas dipakai pertama kali di Inggris pada tahun 1830. Dikenalkan oleh seorang insinyur yang bernama John P. Knight. Orang inilah yang mengenalkan lampu lalu lintas pertama kali dan saat itu dipakai untuk perkereta apian. Amerika Serikat adalah negara yang banyak menetapkan hak paten untuk inovasi lampu lalu lintas. Warna-warna yang dipilih harus warna yang terang dan bisa dilihat dari jarak jauh sekalipun. Nah, pertanyaannya, kenapa harus warna merah, kuning, dan hijau? Pemilihan warna merah karena identik dengan simbol bahaya, sehingga bisa diartikan jika tidak ingin bahaya, kamu harus berhenti sekarang. Pemilihan warna hijau karena panjang gelombang spektrum pada warna hijau lebih rendah daripada kuning. Ini menandakan bahwa warna ini lebih mudah untuk dikenali. Sementara warna hijau pada lampu lalu lintas berarti oke atau aman. Sedangkan warna kuning dipilih sebagai tanda untuk waspada. Alasannya karena warnanya hampir mudah dikenali seperti

0: balik kampung atau pindah kos sih, banyak betul barang mau dibawa.
1: Iya, kan ada oles ya.
0: Oleh-oleh sih oleh-oleh, tapi tahu ndak aturan bawa barang kalau mudik naik motor?
1: Yang penting muat aja di motor.
0: Iya, nggak bisa gitu. Kalau bawa barang, lebarnya itu tidak boleh melebihi stang kemudi. Barang juga ditempatkan di belakang dan tidak melebihi panjang sepeda motor ya. Pastiin juga barang terikat erat, karena kalau jatuh, gak seindah jatuh cinta, Mas Bro.
1: Iya, bantuin dong.
0: Lagian, ini barang apa hati sih, berserakan.
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Marian Karanding Senabu Supedi kembali hadir ya pada hari ini Rabu 8 Juli 2026. Tentu dalam sajian Samarinda Marian hingga nanti merapat di jam 7 malam. Karanding Sena di jam 3 Marian ini hingga nanti merapat di 2 jam ke depan, yaitu di jam 5 Marian. Bu Supedi akan mengawani Deng Sena dalam program Dendang Marian. Jangan lupa ya Karanding Sena passwordnya waktunya tam dang dang dang dangdutan. Bagi Karanding Sena yang hendak tamas, silakan nanti untuk dapat bergabung bersama kami yoh Karanding Sena di nomor kami 0541 7272656, atau di nomor 0541 7361152, atau juga bisa gabungannya melalui WhatsApp kami di nomor 0811 5819984. Bu Supendi, ini lagunya apa-apa aja nih akan dipusingkan pada Merian ini? Nah, untuk lagu-lagunya Karanding Sena nanti bisa langsung saja dilihat di laman Facebook kami di Perempat RRI Samarinda, dan juga di live chat kami yang ada di RRI Digital. Namun Karanding Sena sembari menunggu kumandang azan asar untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya yang akan berkumandang di jam 3 lewat 44 Merian, ini Bu Supendi akan memusingkan terlebih dahulu Karanding Sena yoh berbagai lagu dangdut spesial nih dari Bu Supendi untuk Karanding Sena. Tetap bersama kami di RRI Perempat Samarinda, suara budaya Nusantara.

0: Nikmati beragam siaran budaya.
1: Hari ini di program Pantas Kutai.
0: Lagu-lagu daerah, kisah legenda,
2: drama legenda,
0: Ayus dan Si. Dan tentu saja informasi seputar budaya.
3: Habar Etan, Pro 4 R.
0: Hanya di RRI Digital. Ayo unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store.

0: lagi ngapain?
1: Ih, aku lagi denger rompat RRI.
0: Oh iya, emang iya. Bisa lewat HP?
1: Bisa dong, kan sekarang udah ada RRI digital nih. Lihat aja, kita sekarang bisa dengerin siarannya. Ada lagu-lagu daerah, terus kita juga yang paling keren tuh ya, kita bisa ngobrol sama penyiarnya di kolom live RRI digital sekarang.
0: Oh iya, kalau gitu aku download juga deh.
1: Oke deh, keren.
2: Saya Muhammad Zikri, Kanda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
1: Saya Kansa Sabita Kamila, Dinda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
0: Kami udah download nih RRI digitalnya.
1: Kalian kapan?
3: Kerondian sana, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Tunggu dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda dengan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ini hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo Kawa langsung bergabung nah secara live di Perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Informasi budaya saat ini sangatlah mudah, apalagi saat ini ada informasi digitalisasi yang sangat berkembang.
1: Untuk pendengar yang ingin mengetahui informasi budaya serta lagu-lagu daerah Nusantara,
2: kini RRI Digital hadir untuk memudahkan mendengarkan siaran kami.
3: Download aplikasi RRI Digital di Play Store.

Anda yang senang, sesaat lagi kita makan nelinga kumandang azan asar untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Tetap bersama kami di RRI Propa Samarinda, suara budaya Nusantara.

0: dendeng sana dan telinga lagu dangdut favorit Etam. Hanya di Dendang Meriah, waktunya Etam dan dangdutan. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di Perempat RRI Samarinda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, SPD, MED dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Perempat RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sebaik-baik manusia adalah mereka yang memiliki umur panjang dan baik amalnya. Dan seburuk-buruk manusia adalah mereka yang berumur panjang dan buruk amal perbuatannya. Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmidzi, At-Tabrani, Al-Hakim dan Al-Baihaqi.
2: Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang, Mbah. Nuwun sewu, jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
3: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
2: Loh, kok bisa, Mbah?
3: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
2: Oh, benar juga ya, Mbah ya?
3: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parah.
4: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

0: Karena memang sesaat lagi kita makan telinga kabar hitam di jam 4 meriang. Ini ada juga yang gabungan sudah, ini Bu Sepedi bacakan dulu ya, karena di sana yang sudah gabungan melalui pesan singkat di WhatsApp kami. Ini dari Bu Surinjani nih, karena di sana ya, ini ujar sida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam budaya, budayakan salam. Dendang meriang, waktunya tamdang, dang, dang, dang, dutan. Bu Su, request lagu nomor 5, Bu Su. Oke, lagu nomor 5 nih tadi ada Cinta Apa Adanya dari Ridwan Lida. Untuk salamnya nih Bu Su Pendi, untuk Mbok Bu Su pendengar RRI Perompak Samarinda di mana saja berada dan di mana saja RRI Perompak Samarinda dapat didengarkan, ucapannya selamat meriah, selamat beraktivitas, semoga sehat dan bahagia selalu. Untuk Bu Su Pendinya yang gagah dan guanteng sampai tulisannya E-nya tuh banyak bener. Terima kasih waktunya, selamat bertugas, semoga kebahagiaan selalu menyertai langkah dan geraknya. Rahayu dari Bu Su Gunung Rinjani yang saat ini berada di Goa Gajah Gianyar Bali. Bentar, ini lagi di Goa kah Bu Su Rinjani? Apa jangan-jangan lagi betapa nih sida ternyata di sana kan yang sana ya? Baik, karena di sana tetap bersama kami karena nanti akan Bu Su Pendi buka sesi interaktifnya. Namun etam nelinga dulu informasi yang akan Bu Su Pendi sajikan dalam program Habar Etam pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami di RRI Perompak Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
1: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara. Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
0: Habar Etam pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Kroandeng sana. Presiden Prabowo Subianto menghadiahkan satu set angklung kepada Perdana Menteri India Narendra Modi dalam pertemuan bilateral di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa 7 Juli 2026. Pemberian cendera mata tersebut menjadi simbol persahabatan sekaligus diplomasi budaya antara Indonesia dan India. Dikutip dari presidenri.go.id pada Rabu 8 Juli 2026, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menjelaskan, pemberian angklung merupakan bagian dari upaya memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada dunia. Menurut Teddy, angklung, alat musik tradisional khas Jawa Barat, dipilih sebagai simbol harmoni, persahabatan, dan keberagaman budaya Indonesia. Di tengah pertemuan, Presiden Prabowo menyerahkan satu set angklung kepada PM Modi sambil berkata, "Untuk koleksi Anda." Ucapan tersebut disambut senyum hangat dari PM Modi. Suasana kemudian semakin akrab ketika Presiden Prabowo dan PM Modi bersama-sama mencoba memainkan angklung. Alunan suara khas alat musik tradisional tersebut memenuhi ruangan Istana Merdeka dan menciptakan suasana penuh kehangatan. Momen istimewa itu semakin berkesan ketika keduanya memainkan lagu Kuch Kuch Hota Hai. PM Modi tampak tersenyum lebar, sementara Presiden Prabowo memberikan tepuk tangan sebagai bentuk apresiasi. PM Modi pun menyampaikan terima kasih atas cenderamata yang diberikan Presiden Prabowo. Pertemuan yang berlangsung hangat tersebut menunjukkan bahwa hubungan Indonesia dan India tidak hanya diperkuat melalui kerjasama di bidang politik, ekonomi, dan pertahanan, tetapi juga melalui diplomasi budaya yang mempererat persahabatan kedua negara. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Fendi dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.

Baik, Randi, sana Bu Supendi ingin mengucapkan selamat menunaikan salat asar bagi menjalankan untuk wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya. Karandeng

0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda. Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Masih bersama dengan Gus Supendi Karanding sana dalam program Dendang Merian. Passwordnya waktunya tam dang dang dang dang dang dang dutan. Aduh hai, udah berbunyi nih teleponnya. Yo sudah nih sabar nih tegaknya udah mau minta lagu sama Gus Supendi. Baik Karanding sana, ini langsung Gus Supendi sapa terlebih dahulu kepada pendengar yang sudah bergabung bersama kami ya Karanding sana. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, waktunya dang dang dang dutan.
0: Asik, yuhu. Nelingan di lagi rame di studio Busu.
1: Hah?
0: Ada nelingan di sini lagi rame di studio.
1: Nelingan Busu Pendi.
0: Ini Busu Pendi buat rame nanti ya, Busu Misran. Tuh. atau mau salam-salam nih sama bombonya nih.
1: Ada bombonya ya.
0: Ada bombonya nih.
1: Ada monitanya.
0: Ini sudah lagi bermake up nih. Busu, mau minta lagu apa nih Meran ini Busu?
1: Ini lagu apa nih Ano?
0: Lagu dangdut lah, mungkin lagu pop. Ini judul lagunya ada Sejatinya Cinta dari Elvi Zubay. Tak bisa melupakanmu dari Eri Susan.
1: Oh drama. Itu
0: apa itu?
1: Tidak bisa melupakan Mbak Nita.
0: Oh, tidak bisa melupakan Mbak Nita. Jangan Busu, Sida udah ada punya suami. Takutnya kan nelinga suara suaminya nanti di sini. Ada salah satu
1: bercanda Busu Pendi, bercanda kan?
0: Iya betul. Ada mau salam sapanya Busu silakan.
1: Sapanya buat Busu Mama. Buat Busu Renjani, Busu Kutai. Busu Aga, Mama Mana. Nanti malam pantas apa nih Busu Pendi?
0: Nanti malam pantas Kutai.
1: Gabungnya nanti ada Mbok
0: iya, kan? Sama Mbok Nita nanti.
1: Kayaknya buat semuanya aja ada
0: Buskenia. Siap, Busu.
1: Karena sampai dia tanpa kecuali tidak disebutkan per satu. Banyak terima kasih Buskeni. Kalau pulang waspada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik karena di sana ini sudah ada dua pendengar yang bergabung bersama kami. Ini Busu Pendi sapa terlebih dahulu yang ada di telepon kantor ya karena di sana. Halo, assalamualaikum, Dendang Merian.
2: Waalaikumsalam.
0: Siap, wah ini dengan siap. Busu Edo.
2: Busu Kutai.
0: Oh Busu Kutai, alhamdulillah sehat Busu. Kita apa kabarnya nih Busu? Alhamdulillah.
2: Baik.
0: Alhamdulillah baik. Busu Kutai mau minta lagu apa nih Busu? Merian ini Busu.
2: Lagu apa?
0: Ini lagunya ada Sejatinya Cinta, kemudian Drama Cinta, Kesempurnaan Cinta, ada Rindu, Kecanduan Kamu, Alon-alon Wae, Bukan Karena Tak Cinta, Ikhlasku sama Surgaku. Mau yang mana Busu?
2: Ikhlasku.
0: Yang mana itu Busu?
2: Ikhlasku
0: dari Evi ya. Masamba. Oke siap, ada salam-salamnya Busu silakan.
2: Apa untuk Busu Misran tuh?
0: Ada Busu Misran.
2: Iya. Lagu. Itu. Itu Sakil. Monana. Iya, itu dia.
0: Iya, siap.
2: Kita itu nih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena di sana ini sudah ada Jula nih yang hendak tamat di RRI Pampas Samarinda nih Busu Pendi sapa terlebih dahulu di telepon WhatsApp ya karena di sana. Halo, assalamualaikum Jula.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dangdutnya mari kata etam.
0: Ayo gimana tuh waktunya etam dang dutan.
3: Iya waktunya etam dang dutan.
0: Nah bang.
3: Kadang-kadang berhenti ano buat ini.
0: Kenapa itu Busu?
3: Kadang-kadang benar grogi kita kalau ano tuh tamu be. Karena tadi terlapis tadi
0: ya. Oh kenapa guru Indi tadi yang benar terlapis. Tapi Busu Pendi tadi siapa yang ditelepon kantor dulu supaya ini Jula Sarunding diteputus nanti. Jadi Busu Pendi terima dulu.
3: Oh ya mantap. 100 bayar Busu Pendi.
0: Aduh per berapa itu?
3: Pokoknya kita mendukung Argentina.
0: Argentina harus Piala Dunia hari ini juara Jula yo.
3: Sebetulnya terakhir kan Messi kan?
0: Betul. Jula mau minta lagu apa nih Julia Meren ini?
3: Apa dari format ke lagunya?
0: Sudah, ini judul lagunya ada Sejatinya Cinta dari Elvi Zubay, Drama Cinta dari Tasya Rosmala, Kesempurnaan Cinta dari Ayu Angels, Rindu dari Revina Alvira, Kecanduan Kamu dari Nasar, Alon-Alon Way dari Fitri Karlina, Bukan Karena Tak Cinta dari Lesti dan Judika, Surgaku dari Aulia. Mau yang mana, Jula?
3: Bukan lagu tak cinta itu, nah.
0: Yang ini, Bukan, aku tak bukan cinta, Karena itu. Tak Cinta.
3: Ah, iya, okay. Mantap sudah.
0: Siap. Salam sapanya Jula, silakan.
3: Terima kasih ya tadi yang terhormat tadi di Sukuta. Terima kasih atas singgulannya Budian di Sukuta Tiap Alpiat. Ada Bu Sumistran, ada Bu Samo, Bu Mamat. Ada Bu Agung. Ada Bu Rinjani. Pokoknya itu tadi ada saya disebut semuanya lah.
0: Oke, okay, siap.
3: Paling pernah mengenal Bu Sudaya kan
0: gitu kan dia. Benar, Jula, benar.
3: Jadi untuk anu menghemat durasi ya kan.
0: Betul. Makasih banyak Jula yo.
3: Untuk Mas Windy, terima kasih atas waktunya.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Randing Sana, ini Bu Supendi menyapa dua penelpon terakhir Randing Sana yo yang ada di telepon kantor. Bu Supendi sapa satu persatu terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum, Dendang Merian. Wah, ada Bu Sari nih, Bu Su. Tegak mana nih, Merian nih, Bu Su? Mau minta lagu apa nih, Bu Su? Ini ada Sejatinya Cinta, Drama Cinta, Kesempurnaan Cinta, Rindu, Kecanduan Kamu, Alon-Alon Way, sama Surgaku. Mau yang mana, Bu Su? Surgaku. Oke, siap. Makasih banyak, Bu Suari, yo. Baik, itu tadi Kerandesena dari Bu Suari yang ada di Jalan Juanda. Bu Supendi sapa satu pendengar lagi Kerandesena. Halo, assalamualaikum, Dendang Merian.
4: Waktunya Etam Dangdutan.
0: Siap, Mbak Reni. Mbak Reni, tumben, tumben dipakai telepon WhatsApp nih.
4: Anu ada sedikit minta sama
0: Tapi ini papa masih bisa sempat nih gabungan. Mau minta lagu apa Meriannya nih?
4: Nah itu Drama Cinta.
0: Drama Cinta?
4: Iya kak. Apanya ada candi-candinya gitu?
0: Iya, ini ada Drama Cinta, Sejatinya Cinta, sama Kesempurnaan Cinta.
4: Yang nomor 2.
0: Nomor 2 Drama Cinta.
4: Nah.
0: Oke, siap. Ada sama siapanya? Silakan.
4: Berataan aja.
0: Oke, nah. Siap.
4: Terus pentingnya sama tuh juga.
0: Sama-sama, makasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Kerandesana, Etam Telinga dulu. Berbagai lagu dangdut yang sudah dipesan oleh Kerandesana pada meriam ini ya. Tetap bersama kami dalam program Dendang Merian. Waktunya Etam dang dang dang dangdutan.

dendeng sana dan telinga lagu dangdut favorit Etam. Hanya di Dendang Meriah, waktunya Etam dan dangdutan. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di Prambat RRI Samarinda.

sekali adalah pantangan yang tidak boleh dilakukan. Biasanya tersebar di semua tempat, sampai seringkali kita tidak tahu dari mana pamali itu berasal. Kabarnya, nenek moyang atau orang-orang terdahululah yang memberikan informasi turun-temurun tentang pamali ini. Contoh pamali, larangan duduk tepat di depan pintu karena dikhawatirkan ada makhluk halus yang melewati pintu tersebut, lalu kita akan jatuh sakit. Yakin atau tidak dengan pamali, kembali lagi kepada pribadi masing-masing.

0: 5,4 juta orang per tahunnya. Satu batang rokok bahkan diketahui bisa mengurangi 12 menit dari umur manusia. Di Indonesia, lebih dari 200 ribu orang meninggal tiap tahun akibat rokok. Jadi, masihkah Anda merokok?
1: Pro 4 RRI.
2: Suara Budaya, Kalimantan Timur.

RRI Samarinda. Kini bisa kamu dengar di mana saja. Wow. RRI Digital hadir lebih dekat dengan berita terkini, budaya lokal, cerita UMKM hingga musik khas Kalimantan Timur. Wow. Download sekarang aplikasi RRI Digital di Play Store. Satu aplikasi dari Samarinda untuk Nusantara.

0: Tradisi memanjangkan cuping telinga menjadi salah satu keunikan budaya di Kalimantan. Meski sebenarnya tidak semua suku melakukannya, tapi budaya ini sudah terlanjur melekat dengan masyarakat Dayak secara umum. Hal ini umumnya dikaitkan dengan tingkatan sosial seseorang dalam masyarakat, identitas yang menunjukkan umur seseorang, serta anggapan yang mengatakan kalau tujuan pembuatan telinga panjang adalah untuk melatih kesabaran. Bagi suku Dayak Kenyah, laki-laki tidak boleh memanjangkan cuping telinganya sampai melebihi bahunya, sedangkan perempuan boleh memanjangkannya hingga sebatas dada. Namun sayangnya, dari waktu ke waktu, tradisi ini semakin menghilang. Dan saat ini, hanya tinggal sedikit orang Dayak yang masih memiliki cuping telinga panjang. Itu pun umumnya generasi tua.
1: Juta ton minyak mentah diproduksi untuk membuat botol. Sedangkan Indonesia kekurangan 448 ribu per barel per hari. Rp170.000 sampah styrofoam dihasilkan per hari. Hanya 15% didaur ulang. Sisanya bertebaran di mana-mana. Selamanya, styrofoam tidak terurai. Masihkah kita bangga menghabiskan waktu untuk merusak alam?
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Baik, rundeng sana, demikian perjumpaan Etam dalam program Dendang Merian rundeng sana ya pada Merian hari ini. Dan selepas ini Bu Supendi akan mengawani Deng Sena dalam program Jelajah Nusantara. Dan tadi karena Deng Sena juga sudah ada gabungan melalui laman Facebook kami bersama dengan Bu Edi Johan yang sudah tadi meminta lagu Kecanduan Kamu. Dan alhamdulillah sudah Bu Supendi pusingkan ya untuk lagunya Edi Johan. Dan salamnya ini untuk seluruh pendengar di RRI Perumbang Samarinda karena Deng Sena ya. Demikian langsung saja tam telinga lagu berikutnya. Selepas ini akan ada lagu Kesempurnaan Cinta dari Ayu Angels.

0: 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara. Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Kroan Deng Sana, Fakultas Ilmu Terapan atau disingkat dengan FIT Telkom University atau disingkat dengan TELU, secara resmi mengonfirmasi bahwa mahasiswanya Nadira Az-Zahra dengan usia 21 tahun yang sempat dilaporkan hilang sejak Selasa 30 Juni 2026 telah ditemukan dalam keadaan sehat dan baik pada Senin 6 Juli 2026. Pihak kampus menyampaikan kabar tersebut melalui akun Instagram resmi @kemahasiswaanfit. Nadira sempat dinyatakan hilang setelah tiba di lingkungan kampus di Kabupaten Bandung. Hilangnya mahasiswi program studi S1 Terapan Sistem Informasi Kota Cerdas ini sempat memicu kekhawatiran karena dinilai misterius. Pihak FIT TELU menjelaskan bahwa Nadira ditemukan pada Senin dini hari di Kota Bandung. Saat ini, yang bersangkutan telah kembali berkumpul bersama pihak keluarga. Kasat Reskrim Polrestabes Bandung, Kombes Anton, menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada bukti yang mengarah pada tindak pidana penculikan. Pihak kepolisian masih menunggu kondisi psikologis Nadira stabil sebelum melakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait alasan kepergiannya. Polisi juga memastikan bahwa seluruh barang pribadi milik Nadira, termasuk laptop, tablet, dan ponsel, ditemukan dalam kondisi utuh dan tidak ada yang hilang. Menyusul ditemukannya mahasiswi tersebut, pihak FIT TELU mengimbau masyarakat dan warganet untuk menghentikan penyebar luasan poster pencarian di media sosial. Pihak kampus juga meminta semua pihak untuk menghormati privasi Nadira dan keluarganya selama masa pemulihan. Pihak universitas turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh sivitas akademika, organisasi mahasiswa, pihak kepolisian, serta masyarakat luas yang telah membantu proses pencarian hingga Nadira ditemukan dengan selamat. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Fendi dan sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.

Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda. Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
1: Keran Deng Sena sebelum Bu Sufendi akan mengawani Deng Sena dalam program Jelajah Nusantara di jam 5 Merian hingga nanti merapat di jam 6 Merian. Bu Sufendi akan terlebih dahulu membacakan surat dari Pengadilan Negeri Samarinda nomor 142 / PDT / G / 2026 / PNSMR berasal dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, ditujukan kepada PT Anugrah Bara Ilahi, alamat di mana saja berada, menyatakan bahwa poin ke-1, diharap kehadiran saudara di muka sidang Pengadilan Negeri Samarinda di Jalan M. Yamin Samarinda pada Senin 3 Agustus 2026 pukul 10 waktu Indonesia Tengah dengan rangkaian acara yaitu mediasi para pihak. Poin ke-2, sehubungan dengan adanya gugatan yang diajukan oleh saudara yang bernama Azwar Hidayat beralamat Jalan Daeng Mangkona RT 17 Kelurahan Bako Samarinda Seberang Kota Samarinda Kalimantan Timur. Poin ketiga, radiogram ini bersifat panggilan. Samarinda 1 Juli 2026 Jurusita Murniati SAG. Demikian keran Deng Sena seputar pemanggilan surat dari Pengadilan Negeri Samarinda. Tetap bersama kami di RRI Proma Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
0: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.
2: Pintu Teater Satu.
3: Kekasihku Ayati, kau yang ku kenal adalah gadis yang sopan.
4: Mama, saya dikuburan di siksa serta.
5: Raga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
6: Sal, ada yang salah sama omongan?
7: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Oh iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.
8: Ayo Bud, masih lampu kuning, kita terobos aja lah.
9: Ah, pele, mayre wole, latu pak polisi.
8: Hah, tapi kita sudah terlambat nih.
9: Aduh mama sayang, kenapa roh, dua nala pak polisi deo kita.
8: Nah, itu kan ada yang merobos.
9: Aduh, iwa molo be aru, kau mak ente kode ke obe, demi kau ada ke obe. Nah, iwa do kau, rata polisi deo kau.
8: Iya ya, yang salah tidak boleh kita ikuti. Nah, itu sudah hijau lampunya, ayo jalan.
9: Oke, demi kau mbana, kileno lampu merah. Ma etrobos rewoke, ina iwa samal kenua, ina laka kota Oria Samarinda. Kau salah-salana, no polisi do kau.
0: Prompat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Berlanding sana dalam program Jelajah Nusantara, Bu Sufendi nanti akan merekomendasikan 5 tempat wisata di Miangas, permata tersembunyi di ujung utara Indonesia. Namun, kita mendengar dulu karena Nesna berbagi lagu pop daerah Nusantara berikut ini.

Rondep sana, busu, embo, tahu lah etam tentang Piala Dunia. Eh, setempat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda dengan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ini hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di Perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Informasi budaya saat ini sangatlah mudah, apalagi saat ini ada informasi digitalisasi yang sangat berkembang.
1: Untuk pendengar yang ingin mengetahui informasi budaya serta lagu-lagu daerah Nusantara,
2: kini RRI Digital hadir untuk memudahkan mendengarkan siaran kami.
3: Download aplikasi RRI Digital di Play Store.
4: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: dengerin apa ya?
1: Aku lagi denger Perompat RRI.
0: Oh iya, emang bisa lewat HP?
1: Bisa dong, kan sekarang udah ada RRI digital nih. Lihat aja, kita sekarang bisa dengerin siarannya. Ada lagu-lagu daerah, terus kita juga yang paling keren tuh ya, kita bisa ngobrol sama penyiarnya di kolom live RRI digital sekarang.
0: Oh iya, kalau gitu aku download juga deh.
1: Oke deh, keren.
2: Saya Muhammad Zikri, Kanda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
1: Saya Kansa Sabita Kamila, Dinda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
0: Kami udah download nih RRI digitalnya.
1: Kalian kapan?

0: setiap gelaran FIFA World Cup selalu punya momen yang sulit dilupakan. Bukan hanya aksi para pemain di lapangan, tetapi juga lagu-lagu resmi yang ikut membangun semangat jutaan pencinta sepak bola di seluruh dunia. Salah satu lagu Piala Dunia yang paling membekas hingga sekarang adalah Waka Waka di Stamford Africa yang dipopulerkan oleh Shakira dengan irama energik, nuansa khas Afrika, dan lirik yang mudah diingat. Lagu ini sukses menjadi anthem global pada saat Piala Dunia 2010 berlangsung di Afrika Selatan. Bahkan bertahun-tahun sejak turnamen terakhir, lagu ini masih sering terdengar dan membawa banyak orang kembali mengingat kebersamaan dan euforia sepak bola dunia. Karena Piala Dunia bukan hanya pertandingan yang dikenang, tetapi juga musik yang menyatukan jutaan hati.
1: Rp20.000 aja bu, telur bebeknya.
2: Nanti dulu.
3: Itu modal saya bu, kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos bimu kesini.
1: Kemahalan itu. Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
3: Bagus sekali kulitnya mbak, glowing. Mau kita mbak? Oh,
1: iya dong, saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
3: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat mbak.
1: Ih, apa sih? Sumpah.
4: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.
5: Anda masih mendengarkan From 4 RRI Samarinda.

Kerandeng sana tadi Etam sudah nelingar lagu Dunyo Bi Tebalik, lagu dari Bengkulu yang dinyanyikan oleh Agung Putra yang telah mengantarkan Etam di jam 5 lewat 47 pada meriang hari ini. Nah, berbincang seputar rekomendasi tempat wisata yang ada di Miangas, suatu permata tersembunyi yang berada di ujung utara Indonesia. Keren Deng Sana, bagi Deng Sana yang belum mengetahui Pulau Miangas ini di mana letaknya yo. Ini Pulau Miangas terletak di Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, yang kini mulai dikenal sebagai permata tersembunyi yang tentunya memikat di ujung utara Indonesia. Memang karena di sana lokasinya ini cukup menantang yo, karena ya sangat jauh beneh dengan daerah-daerah yang lain karena di sana seperti halnya mungkin Sulawesi, Makassar, kemudian Gorontalo, kemudian apa lagi karena di sana Palu, tegak apa lagi Goa. Itu cukup lumayan jauh karena di sana, karena bahkan pulau ini langsung berbatasan langsung dengan Filipina, di mana menawarkan pesona alam yang masih sangat asri dan belum terjamah, tentu menjadikannya destinasi impian bagi petualang yang mencari pengalaman wisata unik dan eksotis di titik terluar negara. Eksplorasi di Miangas sekarang Nengsen akan membawa Etam nih pada deretan pantai yang memanjakan mata. Nengsen dapat mengunjungi Pantai Mariu yang menjadi salah satu sudut terindah dengan hamparan pasir putih lembut dan air lautnya yang jernih, sehingga sangat cocok nih untuk berenang atau snorkeling. Jika Nengsen ingin berinteraksi lebih dekat dengan penduduk lokal yang ramah, Pantai Racuna menjadi pilihan yang tepat karena lokasinya yang paling dekat dengan permukiman warga. Bagi mereka nih yang mendambakan suasana lebih private dan tenang, ada namanya Pantai Larawa yang menawarkan keindahan alami yang masih terjaga dengan sempurna. Perjalanan Etam belum lengkap nih karena di sana, kalau di sana belum pernah menikmati keindahan landscape laut yang ada di Tanjung Wolo dan Tanjung Wora yang menyuguhkan pemandangan menakjubkan, terutama saat air laut nih sedang surut dan memungkinkan Etam berjalan-jalan di sepanjang pesisir. Selain itu, karena di sana terdapat juga Pantai Merah yang menawarkan privasi tingkat tinggi, di mana pantai ini yo terkenal sekali ini dengan pasir putihnya dan air laut yang sangat jernih, tentu menjadikannya sebagai tempat ideal untuk ya sekedar piknik santai lah karena di sana yo, atau mengamati keindahan terumbu karang melalui kegiatan snorkeling. Dengan perpaduan keindahan alam yang masih sangat terjaga dan keramah tamahannya masyarakat, Pulau Miangas menawarkan pengalaman wisata yang tidak akan pernah terlupakan nih bagi Deng Sana yang mungkin sudah bersedia untuk menempuh perjalanan menuju perbatasan utara dari Nusantara ini. Demikian karena Deng Sana seputar 5 rekomendasi tempat wisata yang ada di Miangas, sebuah permata tersembunyi di ujung utara Indonesia yang mesti dikutip informasinya dari laman lifestyle.sindonews.com. Karena Deng Sana nih, sebelum Bu Supendi memusingkan berbagai lagu pop daerah Nusantara sembari menunggu jam 6 meriah nanti, ini ada informasi karena di sana seputar pemadaman listrik. Nah, aduh, udah pusing kepala Barbie, pala Barbie, au, au, au. Ini untuk terjadi pemadaman listriknya karena di sana diperkirakan akan padam pada jam 6 meriah nanti. Nah, siap-siap nih karena di sana ini sisa 10 menit lagi ya. Jadi disiap-siapkan lilinnya, jangan sampai ngepet karena di sana. Tapi lilinnya ini untuk menerangkan cahaya di ruangan Etam. Kemudian bagi di sana yang baterainya sudah akan cekat nih, sudah ingin habis, langsung saja di charge terlebih dahulu mumpung listriknya masih nyala. Karena untuk estimasi pengerjaannya ini akan 3 jam hingga di jam 9 malam. Untuk daerahnya yang terjadi ternyata dia miamin ke Randeng sana. Untung Bu Supendi nanti udah pulang ke Randeng sana. Udah enggak di miamin lagi. Ini untuk wilayah yang terdampak yaitu di Jalan M. Yamin, Jalan Limau, Jalan Rambai, Jalan Lai, Jalan Kuranji, Jalan Keledang, Jalan Kedondong, Jalan Rambutan, Jalan Haji Suwandi, Jalan Haji Suwandi 1 hingga 6, Jalan Kasturi, Jalan Pramuka Sebagian, Jalan Wahid Hasyim 1, Jalan Karya Baru, Jalan Eri Suparjan, dan sekitarnya. Kemudian di daerah yang lain yaitu berada di Jalan Ruhuy Rahayu, Komplek Unmul, dan sekitarnya.
Dan yang terakhir ini di sekitar kawasan Jalan Wijayakusuma sebagian, Jalan Juanda, Juanda 1 hingga 7, Jalan Anggrek Bulan, Jalan Anggrek Hitam, Anggrek Merah, Anggrek Panda, Anggrek Sirana, Anggrek Merpati. Ini memang lengkap banget nih untuk nama jalan anggreknya karena yang sana yo. Kemudian Jalan Legend Suprapto, Jalan Markisa, Jalan Langsa, Jalan Durian, Jalan Kelengkeng, Jalan Ra, Jalan Lai, Jalan Rambutan, Jalan Dr. Sutomo, Jalan S. Parman dan sekitarnya. Demikian Karanding Sena seputar informasi pemadaman listrik yang akan terjadi sesaat lagi. Untuk informasinya ini bisa dikutip dari Instagram @PLN Samarinda. Karanding Sena, langsung saja teman telinga terlebih dahulu berbagi lagu pemberdayaan Nusantara sebelum bisa tadi mengawani Deng Sena dalam program Zona Petang. Tetap bersama kami di RRI Perobat Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

04 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Kroan Deng Sana. Asosiasi Dosen Akademisi dan Keahlian Seluruh Indonesia atau disingkat dengan ADAKSI resmi mengusulkan standar penghasilan baru bagi dosen di Indonesia dengan rentang 20 juta hingga 50 juta rupiah per bulan. Usulan ini ditekankan sebagai bentuk pendapatan yang layak dan bermartabat guna menjaga kualitas pendidikan tinggi nasional. Ketua Umum ADAKSI, Anggun Gunawan, menegaskan bahwa nominal tersebut merupakan total pendapatan keseluruhan, bukan sekadar gaji pokok. Menurutnya, standar penghasilan ini harus berbasis pada kebutuhan hidup layak atau floor living wage keluarga dosen. Adapun rincian usulan pendapatan per jenjang jabatan diantaranya, asisten ahli dengan besaran 20 juta rupiah per bulan, lektor dengan 30 juta rupiah per bulan, lektor kepala dengan besaran 40 juta rupiah per bulan, serta profesor atau guru besar dengan besaran 50 juta rupiah per bulan. Tujuan strategis kenaikan penghasilan ini distandarisasi penghasilan bertujuan untuk memperkuat fondasi pendidikan tinggi melalui beberapa poin krusial diantaranya menjaga independensi akademik dengan memastikan dosen dapat fokus pada tugas profesionalnya tanpa tekanan ekonomi, dukungan operasional dengan menutupi biaya riset, publikasi ilmiah, konferensi, dan kebutuhan literatur yang menunjang pengembangan ilmu pengetahuan, peningkatan kualitas dengan menopang daya saing lulusan dan inovasi perguruan tinggi di kancah nasional maupun internasional, serta efisiensi waktu dengan mencegah dosen terpaksa mencari pekerjaan sampingan secara berlebihan demi memenuhi kebutuhan dasar. Usulan ini mencuat di tengah sorotan publik terkait kesejahteraan dosen di berbagai perguruan tinggi yang dinilai masih jauh dari ideal. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Fendi dan sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.

Kamar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Ombak naik.
2: Perilaku yang indah dan menawan, tidak mengenal siang ataupun malam.
1: Agak cepat, Pak.
2: Relawan, engkaulah pahlawan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.
1: Agak pinggir berarti, Pak.
2: Relawan bukan memburu gelar. Relawan terus terlihat tegar. Meski kadang tak dipandang, tetaplah membantu meski tak dibantu.

0: Jika kita warga sekitar tempat kejadian, berikan mereka akses untuk memadamkan.
1: Jika kita tidak dapat membantu memadamkan, menjauhlah untuk memudahkan proses pemadaman.
2: Bijaklah jika terjadi kebakaran.
3: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Landing sana di jam 6 hingga nanti merapat di jam 7 malam menjadi program terakhir yang akan Bu Supen disajikan di sajian Samarinda Merian pada hari ini ke Randeng Sena yo. Nanti Bu Supen akan menyajikan berbagai tips tentunya ke Randeng Sena, tips islami dan juga tips umum, dan juga akan memusingkan berbagai lagu-lagu islami dan selepas itu berbagai lagu pop daerah Nusantara sebelum etam nelinga kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya di jam 6 lewat 23 merian. Etam akan telinga terlebih dahulu berbagai lagu islami yang akan Bu Supen disajikan untuk Deng Sana. Deng Sana selepas ini akan telinga lagu Cinta Fatimah radhiyallahu anha dan Ali. Kemudian ada Satu Rindu serta Maha Pemilik Hati. Tetap bersama kami dalam sajian Samarinda Merian bersama dengan Bu Supen.

Rondian sanak, busu, embo, tahu lah etam tentang Piala Dunia. Eh, stop dulu. Dengarkan hayo, buat busu embo yang gawal beneh ngan sepak bola nah. Jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda ngan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndi hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. Tapi etam juga kawan nemuin kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawal langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: apa? Asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.
1: Mike, ini aku nih yang tadi online main bareng. Makasih ya, aku jadi bisa naik level tadi. Rumah kamu di mana? Wah, deket dong. Sekitar 3 kilo itu dari rumahku. Kita main lagi yuk di rumahku. Internetnya lebih cepet loh. Mereka kerja. Aku sendiri kok. Kamu punya berapa, Mike? Oh, masih kelas 5 SD. Sama kalau gitu, aku juga. Oh ya, nama aku Putri. Panggil aja Puput.
2: Di dunia maya, siapapun bisa jadi siapa saja. Dampingi anak Anda saat bermain gadget.
3: Pro 4 RRI.
4: Suara Budaya Nusantara.

0: Rondeng senak saatnya etam telinga kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
1: Suara Budaya Kalimantan Timur.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anha, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Allah menetapkan penciptaan makhluk, dia menuliskan dalam kitabnya ketetapan untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya rahmatku mengalahkan murkaku. Hadis riwayat Muslim, Al-Bukhari, An-Nasa'i dan Ibnu Majah.
2: Di tengah gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.
3: Perempat RRI Samarinda, suara budaya Nusantara.

Kerandeng sana Bu Sufendi ingin mengucapkan selamat menunaikan salat maghrib bagi yang menjalankan untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Kerandeng sana untuk tips pertama, ini berkaitan tips islami, yaitu merencanakan biaya pendidikan anak menurut Islam. Tentu kerandeng sana merencanakan biaya pendidikan anak ini bukan sekedar kewajiban finansial yoh, melainkan bentuk amanah dan juga ikhtiar atau usaha orang tua untuk menjamin masa depan buah hati. Dalam pandangan Islam sendiri, kerandeng sana pendidikan ini hak dasar anak yang wajib dipenuhi oleh wali atau orang tua. Jika anak memiliki harta, biaya tersebut diambil dari harta si anak. Namun jika tidak, kewajiban nafkah tersebut menjadi tanggung jawab penuh orang tua. Langkah ini sejalan dengan teladan Rasulullah SAW, kerandeng sana yang terbiasa menyiapkan kebutuhan pokok keluarga untuk jangka waktu 1 tahun ke depan. Para ulama termasuk Imam Badaruddin Al-Aini menegaskan bahwa menyimpan cadangan untuk kebutuhan masa depan keluarga bukanlah tindakan menimbun atau ihtikar, tetapi sebagai bentuk persiapan yang bijak dan dibenarkan oleh syariat. Kalau di era modern seperti ini, karena desa di mana yoh ya seperti tam ketahuilah, biaya pendidikan pun cenderung meningkat lebih tinggi yoh karena desa daripada inflasi, orang tua perlu mulai membangun kebiasaan untuk merencanakan dana pendidikan sedini mungkin. Langkah-langkah praktis yang bisa diambil diantaranya menyusun anggaran pendidikan sejak anak masih kecil, kemudian menyisihkan penghasilan secara rutin khusus untuk dana pendidikan, kemudian mengurangi pengeluaran yang konsumtif yang tidak mendesak, kemudian ada memilih instrumen keuangan yang sesuai dengan kemampuan serta mencari informasi mengenai beasiswa atau bantuan pendidikan dari berbagai lembaga. Nah, semua upaya tersebut kerandeng sana sebagai perwujudan nih dari pesan Nabi SAW di mana yang bunyinya tuh antada awarosataka agniya, engkau meninggalkan ahli warismu kerandeng sana khairum min antazarohum, dalam keadaan yang kaya ini lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka alatan yatakaffafunan nas, dalam keadaan miskin dan meminta-minta kepada orang lain. Ini diriwayatkan oleh hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim kerandeng sana. Jadi memang meski demikian, perencanaan finansial tetap harus dibarengi dengan empati terhadap keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi struktural. Oleh karena itu, kerandeng sana, sinergi antara ikhtiar orang tua, kemudian kepedulian masyarakat, dan regulasi yang berpihak dari pemerintah menjadi kunci penting agar setiap anak tanpa terkecuali mendapatkan akses pendidikan yang layak. Bahkan yang busuk pedi ingat tuh ya, kerandeng sana ini berdasarkan hikmah atau ungkapan yang disampaikan oleh sahabat Nabi. Kalau tidak salah ya, kerandeng sana, kalau salah boleh dikoreksi, busuk pedi ingat-ingat lupa ini. Kalau tidak salah itu adalah oleh-oleh yang terbaik yang diberikan kepada keturunan itu adalah pendidikan kerandeng sana ya. Karena memang tanpa adanya pendidikan ya etam tidak bisa menjadi apa-apa kerandeng sana. Itu lupa Busu Pendi untuk secara eksplisitnya tuh seperti apa ungkapannya, tetapi intinya seperti itu kerandeng sana. Kalau etam nih meninggalkan pendidikan maka itu menjadi harta yang paling mulia, tapi kalau misalkan deng sana mewariskan kebodohan itu ya menjadi harta warisan yang miskin sesungguhnya. Karena deng sana itu sering kok etam nih nelinga ungkapan demikian, tapi Busu Pendi tuh lupa tadi eksplisitnya seperti apa ya. Mudah-mudahan lah bisa menjadi wawasan dan juga pencerahan bagi etam semuanya. Untuk informasinya kerandeng sana seputar merencanakan biaya pendidikan anak dalam Islam, ini Busu Pendi kutip dari laman islam.nu.or.id.

0: informasi budaya saat ini sangatlah mudah. Apalagi saat ini ada informasi digitalisasi yang sangat berkembang.
1: Untuk pendengar yang ingin mengetahui informasi budaya serta lagu-lagu daerah Nusantara, kini RRI Digital hadir untuk memudahkan mendengarkan siaran kami.
2: Download aplikasi RRI Digital di Play Store.

0: kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis, yang adalah seorang penjahit, mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss, yang adalah pedagang kain, untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.
1: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah, Kak. Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala, Kak. Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
2: 3 weeks later.
1: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini, Kak.
3: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini? Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
4: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Rondeng sana kutub, tips terakhir yang bisa disajikan. Ini kasus pecah kaca mobil yang marak terjadi. Kasus pencurian dengan modus pecah kaca mobil kembali marak terjadi karena seperti yang baru saja menimpa di sebuah mobil yang berada di kawasan BCBD Summarecon Bekasi. Para pelaku kini beraksi dengan cepat bahkan di lokasi yang ramai atau terang sehingga lingkungan tersebut bukan jaminan keamanan. Nah, karena di sana para ahli menyarankan agar pemilik kendaraan ini meninggalkan barang berharga apapun di dalam kabin karena hal tersebut menjadi daya tarik utama bagi pelaku. Selain itu, pemilihan lokasi parkir yang memiliki sistem pengawasan atau dijaga petugas keamanan akan sangat dianjurkan. Meskipun keran di sana memang alarm mobil ini tidak menjamin keamanan total, perangkat tersebut tetap perlu dipastikan berfungsi dengan baik karena dapat mempersempit ruang gerak pelaku atau membuat mereka mengurungkan niat. Keputusan untuk memarkir kendaraan dengan benar dan tidak memancing perhatian pelaku tetap menjadi kunci pencegahan yang paling efektif. Demikian kerana senak untuk tips terakhir yang bisa disajikan dalam program Zona Petang seputar kasus pecah kaca mobil yang marak terjadi. Untuk informasinya bisa dikutip dari laman otomotif.kompas.com. Kerana deng sana berakhirlah perjumpaan etam di 5 jam pada hari ini di sajian Samarinda Merian. Bisa mengucapkan terima kasih banyak kepada deng sana yang setia telinga kami di RRI Perompak Samarinda. Dan bisa juga memohon maaf apabila terdapat kesalahan baik yang disengaja maupun nyandi disengaja. Selepas ini karena Desen akan dikawani oleh Mbak Anita dalam sajian Samarinda Malam hingga nanti merapat di jam 12 malam. Dan sampai jumpa lagi dengan Bu Supendi di hari Sabtu kurang Desen, karena besok Kamis dan Jumat Bu Supendi akan hengkang sebentar karena Desen yo untuk bercuci-cuci mata ataupun hanya sekedar liburan. Ya, liburnya paling cuma di rumah karena Desen yo. Tapi mudah-mudahan lah nanti di hari Sabtu Bu Supendi akan mengobati rasa rindu kembali kepada deng sana di RRI Perompak Samarinda. Bu Supendi pamit karena deng sana, sampai jumpa, selamat beraktivitas, selamat beristirahat, dan tetap bersama kami di RRI Perompak Samarinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dapatkan informasi terkini dari daerah, nasional, hingga mancanegara dengan mengakses laman website kami di rri.co.id. ...98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

0: Habar Tom pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Kerawandik sana, pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah Provinsi Kaltim agar program bantuan ekonomi tidak sekedar tersalurkan, namun mampu mendorong lahirnya usaha produktif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Komitmen tersebut disampaikan Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri saat menghadiri penyerahan bantuan usaha ekonomi produktif perorangan tahun 2026 yang digelar Dinas Sosial Muskami Provinsi Kalimantan Timur. Sida menegaskan sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten menjadi faktor penting dalam memperluas jangkauan program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Menurut Sida juga, kolaborasi yang kuat akan membuat pelaksanaan program lebih efektif sekaligus memastikan bantuan diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Aulia berharap sinergi tersebut terus diperluas melalui berbagai program sosial dan ekonomi lainnya, di mana dengan dukungan permodalan dan pemberdayaan yang berkelanjutan, pelaku usaha kecil di Kukar diharapkan mampu meningkatkan kapasitas usaha, membuka peluang kerja, serta berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Demikian Habar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

0: pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.
6: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren dari sana, selamat malam. Yo yo yo, jumpa lagi dengan Mbak Neta yo dalam rangkaian Samarinda malam. Jadi hari ini Rabu 8 Juli 2026. Dah tanggal 8 di bulan Juli ya. Jadi dah ini ya. Dah lampu hijau untuk etam segalanya ya, di mulai ke tengah-tengah Juli ini, semoga sampai akhir akhir Juli lampu hijau segalanya, terutama isi dompet etam enggak tuh ya. Hijau selalu, jangan sampai merah ataupun lobet gitu ya. Ya keren dari sana ya, jumpa dengan Mbak Nita tentunya di Beranda Berita Daerah dan Nusantara. Dan juga keren dari sana masih dikawani dengan sajian lagu-lagu pop daerah Nusantara di cuaca yang luar biasa hari ini, cerah ceria bener gak tuh ya, sampai merian sampai ke malam nih tegaknya cerah ceria gitu ya. Bahkan bedanya bener dengan studionya dengan di luar tuh luar biasa terasa walaupun malam gitu, keren dari sana. Nah tadi Nita tuh baru datang di kawasan taungan Bu Supendi bahwasanya malam hari ini di kawasan M. Yamen terkena jadwal mati listrik. Nah kita saksikan apakah benar-benar akan mati listrik kita, semoga enggak gitu ya. Ya nantilah aja lah, itu jam-jam 1 gitu misalnya, waktu orang tidur gitu ya, boleh juga supaya enggak merepotkan gitu ya. Tapi ya enggak apa-apa lah kalau misalnya terkena juga, tapi tentunya kami akan siap untuk menemani busa-busa segalanya sampai merapat pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dia dikawani dengan sajian lagu-lagu pop dari Nusantara sembari menantikan azan Isya ya, yang hari ini akan berkumandang pukul 19.36 waktu Indonesia Tengah. Jadi tetap bersama kami di RRI Perempat Samarinda.

0: lagi ngapain?
1: Ih, aku lagi denger Rompat RRI.
0: Oh iya, emang bisa lewat HP?
1: Bisa dong, kan sekarang udah ada RRI digital nih. Lihat aja, kita sekarang bisa dengerin siarannya. Ada lagu-lagu daerah, terus kita juga yang paling keren tuh ya, kita bisa ngobrol sama penyiarnya di kolom live RRI digital sekarang.
0: Oh iya, kalau gitu aku download juga deh.
1: Oke deh, keren.
2: Saya Muhammad Zikri, Kanda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
3: Saya Kansa Sabita Kamila, Dinda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
0: Kami udah download nih RRI digitalnya.
3: Kalian kapan?
4: Setiap 4 tahun sekali, dunia seakan berhenti sejenak untuk satu perayaan besar bernama Piala Dunia. Sebuah ajang yang bukan hanya sekedar pertandingan sepak bola, tetapi juga panggung tempat sejarah, emosi, dan mimpi bertemu dalam satu lapangan hijau. Piala Dunia selalu menghadirkan cerita yang tidak bisa ditebak. Tim-tim besar datang dengan reputasi dan ekspektasi tinggi. Sementara tim-tim kuda hitam seringkali muncul membawa kejutan yang mengubah arah turnamen. Disinilah keindahan sepak bola terlihat. Tidak ada hasil yang benar-benar pasti sampai peluit akhir dibunyikan. Lebih dari sekedar kompetisi, Piala Dunia adalah tentang kebanggaan. Para pemain tidak hanya mewakili klub mereka, tetapi juga negara, budaya, dan jutaan pendukung yang berharap di rumah masing-masing. Bendera dikibarkan, lagu kebangsaan dinyanyikan, dan seluruh dunia bersatu dalam satu bahasa yang sama, sepak bola. Namun di balik gemerlapnya pertandingan, ada perjuangan panjang yang tidak terlihat. Latihan keras bertahun-tahun, pengorbanan waktu, hingga tekanan besar yang harus ditanggung para pemain. Semua itu mengerucut dalam beberapa pertandingan yang menentukan nasib mereka di panggung terbesar dunia. Dan pada akhirnya, hanya satu tim yang akan mengangkat trofi emas itu.
5: Anda masih mendengarkan Perompat RRI Samarinda.

Yang lainnya saya beralih ke informasi lainnya, di mana kebijakan pemerintah nih yang menerapkan pemungutan pajak sebesar 0,5% bagi pedagang online mulai ini menuai beragam tanggapan dari pelaku usaha. Salah satunya yang disampaikan pemilik toko online Hari Bahagia Samarinda, Aida Tur, yang mengatakan bahwasanya bagi pedagang di marketplace berbagai potongan ini sebenarnya bukan hal baru ya, karena memang selama ini tuh sebenarnya sudah ada diberlakukan oleh platform itu sendiri. Sidajo menjelaskan di mana setiap transaksi yang masuk itu sudah kok dikenai dengan berbagai potongan, sehingga pendapatan yang diterima penjual ini juga adalah hasil setelah dipotong sejumlah biaya jual gitu. Jadi sebenarnya itu kalau di marketplace itu kurang dari sana, ya itu dah, setiap ada pesanan memang dah ada potongannya. Jadi misalnya yang dihitung itu dari hasil kotor transaksi, sebenarnya itu bukan hal baru gitu ya Sidapada gitu. Cuma dulu dibilang di sebesar sekarang pajaknya. Nah tapi kata Aida Turinnya sendiri juga, kondisi ini juga ternyata cukup berat nih bagi penjual yang menjalankan usaha dengan margin keuntungan tipis, karena keuntungan yang diperoleh aja memang seringkali hanya sedikit di atas modal. Sidajo mengakui banyak pelaku usaha kecil menjual produk ini dengan selisih keuntungan yang besar gitu, apalagi dengan potongan yang makin besar juga keuntungan yang diperoleh juga bisa makin tipis gitu ya, bahkan hanya cukup untuk menutup modalnya aja. Sidajo mengatakan besaran potongan di marketplace selama ini juga tuh beda-beda tergantung dengan kategori produk. Untuk kategori lifestyle yang Sida geluti, potongan ini bisa mencapai sekitar 2,5% sampai 10%. Sedangkan kategori lain tuh tentunya ada tarif beda juga. Bahkan Sida pada jualan ya, tingginya berbagai potongan tadi membuat akhirnya sebagian pedagang nih mulai mencari alternatif lain untuk berjualan. Salah satunya dengan membangun situs web sendiri supaya tidak terlalu bergantung pada marketplace. Dimana menurut Sida juga selama ini tuh banyak penjual ya udah menyampaikan keluhan mengenai besar potongan yang dikenakan platform, tapi belum banyak perubahan yang dirasakan. Dan bagi Sida juga, setiap kebijakan yang berkaitan dengan pajak ataupun biaya transaksi tentunya perlu memperhatikan keberlangsungan usaha para pelaku UMKM, terutama Sida yang memiliki omset dan keuntungan relatif kecil. Jangan yang dilihat yang pore-pore aja gitu ya, karena memang semoga pemerintah tuh juga bisa berbenah gitu ya dengan kebijakan ini gitu ya, karena di segalanya yang pore itu segalanya yang jual marketplace itu udah pore-pore juga pendapatannya gitu ya. Ya yang Etam doakan yang terbaik ya bagi para UMKM Etam, khususnya yang sudah memang berjalan di marketplace gak tebus mbak ya. Dimana informasinya kami kutip dari laman website tribunnews.com.

0: Bendera Budaya Nusantara.
1: Saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبأته مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya sholat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
2: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Ya, keren yang sana datang dengarkan bersama kumandang azan Isya untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya, dan selamat menaikkan ibadah salat Isya ya bagi yang menjalankan. Ya, keren yang sana. Ya, dan beralih informasi selanjutnya, di mana Perumda Tirta Kencana Samarinda ini menjadwalkan pekerjaan pengurasan bak sedimentasi di instalasi pengolahan air atau IPA Tirta Kencana mulai hari ini ya, Rabu sampai Kamis. Jadi dua hari ini, dari hari ini tanggal 8 sampai tanggal 9 Juli besok 2026. Dan proses pemeliharaan ini dimulai pukul 8 waktu Indonesia Tengah dengan estimasi durasi pengerjaan selama 1 kali 10 jam. Dan langkah pembersihan berkala ini juga dilakukan untuk membuang endapan lumpur dan kotoran agar kualitas serta kapasitas produksi air bersih ini tetap optimal. Dan selama proses berlangsung, distribusi air ke sejumlah wilayah di Samarinda juga akan mengalami gangguan hingga tidak mengalir. Masyarakat yang berada di daerah yang terdampak dihimbau ya untuk segera menyiapkan cadangan air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Bu Sombok. Karena memang beberapa hari terakhir ya, khususnya nih, ini kita bacakan dulu daftar wilayah yang akan berpotensi terdampak adalah Kelurahan Jawa, Sidodadi, Kelurahan Dadi Mulia, Bugis, Pasar Pagi, Pelabuhan, Karang Mumus, Saipinang Dalam, Saipinang Luar, Pelita, Sidomulyo, Sidodamai, dan sekitarnya. Ini kerandeng sana. Semoga daerah Bayur juga Bapak ya. Karena memang beberapa hari terakhir di daerah Bayur ini airnya keruh kurang yang sana, termasuk Nita kecolongan nyuci baju tuh jadinya belecaan tuh baju segalanya. Jadi tuh kayak sia-sia mah mencuci karena makin kotor gitu ya. Tapi tempat patut acungi jempol juga baru Perumda Tirta Kencana ini juga di ini ya, di WhatsApp itu sudah melayani untuk pengaduan etam gitu. Dan kemai rumah Nita tuh didatangi gitu ya, untuk dilihat bagaimana kualitas air di sana, dan sudah menerima keluhan-keluhannya. Dan semoga saja di sana juga dalam dua hari ini terkena juga ya, jadinya bersih juga gitu. Karena memang agak jereh ya untuk bercucian dan lain sebagainya, karena memang misalnya ini jadinya mengandalkan endapan air yang ada aja gitu, misal di apa nih namanya, di gentong, di apa namanya, tiba-tiba kita lupa, di ini ya, di toren itu air gitu ya, itu harus mengendap dulu baru bisa dipakai. Misalnya benih-benih baru dari PDAM-nya tuh benih-benih coklat gitu ya, mungkin ini juga mudahan menjadi salah satu jawa efek dari aduan kami gitu ya. Jadi airnya lebih diperhatikan untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya jawa, dan bagi kita segalanya Bu Sombok yang mau mengalami keluhan serupa gitu ya, bisa juga nih langsung menyampaikan informasi melalui akun Instagramnya @perumdatirtakencana, atau bisa menghubungi kontak senternya di telepon 0541-2088-100 atau WhatsApp di 0811-1553-536. Nah, itu kurang dari sana ya, bagi yang sama-sama etam terdampak ya, boleh sambil diingatkan juga gitu ya, supaya air bersih etam tetap berjalan lancar untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Nah, informasinya masih kami kutip dari laman website tribunnews.com, dan terasa sudah pukul 19.48 waktu Indonesia Tengah. Sampai di sini kebersamaan kita di Beranda Berita Daerah dan Nusantara hari ini ya. Selanjutnya akan lanjut lagi bersumbari bersepra, tetap bersama kami di RRI Pro 4 Samarinda.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
1: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
0: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
1: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
0: Jadi?
1: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
2: Ragam informasi budaya, tradisi, adat istiadat, kuliner, dan destinasi wisata hanya di Suara Budaya Samarinda.

0: Kamar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habaratam pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Kroandeng sana kenaikan tarif angkutan travel rute Balikpapan Samarinda dari Rp150.000 menjadi Rp200.000 dikeluhkan masyarakat. Penumpang berharap pemerintah memastikan kenaikan tarif tersebut sesuai aturan sekaligus menghadirkan pilihan transportasi umum yang lebih terjangkau.

0: Keluhan tersebut disampaikan Daud, warga Samarinda saat mengikuti program Halo RRI yang disiarkan di Pro 1 RRI Samarinda Rabu 8 Juli 2026. Menurut Sida, lonjakan tarif sebesar Rp50.000 cukup membebani masyarakat yang rutin bepergian antara Balikpapan dan Samarinda. Sida berharap pemerintah daerah bersama instansi terkait melakukan evaluasi terhadap penyesuaian tarif angkutan penumpang. Sida juga menilai keterjangkauan biaya transportasi menjadi kebutuhan penting terutama bagi pekerja, mahasiswa dan masyarakat yang memiliki mobilitas tinggi di dua kota tersebut. Selain meminta penjelasan mengenai dasar kenaikan tarif, masyarakat juga menginginkan adanya layanan angkutan umum dengan harga yang lebih ekonomis, khususnya dari kawasan pelabuhan menuju pusat kota maupun rute antar kota. Program Halo RRI hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah melalui Pro 1 RRI Samarinda 97,6 FM mengusung slogan Suara Anda Solusi Bersama, di mana program ini menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, keluhan maupun masukan terkait pelayanan publik agar dapat ditindaklanjuti oleh instansi yang berwenang. Melalui Halo RRI, RRI terus mendorong terbangunnya komunikasi dua arah antara masyarakat dan pemerintah sehingga berbagai persoalan pelayanan publik dapat memperoleh perhatian dan solusi yang tepat. Demikian kabar etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di kabar etam selanjutnya.
1: Kabar etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Otak menjadi salah satu organ yang memiliki fungsi penting pada makhluk hidup, baik manusia ataupun hewan. Bahkan otak menjadi pusat pengendalian sistem saraf ke seluruh tubuh. Tapi ternyata ada sejumlah hewan yang tidak memiliki otak, salah satunya ubur-ubur. Lalu, bagaimana cara ubur-ubur bertahan hidup tanpa otak? Dilansir dari National Geographic, ubur-ubur mengikuti arus laut dan menyemprotkan air dari dalam tubuhnya untuk membantu mereka bergerak ke depan. Kemampuan tersebut digunakan oleh ubur-ubur untuk meraih makanannya. Ubur-ubur hidup dengan mengandalkan jaringan saraf sensorik, tentakelnya bereaksi terhadap benda-benda asing dan memiliki sengatan yang beracun. Tentakel ubur-ubur masih bisa menyengat walaupun terlepas atau bahkan sudah mati.
2: Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk?
3: Ah, enggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
2: Ah, hutan pinus ya? Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
3: Sa, kamu tahu nggak sih kemarin
2: tolong
3: tas
2: ya.
3: Yang aku beli
2: ini penting
3: lagi
2: loh.
3: Promo.
2: Aku lagi ngomong penting loh.
3: Iya, apaan sih? Di
2: aku belum selesai
4: ngomong. Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja nggak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu, pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.

Ya keren di sana lanjut di Beseprah Bakesa seputar budaya daerah malam hari ini, atau akan membahas tentang pakaian adat ya seperti biasa, dan di mana hari ini atau akan membahas tentang pakaian adat Talaut keren di sana. Dan juga di mana teman tahu ya, setiap daerah di Indonesia ini punya adat istiadat dan budaya masing-masing termasuk pakaian adat. Pemerhati budaya Kabupaten Kepulauan Talaut Evan Freds Tare sudah tuh mengatakan ya bahwa Talaut ini ada 3 jenis baju adat yang dilengkapi dengan simbol-simbol mulai dari kepala sampai ke badan yang digunakan oleh para pemangku atau pentua adat, yaitu pariwung, baniang, dan onto. Dalam penggunaannya juga, masing-masing pakaian adat ini memiliki warna dan juga model yang berbeda, dan hal ini tuh menunjukkan kedudukan bagi pemangku atau pentua adat ini, di mana pariwung adalah pakaian adat yang hanya bisa digunakan oleh datu atau ratu tampa, dan pakaian adat ini juga ada 2 macam warna, yaitu keemasan dan juga ungu. Filosofi warna ini sendiri ada artinya gak tuh keren di sana. Dia tuh akan bahas lagi ya lebih lanjut tentang apa filosofi warna dari pakaian adat Talaut ini. Tetap bersama kami di area perempat Samarinda.

0: RRI Digital, kumpulan acara unggulan RRI yang bisa didengar dan disaksikan. Ragam informasi, musik daerah, dan program budaya lainnya, semua bisa diakses melalui RRI Digital. Download sekarang hanya di Play Store.
1: Kerondian sana, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Stop dulu. Dengarkan hayo buat busu embo yang gawal beneh ngan sepak bola nah. Jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda ngan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndi hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Hina Grande Sana, filosofi warna ini sendiri memberi arti bahwa para pentua adalah pemimpin yang memiliki tanggung jawab untuk membawa Masunge Matahulendin atau ketentraman, Ma Untung, Ma Soma, kesejahteraan, kemakmuran bagi warganya. Nah, warna ungu yang maksud Nita dipakai oleh Ratu Tampa dan Ratu Banua yang mengandung filosofi keagungan, ketulusan, dan juga pengorbanan. Pariwung ini sendiri cuma digunakannya pada saat-saat ritual adat tertentu aja sebagai pakaian kebesaran adat para pemuka adat. Dan warna kuning kemasan digunakan oleh Inangu Tampa dan Inangu Wanua sebagai filosofi kesejahteraan dan kemakmuran jua. Sedangkan untuk pakaian adat Baniang dalam penggunaannya tuh hanya digunakan oleh pentua adat aja, tapi bisa digunakan juga nih oleh para pejabat daerah dan para tokoh jua. Pakaian adat Baniang ini sendiri berwarna putih dan pada umumnya digunakan pada saat acara adat dan bukan pada saat penyelenggaraan suatu ritual.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, S.Pd., M.Ed. dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahukah kamu, di Piala Dunia 2026 nanti, teknologi VR bakal makin canggih. Sekarang bukan cuma pakai tayangan ulang biasa, FIFA lagi menyiapkan avatar digital berbasis AI untuk membantu analisis di lapangan. Setiap pemain akan dipindai untuk membuat model 3D yang sangat detail. Avatar ini kemudian digunakan dalam teknologi semi-automated offside untuk melacak posisi pemain dengan lebih akurat, bahkan dalam situasi yang sangat cepat atau tertutup. Tapi, apa sih itu VR? VR atau Video Assistant Referee adalah sistem bantuan video yang membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, penalti, kartu merah, dan offside. Dengan tambahan teknologi ini, proses VR diharapkan jadi lebih cepat, akurat, dan juga lebih mudah dipahami lewat visual 3D yang lebih jelas. Jadi, siap-siap! Di Piala Dunia 2026 nanti, bukan cuma pertandingan yang seru, teknologinya juga makin keren.

Nah, kerondeng sana lanjut yo. Dimana jika pariwung dan bani yang tadi digunakan pada acara atau hajatan adat, maka pakaian adat onto ini memiliki gaya, corak, dan penggunaan yang jauh beda juga dari dua pakaian adat yang kita bahas. Dimana onto sendiri adalah busana perang yang dulunya ini adalah pakaian kebesaran para prajurit yang akan turun berperang gitu. Tapi menua ini kan diidap perang gak tuh ya. Jadi saat ini onto ini sendiri biasanya akan digunakan sebagai para penari tarian perang bara untuk menyambut tamu atau dalam kegiatan seremonial lainnya. Selain pakaian adat jua gitu ya, ada juga nih atribut berupa paporong, sarumbaing, dan arurut atau paperet yang menjadi sebuah kesatuan dalam penggunaan pakaian adat ini. Paporong sendiri adalah pelindung yang dipakai di kepala para pentua adat yang melambangkan kekuatan, kekuasaan, dan juga kehormatan. Dan warna paporong itu digunakannya disesuaikan dengan pakaian adat yang dipakai juga. Sedangkan sarumbaing ini selempang kerana sana dan biasanya dipakainya dimulai dari posisi kanan ke arah kiri. Dan ada nilai filosofinya dalam penggunaan itu ya, kanan ke kiri, di mana para pentua adat ini memiliki tugas dan tanggung jawab untuk merangkul, menyatukan seluruh anawanua gitu ya, anawanua atau masyarakat di bawah wilayah adatnya dalam sebuah kebersamaan. Dan yang terakhir ada atribut yang bernama arurut, ini kain yang dipakai sebagai ikat pinggang yang memiliki kekuatan magis dan juga sumber kekuatan saat berperang. Dan tentunya ada nilai filosofinya juga, yaitu para pentua adat atau seseorang yang menggunakannya ini adalah tempat bergantung masyarakat secara adat yang dikenal dengan sebuah bahasa adat Palaraupan Lawasa, pangaitan arurut. Nah, dalam perkembangannya juga pakaian adat Talaut ini kerana sana dah memiliki ketambahan jenis desain yang disesuaikan dengan penggunanya dan memiliki makna tersendiri nih bagi para penggunanya juga. Sama tegak halnya tanda bergaris di lengan kiri dan kanan yang jumlahnya ini disesuaikan dengan kedudukan dan atau jabatan yang memakainya. Juga tegak garis 5 yang hanya dipakai oleh Ratun Taroda, garis 4 oleh Forkopimda dan pejabat Eselon 2 dan seterusnya gitu ya. Dan informasi seputar mengenal pakaian adat Talaut ini kami kutip dari laman website rri.co.id. Sekaligus etam tutup ya kerandeng sana beseprah etam malam hari ini, dimana setelah ini etam akan lanjut lagi tentunya drum legenda dan juga pesan antar komunitas Kutai. Tetap bersama kami di RRI Prompat Samarinda.

kekayaan bangsa segalanya bagiku. Ku perjuangkan, ku cintai, dan ku lestarikan. Ini budayaku, budaya Indonesia.

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya terang mengantuk dalam kelas. Aku paling terang mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau terang merokok itu terang gaul.
0: Kau sudah banyak alasan, sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau, dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker. Kau itu sendiri sudah. Berapa saat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru? Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan.
3: Ragam informasi budaya, tradisi, adat istiadat, kuliner dan destinasi wisata hanya di Suara Budaya Samarinda.

0: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam. Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Kerandeng sana warga Jalan Pesut RT 9 Kelurahan Sidodadi Samarinda L1 mengeluhkan lampu penerangan jalan umum atau PJU yang telah padam selama sekitar 4 bulan. Keluhan tersebut disampaikan dalam program Halo RRI yang disiarkan Pro 1 RRI Samarinda hari ini. Sida menjelaskan kondisi tersebut membuat lingkungan menjadi gelap pada malam hari dan menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat yang melintas. Sida juga berharap pemerintah segera melakukan perbaikan agar aktivitas warga kembali aman dan juga nyaman. Menurut Sida, penerangan jalan merupakan fasilitas umum yang sangat dibutuhkan terutama pada malam hari. Selain meningkatkan rasa aman, keberadaan lampu jalan juga dinilai penting untuk mengurangi potensi kecelakaan maupun tindak kriminalitas. Keluhan tersebut menjadi salah satu aspirasi masyarakat yang diterima melalui program Halo RRI yang secara rutin menghadirkan

0: dan ruang dialog antara warga dan instansi pemerintah terkait berbagai persoalan pelayanan publik di Kota Samarinda. Program Mulai RRI hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah melalui Pro 1 RRI Samarinda 97,6 FM. Melalui program ini juga masyarakat dapat menyampaikan laporan, masukan, maupun aspirasi mengenai layanan publik agar dapat segera ditindaklanjuti oleh instansi yang berwenang. Dengan mengusung slogan Suara Anda Solusi Bersama, Halo RRI diharapkan terus menjadi jembatan komunikasi yang efektif antara masyarakat dan pemerintah sekaligus mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik di Samarinda. Demikian Habar Atom kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Habar Atom esok hari.
1: Habar Atom, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Yang berarti celupan benang pada proses awal. Karya budaya yang sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia pada tahun 2015 ini merupakan ketukan para perempuan yang bangsawan Muntok, keturunan Encik Wan Abdul Hayat yang berasal dari Kerajaan Siantan Johor. Warna dan corak cual tidak hanya berlandaskan faktor keindahan saja, namun mengemban nilai-nilai filosofi yang mengandung ajaran moral orang Melayu Bangka Belitung dan merupakan salah satu bentuk kearifan lokal. Kain cual pada awalnya dikenal dengan nama Limar Muntok dan hanya dikenakan di kalangan kaum bangsawan Muntok. Dan juga pada hari-hari besar Islam, upacara adat, juga untuk pakaian pengantin, hingga sebagai mahar yang menentukan status sosial, pangkat, dan kedudukan seseorang.
2: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
3: Sama juga, Hak Soketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
4: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.
5: Rawat Indonesia!

0: saudara-saudara, besok setelah ayam turun dari kandangnya, kita kumpul di balai desa untuk kerja bakti. Tiap keluarga harus ada yang mewakili. Dan ingat, bagi yang tidak hadir atau terlambat atau yang tidak bawa peralatan akan dikenakan denda atau sanksi.
1: Baik, Pak Lian.
2: Baik, setuju, Pak.
3: Ayo.

0: Maaf, Pak Klian. Sepertinya semua warga sudah pada kumpul ya, Pak Klian?
1: Iya. Kenapa Pan Balang Tamak baru datang? Kerja bakti sudah hampir selesai.
0: Ampure, Pak Klian. Bukankah kemarin Pak Klian mengumumkan agar kumpul kalau ayam sudah turun dari kandangnya?
1: Iya benar, Pak. Dan karena kamu terlambat datang, kamu wajib membayar denda.
0: Waduh, Pak Klian. Pak Klian ini bagaimana sih? Ayam tiang baru saja turun dan tiang sudah langsung ke sini.
1: Gak mungkin. Ayam tiang sebelum matahari terbit sudah pada turun.
0: Itu kan ayamnya, Pak Klian. Ayam tiang kenyataannya baru turun. Kalau gak percaya, Pak Klian dan warga semua bisa lihat langsung ke rumah tiang.
2: Klian Banjar dan warga bergegas menuju rumah Pan Balang Tamak. Dan benar saja, ayam-ayam Pan Balang Tamak baru turun dari kandangnya. Karena ternyata ayam-ayam itu sedang mengerami telurnya. Dan Pan Balang Tamak tidak bisa dikenai sanksi. Suatu hari, seluruh laki-laki dewasa di desa tersebut wajib ikut berburu ke hutan dengan membawa anjing pemburu.
1: Kalau sampai lewat tengah hari Pan Balang Tamak tidak hadir, dia pantas dikenakan sanksi. Pan Balang Tamak, ngapain bawa kuluk kacang itu? Bagaimana mungkin anjing kurus dan kecil itu bisa berburu?
0: Jangan salah menilai, Pak Klian. Kecil-kecil begini, dia pemberani. Kita lihat saja nanti saat berburu.
1: Baiklah, ayo kita berangkat.

0: simak sama.
1: Hai saudara-saudara, lihat, lihat anjing tiang. Dia berusaha menggiring seekor babi hutan, tapi karena badannya kecil, dia diseruduk sama babi hutan dan terpental ke semak-semak. Jadi ini sudah terbukti anjing.

0: Dian, kembali disampaikan pengumuman untuk gotong royong serangkaian upacara di Pura Bale Agung.
1: Aku paling gak suka gotong royong. Sekali-sekali aku pingin banget ngerjain warga desa. Tapi bagaimana caranya ya?
2: Woi, Beli, daripada bengong-bengong begitu, mending bantu Tiang motong-motong jajan Iwal ini.
1: Itu kan kerjaan perempuan. Masa Beli yang harus ngambil?
2: Beli ini terlalu fanatik dengan pekerjaan. Lagian Beli gak lihat pekerjaan Tiang banyak sekali menjelang piodalan. Mana anjing pada ribut lagi, berak sembarangan. Bantu ngasih makan anjing kayak Beli.
1: Loh, gak usah maksain diri. Kalau memang gak bisa ngerjain, ya gak usah dikerjain. Beriannya itu harus ikhlas. Tapi
2: kenapa Beli?
1: Anjing itu memberiku ide ya.
2: Ditanya malah ketawa-ketawa gak jelas gitu. Beli.
1: Lo, boleh Beli minta Iwalnya dikit aja.
2: Iya boleh lah Beli, asal jangan dihabisin, karena ini untuk Banten.
1: Iya, Beli minta dikit aja.
3: Pak Klien, apa nggak bisa dibuat aturan?
4: Aturan tentang apa?
3: Aturan untuk warga pemilik anjing, agar tidak membiarkan anjingnya berkeliaran dan berak di sembarangan tempat.
4: Memangnya kenapa kita harus buat aturan seperti itu?
3: Coba Pak Klien lihat, di Wantilan banyak sekali kotoran anjing, jadi pengen muntah saya.
4: Oh iya, nanti kita pikirkan ya untuk aturan tentang anjing. Ngomong-ngomong, semua warga sudah hadir ya? Tapi Panbalang Tamak belum kelihatan batang hidungnya.
3: Itu dia Pak Klien. Tapi kok dia nggak bawa peralatan apa-apa?
4: Sekarang dia nggak bisa berkelit lagi.
3: Dia harus kena denda, Pak Klien.
4: Panbalang Tamak, kenapa kamu nggak bawa peralatan apa-apa?
1: Maaf, Pak Klien. Tiang memang tidak punya peralatan. Tapi Tiang punya penawaran, Pak Klien.
4: Penawaran? Penawaran apa?
1: Jika Tiang membersihkan kotoran anjing yang ada di Wanjilan ini, Tiang tidak akan kena denda, dan Tiang masih ada penawaran lagi, Pak Kliang.
3: Penawaran apa lagi, Panbalang Tamak?
1: Siapapun di antara warga yang mau memakan kotoran anjing yang ada di Wanjilan ini, Tiang berani bayar 500.000.
3: Penawaran gila. Kalau kamu mau, makan aja sendiri. Kami yang akan bayar 500.000, dan kamu boleh tidak ikut kerja bakti hari ini.
1: Baiklah, saya terima tantangan itu.
0: Panbalang Tamak berpura-pura jijik memakan kotoran anjing yang sesungguhnya adalah jajan Iwal yang dia bentuk menyerupai kotoran anjing lalu disiram sedikit air. Serupa dengan kencing anjing. Berkali-kali Panbalang Tamak terbebas dari denda, hingga warga dan aparat desa merasa sangat kesal. Lalu disusunlah strategi untuk menyingkirkan Panbalang Tamak melalui jamuan makan malam. Merasa dirinya diracun, Panbalang Tamak bergegas pulang menemui sang

0: Ali tidak lama lagi akan mati loh.
1: Kenapa bicara seperti itu, Beli?
0: Beli punya firasat. Saat jamuan tadi, Beli diracun.
1: Ya Tuhan, Beli, kita harus cepat ke Jerobalian.
0: Enggak usah loh. Ingat, jika Beli mati, tolong mayat Beli jangan langsung dikubur loh. Cukup dimandikan, lalu dirias. Pakaikan Beli baju putih seperti pemangku loh ya. Lengkapi dengan genta dan sekar setama seperti akan berjapa.
1: Beli, jangan bicara seperti itu, Beli.
0: Jangan lupa, letakkan mayat Beli di balai dangin dengan posisi duduk bersila. Di rambut Beli, tolong ikatkan tabuhan simbar loh ya.
1: Beli, Beli.
0: Setelah sehari menjelang sore, tempatkan mayat Beli dalam peti, kemudian taruh di gedung Balai Daje.
1: Itu kan tempat penyimpanan harta benda keluarga, Beli.
0: Oh, ingat pesan Beli.

0: kalian. Panbalang Tamak ternyata gak mati, malah sekarang jadi pemangku, pintar melapalkan mantra.
1: Hah? Kamu serius?
0: Serius Pak Kelian, Tia gak bohong.
1: Sebentar. Kenapa racun yang aku campurkan tak mempan ya untuk Panbalang Tamak? Apa racun ini sudah gak ampuh lagi?
0: Hati-hati dengan racun ini Pak Kelian.
1: Aku jadi penasaran. Aku akan cicipi sendiri ah.
0: Jangan Pak Kelian.

0: Wah, pedinya besar sekali ya. Rupanya di sini Ban Belang tamak menyimpan kekayaannya. Ayo, kita bawa pedi ini.
1: Ayo.
0: Aduh, kok berat sekali ya. Dan pedi ini busuk banget.
2: Wah, benar. Kalau gitu kita buka di sini saja dan hasilnya kita bagi dua.
0: Nah, gimana kalau kita bawa ke dalam area pulau saja? Takut ada yang lewat.
2: Ayo buruan.

itu lari tunggang-langgang, dan peti itu pun tertutup kembali. Hingga keesokan harinya, seluruh warga desa mengira peti itu adalah anugerah dewata, sehingga tidak ada yang berani membuka peti sebelum melakukan persembahyangan. Selesai sembahyang, peti itu pun dibuka, dan ternyata mayat Panbalang Mama. Warga jengkel dan merasa diperdaya oleh Panbalang Mama.

kemajemukan yang ada terdiri atas keragaman suku bangsa, budaya, agama, ras, dan bahasa yang ada di Indonesia, namun tetap satu dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren di sana, iya. Lanjut, kita di Pesantren Komunitas Kutai malam hari ini, dan tentunya sesuai dengan isi flyer, gak tuh ya Busu Ipai di seberang sana di Sorangan Maha ada dah samping sida tuh. Sapa langsung aja ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sebentar, Bu Suzul masih saya bungkam.
2: Dibungkam.
0: Apa kabar kita, Bu Suzul?
2: Alhamdulillah, ya, kawa masih bersilaturahim.
1: Pak Eton kedatangan narasumber, bintang tamu. Mungkin salah yang keberapa kali ini, Bu Suzul?
2: Empat tegaknya,
1: Pak. Keempat.
0: Alhamdulillah.
1: Bayangkan tuh, tak, demi budaya Kutai, tak, sudah jauh-jauh, tak, dari Kota Lengah.
0: Bener.
1: Kota Minyak, Balikpapan. Karena sidane pecinta apa budaya Kutai, tahan aja sidane tuh Samarinda lihat. Namun tidak dihitung-hitung kan jauh tak?
0: Iya benar.
1: Balikpapan ke Samarinda nih kan?
0: Main-main.
1: Nah sidane tak salah satu yang pencipta lagu Selamat Datang Nusantara dan juga lagu Balikpapan apa hari itu jauh? Namanya jauh?
0: Balikpapanku.
1: Balikpapanku. Ini dah dua ada ditayangkan sidane. Iya. Dan juga rancak diputar di RRI.
0: Bener.
1: Nah ini pulang ada pulang empat diciptakan sudah lagu nih.
0: Oh, setumat hak dulu disapa dulu hak nih pendengar etam ya Bu Sia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerani sanaku dimana aja kita segalanya berada. Malam ini kita ketemu pulang dengan saya Bu Su Ipai, putra Kedawit, dengan Mbak Nita yang rancak membawakan acara Bahasa Kutai setiap hari Rabu malam Kamis. Malam ini Etan bertemu dengan narasumber Etan dari Kota Minyak Balikpapan. Sida salah satu pencipta lagu Selamat Datang Nusantara dan Kota Balikpapanku. Malam ini juga Sida nak mengenalkan lagu yang keempat tapi belum dibuat di YouTube kah rasanya Bu Sujul ya?
2: Belum.
1: Jadi Etan sapa dulu Bu Sujulnya ya Pak ya.
0: Boleh.
1: Assalamualaikum Bu Sujul, apa kabar kita Bu Sujul?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Alhamdulillah rabbil alamin.
2: Bu Nita gimana kabarnya?
0: Sehat alhamdulillah.
2: Bu Ipai.
1: Alhamdulillah. Cuma aku ini kena kanker.
2: Itu penyakit orang galanya.
0: Kurang lagi dah mulai tanggal 8 gitu ya.
1: Kurang tanggal muda.
0: Masih dah
1: cairnya kanker.
0: Mulai menipis.
2: Saking kerengnya.
1: Iya. Ini nak ni namun kereng orang bepet itu tak masih nyaman tak?
0: Oke.
1: Namun kerengnya warna daun pisang. Jadi namun kena api itu berap
0: langsung. Kengerinya.
1: Aduh. Bisa juga, kita dari Balikpapan mulai hari apa? Bisa juga ke Samarinda nih, bisa juga.
2: Ada 5 harian sudah di sini.
0: Oh, lawas deh ya.
1: Jadi hari apa rencana balik?
2: Hari Minggu kan dia.
1: Hari Minggu. Ini dalam rangka apa? Kita ke Samarinda nih liburan ke apa?
2: Ini juga, memang kan kampung halaman sini.
1: Oh,
0: iya. Jadi liburan
2: ya. Iya, jadi selajur ha.
1: Sekalian dia ke RRI ya.
2: Iya, hari itu mengabari kan semingguan ada di sini, siapa tahu ha kawa silaturahim ke RRI. Alhamdulillah kawa hari ini.
0: Alhamdulillah.
1: Karena tak Etan rancak dengan si Dani kan ngejun tak ya.
0: Benar.
1: Pas orangnya ke Samarinda ini sekalian nah ke studio kan.
0: Langsung ya.
1: Iya, itu.
2: Ini jum beneh nih kan dekat
1: ya,
2: nih.
1: Ini jum beneh nih.
0: Asli deh jumnya. Di jum beneh dia anu maksudnya.
2: Iya.
1: Jadi tak apa tema itu malam itu?
0: Tema itu malam hari ini nih memperbanyak karya lagu-lagu daerah khas Kutai.
1: Nah itu jadi maksud kita tak dengan Bu Sujul Etam Kutai ini harus diperbanyak lagu-lagu Kutai nih gitu. Jangan itu mahal lagu Etam Kutai. Kalau ditanya orang lagu apa? Buah Bolok. Abis itu Gubang Kohanyut. Bulan depan kalau tanya orang ada lagu baru kah? Andi Buah Bolok Gubang Kohanyut. Wah
0: nasi bekepor.
1: Nasi bekepor. Buah Ara. Nah karena Bu Sujul salah satu orang yang penggiat budaya Kutai, jadi sidane berusaha tegak apa Kutai ini bisa memproduksi lagu Kutai sebanyak-banyaknya. Jadi menurut kita Bu Sujul tidak apa Bu Sujul tentang lagu Etam Kutai ini Bu Sujul menurut kita seorang
2: ya lagu-lagu ini kan ya itu tadi berangkatnya orang banyak apa tahunya tuh apa segelintir apa bahasanya ya
1: membahas Kutai segelintirnya apa ya? Segelintir tuh sedikit pengetahuan
2: iya, ya sedikit mah ya itu tadi kan orang merequest lagu Buah Bolok tadi Buah Ara Gubang Kohanyut nah itu mah
1: itu ya, mah
2: maksudnya tuh kan di sini tegak apa kami ini di saya aja artinya sesama pegiat budaya Kutai ini yang ranahnya di berkesenian musik nah itu kami berkompetisi apa ya, Bang? Ndik juga Bang berkompetisi itu apa? Artinya saling menyemangati, memberikan semangat untuk tegak apa nih supaya lagu-lagu Kuta ini mungkin ya, lagu yang kami ciptakan nih belum jua kawa dikenal segala orang di wayah ini, tapi mudah-mudahan kan dia generasi yang akan datang bila nyanda mencari lagu-lagu Kuta ada yang apa yang kelahiran tahun-tahun wayah ini gitu kan. Munggo-bolo kan mungkin tahun 80-an lah ya kan. Tadi Gubangku hanyo tahun 90-an gak itu.
0: Nah, jadi orang semen sekarang beda aja ya Bu dengan yang dulu.
2: Iya, ada mungkin Buah-bolo tuh tahun 80-an ada versinya. Kan dia tahun 2000 pulang apa 90-an ada Buah-bolo pulang ya kan. Tapi beda anu mungkin aransemennya ya kan.
0: Bener.
2: Nah, tahun 2000-an ada pulang Buah-bole pulang ya kan.
1: Lain Buah-bolo.
2: Sampai salah sebutnya tadi Loh Mulu.
1: Loh Mulu.
2: Iya.
1: Ada hari itu berapa kali Buah-bolo tadi tampilannya pakai gambus, habis itu pakai apa? Pakai organ gitu ya. Habis itu terakhir tuh ada pakai sape ya.
2: Ada.
0: Banyak ya.
2: Karena orang paling tahu itu tadi. Nah, jadi berangkat dari situ hak terpikir. Saya juga kan alhamdulillah terajin juga nelingai Pro 4 nih kan. Ada beberapa juga pendengar tuh yang jangan hak lagu itu-itu. Nah, artinya dari situ lalu hak terpikir ayo
0: ini,
2: ya, mumpung masih diberi, alhamdulillah diberi apa istilahnya kemampuan, yaitu kan berkesenian musik nih, kawa mola lagu, ya itu ha, diperbanyak lagu kan.
0: Oke, udah, Busul, etam sapa ha dulu dalam WhatsApp nih. Kita berdua kenali ha suara si dari siapa kan?
2: Ayo siapa?
1: Curiga kan? Curiga kan?
0: Siapa kita curiga? Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Wah, curiga kan? Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.
3: Budaya kan salam.
1: Ini salah lagi dah.
0: Ini salah.
1: Apa kabar kita Busul?
3: Mendah curiga tuh berarti beneh tuh Busul.
1: Alhamdulillah. Busul sapa. Iya. Pasti ketemu si Dani lah. Aduh, Jono juga kadang-kadang Busul sapar. Aduh.
0: Jono Ibu Suipai kita Busul.
2: Tadi saya tuh baru
3: sih. Kesehatan kita jalan yo.
1: Alhamdulillah, Busul sapar. Kita tegak apa Busul sapar.
3: Eh, pokoknya makin pore.
0: Apanya? Pitisnya kah?
1: Hati-hati ya, Busul sapar jadi gelembongan.
3: Pore rezekinya. Amin. Mudahan hak dua pore gala rezeki kita situ.
1: Amin. Jadi tak anamun
3: aku. Apa dikesahkan buah bolok tulak tahun ke tahun tulak.
1: Itu bersujul nanya tahu.
2: Ini soalnya hari itu ada juga saya posting kan datang sini ada orang tak bernyanyi buah bolok.
1: Buah bolok.
2: Ya kan. Artinya tahun 2000-an orang masih tak nyanyi buah bolok.
1: Jadi par ditanya orang par lagu Kuta ini berapa penting orang bernyanyi kemak pun jawab sebut buah bolok Wihara Gubang Kohanyo.
3: Maka pada anu polahan lagu barunya Sida tuh.
1: Iya, empat lagu par. Cuma belum ke YouTube ya, belum.
2: Belum. Dua kan yang dirilis nih. Yang dua nih insya Allah mudahan segera.
0: Nice.
1: Tapi keren tak? Ini Busul sapar kelennya, keren suaranya. Ini kak, ini nadanya tingkilam dunia.
0: Ini
2: pengisi suara aslinya.
1: Namun aku nyanyi bubar.
0: Sampai di sini aja.
3: Leh jangan sampai kita nyanyi Busul.
1: Iya, anu ditebak orang pakai batu. Turun.
3: Lain anu apa sihan nyamuk lalat tuh anu pingsan jalan.
0: Terpesona gak itu?
2: Jadi ngemambah nih lalu lalat nih.
1: Jadi par Sidani menciptakan lagu 4 dapar. Lagu keren par. Lagu Sidapar. Mungkin siapa pernah monitor di Facebook Sida kalau melihat?
3: Le ada saya like tuh.
2: Iya pokoknya.
1: Awak
2: Busul sapar pokoknya monitor terus.
1: Bah, namun udah Busul sapar yeah. Nge-like segala jempolnya.
2: Anu, Busul sapar kita di anu kata di tegigit elat kah?
3: Lendi, lain lagi, lain helatnya tegigit sampai ke anu ke tenggorokan tuh.
2: Iya. Soalnya tadi saya lalu situ tadi ngesahkan mana Busul sapar nih.
1: Iya, parnya
0: Jon.
2: Iya, itu.
1: Parnya Jon dengan awak par.
2: Terbayang-bayang tadi.
1: Terbayang-bayang ada nyenda ditanyakan dengan awak.
0: Nah. Aturah aturah ya pokoknya ya sampai hari Minggu sih di sini ya.
1: Ada nyari ditanyakan dengan awak, bunyinya aku dengar maksudnya.
3: Iya, mun enggak itu lanjut ha dulu.
2: Makasih Bu Papa.
3: Oh iya, iya. Kesehatan galanya mudahan etam kawa berdapat
1: berkumpulan pulang.
3: Amin.
1: Iya.
3: Sehat-sehat Bonita, Bu Suita,
1: Ibu,
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Bu Sapar. Udah semakan Bu Sapar tahu kutai.
1: Harga di bawah kenjil kalau tahu. Padahal itu produksi anu Jawa Barat, Sumedang. Tahu apa tuh punya Sapar, tahu kutai. Ini Sapar, ada kata tahu kutai.
0: Iya, jadilnya
1: karena menyejual ini malah di Kutai, pasal kesebut mana
2: tahu Kutai. Berjualannya kan di Samboja, ya kan wilayah Kutai.
1: Tapi tak disujulnya ku akui termasuk orangnya apa super. Orang lain pada orang Kutai, di Kutai kannya.
0: Mantap juga.
1: Yang penyanyi ini lah pada orang Kutai.
0: Iya,
1: di bahasa Kutai loh.
0: Oh iya. Mantap juga. Leh, iya, hati tembacakan yang pertama ya, Bus ya. Di Facebook nih ada Bus Irwan. Salam budaya Kutai.
1: Salam budayawan.
0: Tetap semangat mengangkat kesenian daerah Kutai Kartanegara sampai ke mancanegara. Wah, leh, gagahnya Bus berdua tuh. Mantap.
1: Ini ada lagi yang paling gagah pada kami nih, Wan.
2: Orang laki ya, gagah.
0: Iya. Soalnya di sini orang laki sih dapat apa?
1: Eh, ada anu tuh sida tingkilan sida tuh perlombaan lah tak di mana tuh bunyi
0: keren. Oh, ada saya lihat ke mana.
1: Nah, itu disuruh apa tuh keren di sana? Tolongnya di pot itu apa
0: namanya? Pot.
1: Nih grup tingkilan Kutai Kartanegara nih. Itu Iwan tolong WA lagi Wan, apa yang awak sampaikan Wan, biar
0: saya baca.
1: Biar dibacakan kita Wan, aku nih tapi tahu bahasa Inggris nih pote-pote ini apa.
2: Pote-pote. Jadi memberikan dukungan melalui tadi kan via digital kan
0: etam.
2: Jadi di situ kan dia terhitung angkanya kan. Dia kan berkompetisi.
0: Banyak-banyakan.
1: Iya.
2: Siapa yang paling banyak mendapat poin tuh itu yang bisa maju.
1: Mudah-mudahan tinggalan menang terkenal ya. Karena di sana tolong dipote-pote ya apa ya. Aku udah sampai paham ya
2: bahasa apa orang Kutai memang pote juga bahasa kan.
0: Sesuai tulisan
2: ya tulisan.
1: Tapi bahasa Inggris dan bahasa Kutai ini beda-beda tipis mah. Kalau ini cobanya try, kalau di Kutai try. Jadi nyambut jalan setrat. Dia kan sama dengan Inggris setrat.
0: Oke, ada masih ada yang paman ya di WhatsApp. Nih tuh bacakan lagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Salam budaya, berikan salam. Selamat malam. Apa kabar kita di sana? Mudah-mudahan kita baik-baik dan sehat yo.
1: Alhamdulillah.
0: Nah, apa tema pentas Kutai malam nih di sana? Nah, temanya tadi tuh busu. Nih apa saya
2: lupa aja. Memperbanyak karya lagu-lagu daerah khas
1: Kutai.
0: Kalau tadi itu saya umpatan aja jadi pendengar yo. Kenyaman ada yang memang mandi saya ngerti, saya tambah lagi. Lagunya Benua Puhun untuk kerandeng sanak pendengar RR Perempat Samarinda. Di mana aja sida-sida ngondo dan RR Perempat Samarinda ini kalau didengar, ucapannya selamat malam, selamat istirahat. Semoga sehat dan bahagia selalu untuk kita yang jadi host acara ini. Saya ucapkan terima kasih waktunya. Semoga sehat dan bahagia selalu. Salam hormat dan rahayu.
2: Amin.
0: Dari Gunung Rinjani, Goa Gajah Gianyar, Bali. Dari Bus Rinjani ini ya.
2: Bus Rinjani.
1: Oh, di Bali ya sudah nih?
0: Masih sudah. Seminggu lagi kah bunyi sidan dia balik samarin.
1: Bukan.
0: Masih di Bali.
1: Orang Kutai sampai ke Bali. Ya, kenalkan budaya Kutai di situ. Bahasa
2: Bali. Saya Bali juga.
1: Nah, Bali.
0: Bali papan. Nah, itu tambahannya tapi.
1: Bali papan.
0: Ada juga Bus Wahyu hadir absen.
2: Alhamdulillah.
0: Boleh tak tama ya Bus Wahyu ya. Etam juga ada nih. Ada Bus Suharis dari Jogja. Salam budaya semuanya. Budayakan salam. Ini mohon izin bertanya mengenai tema banyak memperbanyak karya lagu-lagu daerah khas Kutai. Bagaimana saran dalam memperbanyak karya lagu-lagu daerah khas Kutai tentang Kerajaan Kutai Martadipura? Demikian, semoga bermanfaat pertanyaan saya.
1: Nah, ayo
0: silakan.
2: Di artinya ya tadi kan memperbanyak lagu-lagu ini ya bebas saran. Lamun dikaitkan dengan Kerajaan Kutai tadi artinya kita harus memperluas apa ya? Pengetahuan ya kan. Nah, lagu Kutai ini kan macam-macam tuh. Ya tegak lagu biasa pada umumnya juga. Mm-hmm. Ada yang mengesahkan tentang alam, mm-hmm. ada yang tentang kebudayaannya, mm-hmm. ya kan? Ada juga yang kehidupan sehari-hari yeah. masyarakatnya. Nah, itu tadi. Nah, misalnya tadi terkait dengan lagu-lagu apa? Terkait kerajaan. Nah, itu harus dikomunikasikan lagi bahasanya itu. Bekesa-kesa dengan orang-orang kesultanan bisa juga ya kan? Nah, supaya ndik salah tadi.
1: Iya.
2: Misalnya awal mula kerajaan ini dulu dari mana?
1: Iya.
2: Entah dari kan misalnya dari Hindu ke Muara Kaman sampai iya. ke Kutai Kartanegara, mm-hmm. Kutai Lama ada juga. Nah, iya. yaitu mm-hmm. itu jadi ndik asal pola lirik, ya kan?
1: Udah salah pola lirik salah.
2: Nah, biasa saya tegak itu aja mun mola lagu nih tulis dulu, ngepaskan dengan nadanya. Mun dicocok dirubah pulang liriknya kayak itu kan dia mundah jadi ini biasa saya ada kebetulan kan ada juga kenalan kawan-kawan yang mungkin lebih paham lah secara apa pakemnya ya bahasa nih yang bujur tuh tegak apa bahasa nih ini bujur kah yang dikisahkan nih sejarahnya tegak ini. Nah itu jadi sebelum dirilis, nah itu tadi sebelum dirilis harus betul-betul sudah di finalisasi lah bahasanya iya. tuh.
1: Mendah final baru ano ya.
2: Mendah final, nah launching tuh, ya kan? Supaya kan dia pas dah launching ada orang wah ini kenapa tegak ini kesannya ini dicocok nih,
1: waduh,
2: lalu hak ditarik pulang lagunya kan? Nah makanya kenapa kadang saya tuh banyak juga orang bertanya bila nih dirilis busu ya sabar dulu. Canda. Artinya banyak proses kan supaya hasilnya tuh ya betul-betul memuaskan juga. Saya sebagai pelaku seninya merasa puas, orang yang tadi ndak nelinga puas juga ya kan? Nah, itu kawa dipakai sepanjang masa.
0: Nah, busu biasanya mun kita malah lagu, satu lagu tuh biasa butuh waktu berapa lawas?
2: Ndi juga kadang saya tuh pas behonda nih kan. Neng jalan tegak itu, oh tapi kira ada stop saya nih. Ngalah HP. Nah, itu rekam nada dulu tuh. Mendayu kan. Kan dia kawa juga biasa dengan liriknya tuh, tapi jangan lupa direkam. Soalnya biasa saya, lamun dah direkam ingat nih. Kan dia sampai rumah hilang. Padahal tadi nadanya nih baik, tapi sampai rumah hilang, nah, makanya. Gak itu.
1: Termasuk begaib juga nih.
0: Jadi inspirasinya malah di jalan
2: kan? Bisa. Ya? Tergantung juga di jalan juga bedengkeng kan.
0: Ya
2: bedengkeng tuh apa?
0: Bisa juga.
2: Bisa juga. Artinya kan itu inspirasi. Nah itu mungkin diberikan apa? Diberikan petuah tadi kan, lalu kegiatan etam, inspirasinya di situ diberi itu direkam dulu. Kan dia sampai rumah baru hak ditulis. Oh tegaknya liriknya yang pas ini nih. Itu biasa. Ya makan waktu munda bujur-bujur ya, bujur-bujur itu terakhir tuh yang tegak lagu Selamat Datang Nusantara tuh seminggu mah.
1: Seminggu ya.
2: Itu sampai deh. Cuma kan dia oh dicocok nih liriknya.
0: Baru kan. Sambil
2: ditepi. Harian tuh kan 3 bulan tuh baru.
0: Baru rilis.
2: Rilis. Jadi sekalian mulai video klipnya kayak itu.
0: Tegak Balikpapanku tuh berapa lawas?
2: Balikpapan itu harian tuh 3 bulanan juga. Karena sudah berjanjian kan dengan dinas kan. Ini ndak ulang tahun kota nih. Kami nih rencana ndak mulai lagu untuk di sini. Kira-kira dari dinas nih apa kawan dukung enggak itu kan akhirnya sida dukung hak video gitu kan. Maksud saya tuh lamun lagu nih dirilis ada video tuh kan orang nyaman melihat ya. Melihat lagu, melihat apa yang disampaikan di lagu nih. Tergambar juga misalnya pantai kayak itu kan promosi alamnya apa ya kan.
1: Namun bahasa kotanya pantai deh anu pinggir tebes.
2: Pinggir tebes. Ini ada juga tebes belompor. Tebes belompor.
0: Lain tebesnya.
2: Iya, kayak itu ha jadi. Ya,
1: jadinya nya 4 lagu nih Jul yang awak polah nih berapa bulan ya?
2: Nah, mun lagu-lagu yang tingkilan tuh kalau lamun mola lagunya alhamdulillah itu setumat maha ya kan, cuma itu tadi proses rekamannya nih kan kan ngerjai sorang soalnya jadi ngerekam sorang berjanjian hak dengan si penyanyi ini kan dia orangnya ada kegiatan juga jadi sementara saya kadang nyanyi nyanyi kawa cuma suara nih orang ndak kan dengar suara saya kan. Ya itu tadi mungkin kumbang lalu nih
1: kumbang dalam tajam.
2: Iya tuh nyanyi kawa tapi suara ini ditahwa nyaman kah orang dengari kan.
1: Tapi mengkuliah tuh keren lah. Tapi yang Samarinda ada apa, Bos?
2: Ya, lagu pokoknya ada yang ketiga nih, lagu yang Berkisah Tingkilan. Hal itu bekerja sama dengan apa Dinas Pariwisata di Tenggarong. Itu udah pupus, tinggal nunggu Sida juga enggak meluncurkan karena lagunya saya molah, Sida molah video klipnya. Nah, ini yang Samarinda nih alhamdulillah lagunya dah jua, ada direkam galanya. Musiknya selesai, suara penyanyinya dah. Tinggal apa? Mixing lah, mixing, mastering kan apa bahasanya tuh. Gitu. Itu karena ngerjakan seorang tadi kan.
1: Yang dua buting tadi lagi ada?
2: Iya, sama ada. Sebujurnya lagu tuh ada aja banyak busu, cuman kan ya itu tadi ya. Ini hak dulu proyek yang diselesaikan bujur-bujur kan. Supaya lamun dirilis nih ya itu tadi sudah nyaman hak.
1: Kalau bila-bila kawan dititip di Pro 4 tetap ya?
0: Iya, bisa.
1: Selama pulang anak tinggalan tempatan.
2: Iya. Nyamun diputar kan nyaman juga didengar orang nih. Karena mixing mastering ini kan di sembarangan juga. Jadi harus menyeimbangkan suara sebelah kiwa, kanan tuh kan. Mana suara gitar, mana suara anu gambus, mana bass ya kan. Mun galanya pore habis anu telinga orang ya kan. Itu ah jadi. Mudah-mudahan ha ya. Diberi hak etam nih kemudahan kesehatan. Amin. Untuk dapat terus berkarya.
1: Bujur?
2: Gak itu juga dengan apa kerwandeng sana Bu Sumbo yang ada di wilayah lainnya yang berkesenian musik nih Sida berlomba-lomba juga.
1: Iya.
2: Cuma gak apa caranya mempromosikan kan?
1: Iya nih di sana etam yang ano Bu Su Irwan ini kan produksi juga nih
2: lagu. Produksi lagu juga Sida.
1: Kekenean kah?
2: Kekenean.
1: Iya.
2: Iya.
1: Kanak-kanak halus kanak. Ya anak Sida kah yang penyanyinya itu?
2: Itu baik tuh artinya kan. Anak-anak yang generasi Y ini diajak Sida tuh.
1: Iya.
2: Saya nih termasuk payah juga cari regenerasi. Iya, bujur tuh.
1: Balikpapan payah juga.
2: Apalagi kan kota modern
0: yang
2: sana. Jadi biasa orang lebih milih musik-musik anu nih kan. Yang wah apa ya? Dugem.
0: Hip dut. Sekarang nih lagi ramenya hip dut, hip hop dangdut.
2: Oh, hip hop dangdut.
0: Lagi rame nih anak-anak muda.
2: Kedia tampolahkan jual lagu kota hip dut berarti.
1: Nah, tapi pakai anu gambus.
2: Pakai gambus. Gambus jangan ditinggal.
1: Iya.
0: Harus tuh ya pakem ya.
2: Iya.
1: Mantap pokoknya.
2: Artinya kan maksudnya ada jua kesenian gambus tingkilan yang bujur-bujur asli nih Tegak Busu Irwan ya kan. Ada jua keruan yang lainnya yang enggak melestarikan melalui genre pop, aliran pop, ada yang dangdut. Ya itu hak keragaman. Mudah-mudahan dapat diterima. Intinya jangan buang si khas tingkilannya nih. Tingkilan ini kan main terusnya.
1: Main terus.
2: Mulai awal lagu sampai ke terakhir tuh main terusnya tegak ngiringi penyanyi nih nah. Ya kan tegak misalnya lagu buah boloknya main juga tuh. Nah itu tuh. Jadi gambus tuh tegak itu. Itu lah. Pakem tinggal teng. Itu jangan dibuang juga. Nah itu jangan dibuang. Jadi perbedaan tadi, perbedaan antara genre satu ke genre lain yaitu keberagaman kita. Salinglah etam menghargai. Yang penting jangan buang si kutai itu. Kutai jangan dibuang.
1: Jangan dibuang si kutai. Lah jati diri itu loh Pak.
2: Iya.
1: Namun dia ada si kutai ini orangnya tahu. Dia musik apa nih Pak? Tingkilan juga, tingkilan dari mana bujur? Kalimantan Selatan bertingkilan juga. Kalimantan Tengah sejenis
2: begambus.
1: Apa? Ya begambus. Di Kamelan Tengah kayak karungut sejenis tingkilan dua.
2: Ya kalau nyalat musiknya gambus kan macam-macam dari Arab sampai ke Sumatera, ke Kalimantan, ke Sulawesi, sampai ke ujung Papua tuh begambus juga. Nah, juga. Yang membedakan tadi ya itu tadi keseniannya nih. Sampai di Kutai namanya tingkilan. Sampai ke Banjar
1: Panting
2: ya kan, Sumatera ada juga. Makanya bunyi orang ini sama ya, ya sama alat musiknya sama gambus. Cuma nama keseninya berbeda, permainannya beda juga kan. Ada khasnya.
1: Nama netam di Kutai ini bahalus gambus juga.
2: Bahalus. Ya lain kepayahan cari anu tadi.
1: Ini namanya dari Arab kan pore.
2: Ya.
1: Payah nyaman Jawa Timur.
2: Ya, ya.
1: Jadi ke Kutai ini dihalusi.
2: Dihalusi.
0: Supaya nyaman katanya.
1: Supaya nyaman di Jawa.
2: Macam-macam hak ukurannya wah ini dah.
1: Ada komen Facebook?
0: Ada.
1: Bacakan
0: dulu. Saya bacakan yang WhatsApp dulu ya. Ada Bus Adenan. Nih merajut budaya di dalam majelis. Budaya seni melekat di dalam seni. Etam jaga kelestarian jangan terkikis. Selanjutnya juga sirih beralas tepuk di dalam.
2: Gece. Pantun nih grece.
0: Oh dari tadi nih tiga.
2: Pantun berarti.
0: Iya bener. pengantar pinangan anak darah Kutai. Kejayaan budaya tinggal niat etam, regenerasi kita jangan sampai lalai.
2: Mantap.
0: Satu lagi.
2: Satu lagi.
0: Buah bolok di hutan rimba.
2: Buah bolok grete.
0: Makanan payau itu dicari.
2: Yeah.
0: Jika budaya Kutai harus berjaya,
2: grete.
0: Filosofi tentu ada donasi.
1: Apa artinya donasi ini?
2: Donasi ini sumbangan.
0: Sumbangan. Oh, sumbangan. Karena mau netam jalan sana ada jereh ya. Ntar klepo berjalan.
1: Tapi dia selama ini awak bekerja di mengolah lagu itu adakah bantuan Jo? Dia ada dari pemerintahan Balikpapan dia ada.
2: Ya itu tadi bantuannya itu kan tegak artinya sebelumnya itu sudah apa dikomunikasikan. Ini saya mengolah lagu, ini persembahan spesial lah. Misalnya contoh untuk Kota Balikpapan ya kan. Etam bekerja sama gitu. Kau apa yang kau ditunggu artinya Sida Kawa mulakan video klip itu kan tegak kemarin di apa kemarin di Tenggarong ya itu juga supaya tuh lengkap ya kan ada lagu ada gambar nih mau lagu aja kan kayak gini plain dia ada videonya orang melamun
1: iya mentu orang langsung nelek iya
2: bayang melamun tidur ya kan larut lagu nih dah
0: bener-bener
2: tapi mau ada video nih weh
0: terus lebih mau ada videonya kan orang tuh lebih paham gak tuh nabusnya lagunya nih maksudnya tegak ini gitu penggambarannya
2: contoh Samarinda tepian mah di video ada Samarinda nih ada tepiannya tersohor di seluruh dikenal banyak orang itu
0: jadi dia terspil di satu lagu nih
2: ya itu kendia Samarinda tepian mahakam ya
0: ada
2: dah tuh
0: mau
2: cuma mau saya menyanyi nah ini ya ketakutan mic nih ya pulang telepi kabelnya
1: takut para pendengar nutup telinga
2: mati aja siaran radio nih siapa menyanyi nih
1: siapa nih penyanyi nih suara tegak mengkumbang dalam tajau kedengung
0: nah itu siapa kita alak busa jadi penyanyinya tuh Samarinda
2: Samarinda masih jadi grup nih kan Tingkilan Kaltim
0: masih sudah sama ya nyanyi ya
2: memang versi Tingkilan Kaltim nih ya tegak itu ciri khasnya sudah musiknya pop di ini dengan gambus Kutai iramanya ya irama Kutai hak gitu kan nah grupnya ya kami berdua nih hak saya main gambus molahkan musiknya dengan Mbok Putri itu kan nah Sida tuh hak nggak memang penyanyi juga gawal berkesenian cuma biasanya dulu kan modern anak band hak kesannya saya juga ngiringi juga main gitarnya nah coba banting setir nih kan
1: banting setir
2: coba Etam nih ke budaya tegak apa nah karena si penyanyi ini pernah juga menjadi duta pariwisata
1: Kota Balikpapan
2: jadi senangnya kan berkesenian berkebudayaan Tawariha ada lagu nih coba dengerin dulu cocok kan di cocok akhirnya mencocok kan dia dinyanyikan Etam rekaman akhirnya alhamdulillah sampai wayah ini sampai lagu Samarinda nih
1: nyagal nyanyi bukan main bila-bila tak kalau itu wawancara sudah lewat Zoom kan itu tak lewat dengan bersejo kan
0: bisa
1: nungguin bersejo mau langkah beli papan dulu kan jadi kan Zoom aja lo asli penyanyinya juga
2: iya
0: bisa aman
2: jadi Tingkilan Kaltim tuh spill sedikit hak yo Tingkilan nih kan ya tadi artinya tuh apa kesenian asli masyarakat Kutai Ketingkilan Kaltimnya ini kan memang ya diambil tadi karena Kaltim ini daerah Kutai dahulunya kan daerah istimewa Kutai yang wayah ini dah berkembang secara administratif artinya dah terbagi ya jadi Samarinda jadi Balikpapan Bontang ya kan terbagi ya tadi jadi Kutai Timur Kutai Kartanegara nah itu maksudnya dibuang hak gak itu kan artinya Muntingkilan Kaltim ya jenisnya tegak itu musik pop itu tapi dibuang si tingkilannya nih permainannya tegak itu cuman kan di seoriginal tingkilan pada aslinya gitu kan
1: kalau yang aslinya dulu yang
2: asli itu kan orang begambus mah gambus nyanyi dengan megang
1: anu ketuk
2: gendang ya kan dung teng-teng-teng-teng bernyanyi sih dapat pantun.
1: Tapi Jul dulu pentingannya tuh Jul tegak mau teng-tong-teng-tong-teng-tong tiga itu mah yuk. Wayahnya kan dengeringnya anunya nada ya, nada lagu ya.
2: Ada.
1: Ya kalau kalau Bahari itu tak ya ada rasanya di RRI ini tak lagunya.
0: Bahari-bahari.
1: Iya pentingan Bahari itu beda pentingannya.
0: Iya.
1: Bukan itu kalau karena banyak banyak pemulang.
0: Iya. Karena tadi monoton aja sih ya bos ya. Jadi orang gampang bosan ya.
1: Iya.
2: Tapi aku pantun ya kan Bahari itu kayak itu. Jadi misalnya nada nih itu maha kendia liriknya yang diubah sida. Misalnya pola lagu A gak itu kan lagu A nadanya ini nih liriknya ini kan dia mau lah pulang lagu B liriknya lain nadanya sama. Nah, itu itu mah Bahari. Mulai ini kan dari kembangkan ha.
1: Iya.
2: Ya tugas kami-kami nih ha. Tugas saya mungkin ya kan mengembangkan. Makanya moto saya tuh menjaga menjaga nih kan dibuang nih yang lawas nih jangan dibuang dijagai.
1: Ya kan takutnya lari.
2: Ya dilestarikan nih ya tadi ya.
1: Dipola-polas.
2: Dipola-polas sedikit ya kan. Diwarisi mewariskan nah, yang terkejut aku nih open camp lagi.
1: Allah
0: Allah. Dan ini kan
2: biar telepon
0: gantung saya.

0: Dipapan desa jauh-jauh. Oh, desa. Ya. Makin tepore saya mun anu di higa sida sida nih.
1: Ini jadi grup nih. Hah? Eta mola grup nih.
2: Trio.
0: Iya kan sida nih halus-halus gala mun saya sorangnya pore.
1: Halus halus jua.
0: Halus jua.
3: Nya berdua sapulih bini satu pergi. Nya berdua sapulih bini.
1: Aduh, kelihatan nih bisa sapar nih.
2: Aman.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang penting kesehatan galanya yo Mbak Busu yo.
2: Amin.
0: Ya, saya tadi tuh nelinga anu apa bunyi lagu Buah Bolo tuh tulak tulak tegak aja tulak saya belum lahir. Tuh sampai saya setuha ini masih ada Busu. Masih buah-buahan bukannya.
3: Maka gatal lah Buah Bolo anu.
1: Ada orangnya hari itu menyanyi di situ. Saya ingat tuh.
2: Oh, iya.
1: Ini dia udah kita duduk nih Mbak Nita.
0: Le.
1: Apa dia orangnya?
0: Yo.
2: Suruh nyanyi lagi kan? Oh, ya.
0: Jangan hak le. Kan dia no bubar orang.
3: Jadi tak kami bertarsel dengan anu sapar. Jadi bisa nengeng kan mau ntar di rumah merdunya juga serba kan apa suara ipa ini tegak melihat pecahnya kenapa aku tembak ke hapus kamu tarsel.
2: Oh ini tidak lagi jadi kita bersyukur gak musuh.
0: Leh kenapa dia ada?
2: Tahu saya cari ini dah gue
0: ada
2: cari lagi ya.
0: Ada harusnya ada.
2: Habis terperbarui kemain ini.
0: Sihannya leh. Mun dia ada kan dia etam anu polahkan pula.
1: Mantap.
0: Suaranya busu jangan busu ipa.
2: Suara kita juga.
0: Jangan suara saya lagi.
3: Orang dengar busu sapar 100 ada. Pas dengar suara kau lebih turun 50.
1: Berapa modnya bunyinya kan?
0: Hari itu adanya mana menilai Mbok siapa yo?
3: Almarhum Mbok siapa ya?
0: Ini almarhumah Mbok ini.
3: Sana.
0: Leh. Tetangga kita dulu ya,
3: udah meninggal nih ingat aku.
1: Mbok Sanawi.
0: Lain. Mbok Sanawi ada juga bernilai.
1: Ada.
3: Jadi kan sapar kepada pembukaannya ternyata aku metarsolnya aku sekalinya A sampai J. Ini tahu yang menilai ini nyuri buset lah mati kenal maka sultan. Jadi diberi sapar bunyi sapar sana mbak sana aja berapa nilai kita 65 nya lah berbaik kita
1: terlalu jujur
0: bunyi Mbok Hasma. Oh, Mbok Hasma tegaknya tuh anu apakah bunyi sida tuh
3: 75 par bunyi.
0: Mbok jangan hak jua jujur benih sihan lebih supai.
3: Bunyi sapar A sampai Z dibuat ke segala. Pak saku ngana nelpon ibu su Anwar polahkanlah nyeku tarsul saya nyeku membuat tarsul A sampai Z kira dikira sapar nih baik tarsul kalau pas membaca bunyi sapar men kalau aku stop.
1: Jadi dari mana tadi nih busu sapar nih?
0: Tadi tuh tulaan busu apa jalan-jalan hak kisahnya tuh sambil nelinga leh pas kebetulan juga malam ya malam Kamis kan leh bunyi saya tegak kenal suara-suara sida nih siapa bicarakan anu lagu Buah Bolo tulak dulu sampai wayani Buah Bolo segala di anu diminta urang bunyinya
3: mulai zaman
0: hak saya tuh
3: mulai zaman kuda makan rumput sampai ke makan
0: kemana sampai lututnya makan kuda.
3: Buah Bolo, Buah Bolo. Munya ku bila-bila majunya ku
0: kan. Banyak beneh juga nyano nelek kita nih busu 1000 orang.
1: Asli. Tuh nolnya.
0: 1000 orang di ada nolnya busu. Namanya juga nol tuh di kelihatan busu. Jadi sebuting mahal.
3: Dah ku padahi orang kota ini kan orang jahit. Jadi nolnya juga gaib. Jadinya melihat itu orang jahit segala.
0: Jadi apa tema malam nih, Mbak Nita?
2: Berbanyak karya lagu-lagu daerah.
0: Oh, karya lagu-lagu daerah asli Kutai. Karena memang mun etam melihat wayah nih tuh busu, etam tuh di tegak apa ya dan sana etam tulak Jawa misalnya. Jawa tuh kan banyak beneh lagu-lagu
1: banyak.
0: Sida.
1: Banyak.
0: Leh sampai kicau mania tuh. Sida bekicau. Emang dia ada bekicau busu.
3: Ngeri lah. Namun dari Jawa nih dapat dilawan dah. Ampun aku banyak punya sama Banjar ya juga. Banjar banyak emang kok Kutai ini kemana?
0: Iya saya lihat tuh anu dan sana etam tulak Jawa tuh kicau, kicau.
2: Seru ya busu.
0: Iya
3: sama Bugis.
0: Etam ada juga busu.
1: Sio, sio, sio. Cerol kerja, cerol, cerol mania.
3: Iya, pokoknya malam ini orang kota ini nyari kena kita. Iya, iya.
0: Supaya etamnya di kota ini juga termotivasi. Termotivasi, bener. Busu Ju dah ada, busu Ipai dah ada. Mun etam tak maulah lagu kan wayah ni gampang mahal. Artinya ada odahnya, menyalurkannya ada. Kawa diperdengarkan di perempat terus juga medianya tegaknya tenyaman wayah nih busu jul iya kan
1: ya.
0: Ada aplikasi

0: Nya.
1: Lalu HP aja.
0: Lalu HP dah. Jadi asal etam ndak berusaha mah. Kreativitas etam.
2: Namun kena penyakit bayut sakit.
0: Ya, asal jangan busu IP-nya bernyanyi. Mun sidanya bernyanyi leh.
2: Anu bemulangan orang lu pada.
0: Beneh tuh.
3: Ya Allah.
2: Bujur bunyi sabar tuh tak. Jawa dari Jawa keren-keren lagu di
0: keluar. Minang baik-baik.
2: Minang baik-baik. Bugis apanya lagi. Dari Banjar ada rakotanya buah bolo kayu ara.
0: Buah ara.
2: Kayu ara. Mudahan hati-hati orang kota tersentuh malamnya ya. Jangan nak kalah pola lagu pokoknya.
0: Ya, pola lagu. Apa hari, hari itu saya pernah nelinga lagunya Busun Weng. Tapi anu full AI. Iya, jadi kan mun AI itu apa robot lain juga mun etam nelinga tuh busu.
1: Rasanya.
0: Rasanya sida tuh kan lain manusianya pola.
1: Aduh.
0: Iya, lain manusianya pola.
1: Sidanya AI-nya.
0: Bener, lain bukan urangnya maksudnya. Nyamuk lagu nih
1: AI.
0: Jadi bunyi orang tuh di ada feel-nya, Busu.
1: Ya, AI ini robot.
0: Iya, robot. Ya. Di ada rasanya.
1: Di tebasinya robot.
3: Lain bolak robotnya.
0: Beda robot itu, Busu.
2: Namun robot kota semak belukar terobot. Makanya, Pak, sebelum Jepang tuh maju, kota udah maju. Jepang belum berobot kota ada dulu.
0: Leh, rumput Jepang hak ditebas.
1: Iya, itu.
3: Oh, benar.
1: Ya.
3: Aduh.
0: Itu hak tuh. Jadi mun etam becarangan mengenai lagu-lagu etam kuta ini memang sebenarnya ada banyak juga, cuma memang versinya tuh dah jadul gala, Busu.
1: Iya, harus ya
0: kan?
1: Diperbaharui.
0: Harus diperbaharui. Mun wayah itu kisahnya tuh di repackage lah.
1: Re-arrangement,
0: recycle.
1: Itu bahasa kota
0: itu. Itu harga itu tuh. Ya,
3: arrangement. Mau ulang Busu Ipai.
2: Bahasa kota itu arrangement. Ya. Ini tapi paham.
0: Dipolah ulang. Ya, mun kawa ditambahkan sentuhan-sentuhan lainnya di papa jua. Yang penting di menghilangkan keasliannya. Hari itu kami bicara juga ngan Busu ya ngan tua Selpul Anwar.
1: Ya.
0: Bicara ngan ngenai kesenian hak bunyinya wayahan itu kemak jua mun karena wayahan itu soalnya sida tuh ndak namakan unsur-unsur modern tapi nya aslinya tuh ditinggalkan.
1: Dibuang.
0: Jadi rasanya tuh beda jua. Mun baiknya tuh bunyi sida ni lain bunyi saya. Bunyi sida tuh baiknya mun tradisionalnya ada, modernnya ada juga. Jadi kolaborasi. Tegak Busu Jul nih kan Pak ini.
2: Wah,
0: ada modernnya, ada tradisionalnya ada. Nah, itu hak tuh etam dukung. Dah ada belum lagu-lagu terbaru sida di sini?
3: Baru sampai balik papan ku ya. Memang dua ya dah ya.
0: Soal baru dua.
3: Nusantara kan.
1: Yang masih sangkut di Bukit Soeharto lah. Belum sampai ke Samarinda.
0: Ya, kendia tuh dikirim hangan.
1: Ya.
0: Kami supaya kawa dia anu diputar.
1: Lagunya.
0: Jadi mun hambat tuh diperkenalkan nih lagu asli etam.
1: Oh,
0: iya tuh, baik aja.
1: Alhamdulillah.
0: Iya kan?
1: Lagunya dah jadi, Bang. Apa ulang tuh minta geser tuh. Hilang penonton.
0: Leh. Anu HP juga dicanggih bener.
1: Anunya
3: tuh
1: sihan penonton di anu lain apa
0: leh ini penontonnya 1000 maha
2: anu orang gaib nonton.
3: Ada Busu ada jenta mau Facebook ya sambil saya bacakan ya ada Busu.
0: Siapanya anu empat?
3: Busu Ahmadi, salam untuk Busu Ipai, salam jangan Busu Jul.
1: Ya,
3: terus habis itu juga Busu Irwan di sida padah kami nonton segala nih pakai layar tancap.
0: Anu kala-kala Piala Dunia.
3: Piala Dunia ya tuh kita nonton.
0: Belayar tancap
1: tancap tuh muatkah kami ini bertiga.
0: Ngendile.
3: Ternyata
0: ada. Sayanya sebelah maha nih dibuat nih.
3: Namun situ di sini full Busu tenang.
2: Ya, namun bahasa
1: ini udah kelihatan nih.
2: Namun bahasa di puterwannya losok dengan bengkongan. Ini losok keduanya
0: bengkongan. Anu Torres orang gara-gara Ronaldo anu kalah. Kalah sida. Jadi etam. Jadi kan layar tancap sida tuh.
1: Iya.
0: Siapa nya komen tadi tuh?
3: Busu Irwan.
0: Orang mana sida?
1: Orang
0: sida ini yang anu.
1: Ini foundernya apa orkestra
0: Oh iya, ada yang hari itu anu bernyanyi tuh. Bleh sampai melengking suara siapa nih?
1: Kekemean tuh kan.
0: Pak para Jumatan tuh.
3: Jumatian
0: kan. Para Jumatan sudah tumpang lonting tumpang. Lah dah para Jumatan. Sekalinya orang rekaman di atas iya, tuh ya.
3: Baik baik ya Bos ya.
0: Baik suaranya. Ke anak pulang yang berjanji iya, itu Bos.
2: Itu anak sidanya cewek tuh.
0: Oh, anak sida ya.
2: Oh, anak sida baik kalau anunya.
0: Baik suaranya.
1: Pemain gambusnya tuh anaknya.
0: Oh, pemain gambusnya anaknya, penyanyinya anaknya juga.
1: Juga yang bini-bini itu.
0: Nyagulung kabel anak sida juga.
1: Anak orang. Anak orang di bawah sida.
2: Itu anak tuh Far minta dipote bunyi Far. Apakah bunyinya?
0: Pot.
2: Pot.
0: Pot. Pot busu. Beneh hak kita ini tradisional jangan hak jual tradisional beneh busu pote. Pot busu.
2: Pote pot.
0: Pot tuh
2: pilih
0: ya yeah. Sida umpat apa
2: ini umpat apa bunyinya tuh
1: itu lem. Ada acara go talent
0: ah, oh go talent tahun ini kita go talent
2: apa ya go talent
1: go talent buat moto moto talent
2: sakit namanya
1: itu sakit halo nih Bu Sumbo apa keronnya kami ini acaranya malam ini anu melawak
2: ya nggak namun bagaimana aku nih kita bawa ke luar negeri beri supan kita
0: ini busu mon kita dibawa keluar ke luar negeri itu busu diberi supan diberi ke ikan hiu
2: punya orang jadi tahu bahasa Inggris buang aja pote orang pot nama pote
0: pot busu pot
2: sakit ya Allah sakit perutku ketawa
0: ya namun enggak itu ya,
1: alhamdulillah kami ini istilahnya kan pelaku seni ini endi-endi saya aja artinya banyak kekawanan ya. Di Tenggarong di Samarinda itu sebujurnya sida ini selalu apa bangkit kayak itu nah cuma selain itu butuh dukungan artinya dari semua pihak kan tegak nih perempat saya misalnya mau lagu kan perempat dibantu nayangkan juga kan bener. Nah itu orang belum tentu tahu juga dengan lagu itu jangkauannya luas kan artinya
0: mun kita misalnya ada video klipnya upload hak di media sosial tag hak perempat nih papa juga
1: perempat ya
0: baik itu atau RRI sama Renda kawa juga lagunya tamakan sini Bonita mun Bonita dimutarkan tebak iya apa kasida
3: tebak hidup pitis
0: mun itu saya enggak jual
3: ya Allah ini ada yang nelpon ya teman siapa kan
1: ayo masuk ha.
3: Boleh ayo assalamualaikum
1: waalaikumsalam
4: salam budaya
0: budayakan salam
4: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh lesida ni mun hambat galau tengah hari galau merian galau malam galau
3: masih diingati kita busu wahilan
0: sepanjang hari galau
2: tegapan nih galau hari-hari dengar suara tumpang
4: malam-malam dengar suara jangkrik mahal
0: Tuhan, masih berempu jangkrik kah di odah kita tuh?
4: Masih yo. Banyak hutan masih.
0: Oh, soalnya hari itu busu ipai anu nyari jangkrik busu.
2: Pada mancing.
4: Di sini banyak tupai jo so.
0: Leh, kenapa pulang anu nyebut tupai?
2: Tupai. Busu ayo. Tupai. Hah? Malamnya anu PTM itu apa tadi jo?
0: Leh lagu.
2: Memperbanyak lagu.
0: Pote busu, pote. Ya,
2: memperbanyak lagu tupai.
0: Iya. Lagu kutanya paling kita gawal apa Bos Wahyu?
1: Saya tahu saya jawaban.
0: Apa? Gua bolok. Mun gua bolok saya pegat kita Bos.
4: Nasib awak mah.
0: Oh nasib awak. Lawas juga tuh lagu Bos
1: ya?
0: Nasib awak tuh.
4: Heeh. Ya tahun berapa ya?
1: Tahun 80-an.
0: Lah berarti belum ada kita di dunia ini Bos Wahyu. Belum hak pulang direncanakan.
4: Soalnya Mek aja masih berpacaran.
0: Yo.
1: Lagu tuh mulai saya SD saya sahur sampai wayahe mun sahur masih ada lagu itu.
0: Saking lawasnya yo.
1: Lawasnya.
0: Dari dah lawas kita hidup bisa. Alhamdulillah.
4: Iya, itu lagu mah populer tuh di kalangan Kutai itu diputar di tiap.
0: Kenapa anu Kak mun bunyi orang wayahe itu relate ka busungan kita tuh?
4: Wah, relate itu orang-orang senior dulu jualan jajah tuh anu.
0: Berarti kita pernah di anu, pernah di tija anu jajah kita tuh.
4: Di pernah kalau itu.
0: Oh, di pernah. Bawa hak sini anu dia di tija.
2: Dulu zaman masa hidup arwah siapa sedus kami dengan sapar beri pepaya
0: tua.
2: Tua siapa dulu itu
0: leh dia, lawasnya yo
2: sedus berinya
0: iya itu hak tuh jadi selain nasib awak apa busu
1: Alhamdulillah lagu-lagu yang wayah ini ada nih digawali ya kan. Lagu-lagu Kutai. Itu kan lagu ya, hari.
4: Iya, kalau mendengar lagu-lagu Kutai kan di perempat nih aku dengar banyak lah. Tapi kalau dengar di media sosial nih banyak juga lagu-lagu Kutai nih, tapi sayangnya kata-katanya kurang sopan juga. Jadi ini bisa memang masuk di radio.
0: Pantas, bener. Ya,
4: harusnya memang etam-etam Kutai ini malah lagu tuh bahasanya bagus gitu. Ya mana bahasa-bahasa yang ini kan jelek. Ada lagu judulnya Tejelewak Zoom.
0: Kenapa pulang sudah Tejelewak tuh?
2: Yang kayak itu jangan disetel lah. Ya,
4: itu aku dengar di YouTube tuh pesu.
2: Yeah. Jangan diputar di anak, jangan.
4: Itu di KWA kalau diperdengarkan radio.
2: Nih geni nyawa dengar.
1: Tejelewak. Iya,
2: ngeri Jul. Aku ngeri Jul.
1: Orangnya aja nih kawa penyanyi tuh baik.
2: Ini iya. Masalahnya masalah aku kenal dengan si Dato.
0: Ya, jangan hal juga disebutkan.
2: Iya.
0: Ya rahasia. Kan dia di foto bos.
2: Ini di situ nyebut segala kan hengur tejolor
0: gitu. Iya.
2: Ini kawa.
0: Jangan. Dia usah dilanjutkan. Bos Ipai kan dia bos Ipai. Ini dia anu di kejabakan gala sama aja sih dia mau ungkap.
2: Jujur aku
1: tidak. Kawa dipancing
2: di kawa. Jujur bunyi kawa ayo tuh baik-baik hal lain mama meri judul tuh.
4: Orang yang mengingatkan jangan memberi judul gitu, jangan pulang kita kesalkan.
0: Iya, artinya liriknya juga harus sesuai.
4: Ada yang ngata-ngatain orang juga
1: ya, lamun saran saya mungkin ya kan banyak hak pencipta lagu nih ya, macam-macam hak itu, tinggal etam juga yang milih kan.
0: Bener.
1: Mana yang mungkin menurut etam pantas ya.
4: Suara-suara sudah baik. Harusnya bisa malah lagu yang
0: lebih baik lagi juga.
1: Saran
4: musik-musik modern supaya anak-anak muda nih senang dengarnya.
2: Beri supan ke Kutai mah kita telopat. Sekutayan supan.
0: Iya. Bos Wahyu udah digalau kan Bos ya?
4: Ndik lagi.
0: Alhamdulillah, mun kita masih galau ada bajaan tumpang tuh di anu.
2: Hamba tadi ku dengar monitor perompak bekas masalah alergi.
4: Iya.
0: Alergi apa sih itu?
4: Amun disesuaikan dengan tema tuh.
2: Makan tigu dengan udang bunyinya alergi. Jadi ku WA MC-nya tanya ku harang tuh deh. Diparut bunyiku. Itu obat alergi.
4: Iya Pak Itsu.
2: Ya diparut kan diberi air
4: parut
2: panas.
4: Diminum.
2: Iya diberi madu.
0: Anu tegak diseduh.
2: Iya diseduh. Oh. Itu namun itu kira-kira 3 kali 4 kali kita minum alergi di bakalan balik. Karena tuh obatnya membawa racunnya. Arang itu.
0: Ini anu nih pakar nih.
2: Bunyi sopar dulu apabila aku pakai sakit ini. Ini anu dokter dari mana aja mer? Aku sorak.
1: Pakar kesehatan.
4: Anu. Ada satu lagu yang ku senang tuh Busu, lagu Tepian Sendawar tuh Busu.
0: Oh, Tepian Sendawar. Nah,
4: itu alunan musiknya tuh tegak diulang-ulang gitu Busu, tapi enak didengar Busu.
0: Pasti kita di kawa bernyanyi kan?
4: Di kawa.
0: Oh iya.
4: Dah tahu tapi kalau mau lirik lagu kawa Busu.
2: Oh, kawa.
0: Kan dia mau olah lirik lagu beri ke Busu Jul.
2: Iya.
0: Nah, jangan beri ke Busu Ipai.
2: Jadi-jadi. Mau kita beri ke aku pupus kita.
4: Itu yang tak kutanyakan tadi Busu, kalau memang ada minat, kalau enggak kan lirik kalau aku molakan.
0: Le pola hak banyak-banyak situ. Beri ke Busu Jul. Kan dia mau tama kriteria di ala. Mau ditama di kriteria?
1: Japri aja Busu.
0: Iya, dibuang.
1: Nih saya Busu Aditya ada lagu nih, tega apa nih baiknya
0: oh.
1: Ya kan? Etam komunikasi aja dulu. Sama tahu lagunya bisa meledak ya kan?
0: Iya. Mun kita enggak meledak pulang kan dia saya ledak.
2: Nih namun bahasa kotanya meletup.
0: Meletup. Kita enggak meletup pulang Busu kan dia saya hanya meletupkan ya.
1: Tamakan ke dalam busi tebakan ke langitnya meletup.
0: Busu Wahyu, makasih yo.
1: Makasih banyak Busu.
0: Sehat selalu kita Busu.
4: Iya,
0: Mbak
4: nyumbang pantun juga.
0: Oh pantun, leh, mun baik kami tepuk tangan mun dibaik kami langsung pegat ya.
4: Pegat.
0: Ya siap hak Busu.
4: Iya resiko tuh kalau udah.
0: Iya, 3, 2, 1.
4: Pergi ke pasar membeli kemeja.
0: Grecek.
4: dipakai nyaman saat bertamu.
0: Krecek.
4: Mari lestarikan lagu Kutai Tercinta agar abadi sepanjang waktu.
2: Bukan ya.
3: Lagi-lagi 5 tadi saya. Apa,
0: lumayan Bu Sara.
1: Berapa nilai?
0: Potenya berapa potenya? Bu Sipai mahal nih yang beri pote nih. Ah, sebutin lagi ya.
1: Ada lagi.
4: Foto-foto kita berapa?
0: Le. Busu IP berapa? Kita beri busu.
2: 65.
0: Le 65.
1: Le.
0: Anu busu jul berapa busu?
1: Tambahnya 5.
0: Jadi 5.
1: Oh,
0: 70. Oh, 70. Kakak bus anu Mbok Nita berapa?
3: Tambahi 5 lagi.
0: Jadi 75.
1: Busu apa
0: nih saya? Ya 75 gabungan.
4: Iya, iya, terima kasih banyak atas.
0: Sama-sama, Bu
1: Sulaya Mahayo, Bu Saditya.
0: Heeh. Wahyu. Iya, apa Bu Sulaya Saditya?
1: Wahyu Aditya
0: kalau. Oh, iya iya iya.
3: Iya.
0: Makasih, Bu Su.
4: Iya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Saya ini anu sejak pulang duduk di sini saya teh anu terlihat apa pulangnya? Siapa nyamba anu berkacamata malam-malam nih, Bu Su? Tukang pijat tulang mana ini?
2: Tukang pijat.
0: Allahu Akbar.
2: Biasanya aku pakai kacamata nih, kelihatan di situ. Makanya kalau
1: Sidania pulang tadi, itu selain pelestari bahasa Kutai, ada juga kemampuan lain kayak itu.
2: Nyabisnya mata elang, bisa melihat tengah malam.
0: Leh. Mata elang ya.
2: Mata benia.
0: Iya, mun enggak itu saya ndak anu, ndak tulak juga nih. Ndak mulang, leh belum istirahat juga.
1: Kira bebaya tadi mulang
0: eta. Dah para.
3: Nanggung nih.
0: Iya, kendi anu anak saya nangis.
3: Oh, iya,
2: ini tahu aku sudah berembun.
3: Saya coba bertahu.
0: Aku tadi soalnya hari itu ada nyebutannya kan Bu Sri.
3: Kenapa? Keser.
0: Kendi hari kesahkannya.
1: Kendi ya. Saya ini nyaman lah.
2: Tak itu sampai ku mati ku bawa tetap kesah
3: tetap. Ya habis ini ya kesahkan Bu Sri.
0: Bila hak ya etam kesahkan itu ya. Soalnya itu rahasia.
2: Makanya tadi kalau ada para punya kok kesat nih awak busu jual dunia kita
1: itu tema alam gaib kan dia tuh
2: sabar langsung ya mata sabar Allah. Langsung mata sabar
1: jadi saya sepanjang busu ipa tega apa ya anu tadi saya di nyaman saya
0: leh aman aja ini papa tuh busu biasa dah
1: tapi
0: tuh.
1: Alhamdulillah ini tadi ada kabar baik berarti
0: ya
1: ada orang
2: ayo anak orang
0: ya hamun gak itu mbak busu makasih ya. Juga nyandelinga kita malam dia 10 menit lagi yo.
2: Iya,
0: di papa soalnya saya ada juga nih, ada kegiatan.
1: Iya.
0: Itu ada yang enggak tama, saya mulang dulu. Yuk, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Makasih banyak Bu Sapa.
3: Iya, tuh.
1: Makasih banyak.
3: Oke, siap. Ya. Makasih ya Bu Sapa yang sehat-sehat ya. Edam Sapa nih WhatsApp nih lagi betompok ya Bu Sapa. Ya. Oke, boleh. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
3: Iya.
1: Tama kalau bisa apa?
3: Udah mulang dikit. Kita udah tama mulang sudah.
1: Ya Allah, mudahannya beliau tuh mendengar nih nah acaranya. Iya, jadi Sulaiman Tela masih ada waktunya kah?
2: Sedikit, sedikit malah gini bosnya.
1: Hah?
2: Sedikit malah gini.
1: Oh iya lah.
2: Ah, 10 menit.
1: Apa kisah obrolan bahasa Kutai nih kan?
2: Anu, apa tadi tuh?
1: Memperbanyak karya lagu-lagu daerah khas Kutai.
2: Iya.
1: Iya, memang harus itu lagu Kutai itu apalagi kita di Kalimantan Timur ini kan
0: ya,
1: kita tahu
2: bener.
1: Ada lagu-lagu daerah bujur. Kutai harus bener. Dilestarikan, dibudidayakan. Jadi wabuloh kurang lupa apa
3: nanti
1: tiba kepor ada dua itu harus dilestarikan. Nasib awak Damel Semayang itu lagu-lagu Kutai.
0: Lagu-lagu baru ada tahukah kita busu?
1: Lagu tahu
3: lagu baru
1: maksudnya
0: ya lagu-lagu mon tadi kan buah bolo segala apa nasi bekepor itu kan lagu lawas kira-kira lagu-lagunya ya. Baru nih lagu Kutai adakah sudah kita tahu paham sudah
1: belum
0: siapa tahu hak di ya, dibantu hak dicari-cari ya kan disebar luaskan juga
1: ya aku nih baru berupat masuk nih malam ini malam Kamis kayaknya lah
2: iya
0: Kamis
1: iya. Salam-salam aja lah bubuhannya.
2: Iya, busu. Siap.
0: Siap, busu.
1: Selamat malam aja dah.
0: Iya, busu. Makasih banyak.
1: Ada pantun sedikit nih.
0: Ya.
3: Boleh.
1: Pantun spontanitas aja nih. Ada tahu salah atau benar ini kan? Samarinda, kota tepian.
0: Receh. Benada juga kita.
1: Tentu rapi, aman, dan nyaman.
0: Receh.
1: bahasa Kutai kita lestarikan.
0: Grece.
1: Lagi.
2: Tomat. Itu mah.
0: Assalamualaikum.
1: Aduh. Karena bisa dilanjutin.
2: Ambil apa Mas? Berapa aman? Ya, siap.
3: Ya.
1: Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Enak satu penelpon lagi bersih. Ya. Halo, assalamualaikum, salam budaya. Halo.
2: Halo, bisu mbak tua boyo.
0: Halo.
2: Nah, di ada tegaknya nih tak.
3: Halo.
0: Ada tuh.
2: Ada
3: nih, tapi sudah di standby tegaknya. Sambil saya bacakan WhatsApp hak dulu.
2: Ayo bacakan dulu, waktunya nih habis.
3: Ada nih bisu. Marwan tadi tuh si lopat si Dani banyak berkerobok jadi berkesahan.
2: Ya Allah.
3: Coba ngolah lagu judulnya Serondeng Biji Nangka.
2: Oh, Serondeng. Bisa, gampang ajakin dia busu.
3: Ini karena ditelepon biasa nih muncul-muncul ya. Satu penelpon mah lagi ya busu. Sama WhatsApp. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelak Serondeng nah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh busu. Salam budaya busu.
1: Budayakan salam.
2: Ini masalah anu busu, tema malam ini busu
0: memperbanyak
2: karya lagu-lagu daerah khas Kutai busu.
1: Aku tuh seneng lagu anu itu nasi bekipur tuh pengen jelaskan pengapa nasi bekipur tuh nah. Cuma kurang tahu bujur tuh nah.
2: Kedua mahal kami dapat jelaskan tuh busu karena waktunya udah parah habis nih busu. Nasi bekipur. Ya,
1: mulai tadi di masuk apa kayak menelpon.
2: Kemudian mungkin kami sadap busu, kami jelaskan. Masalahnya malam ini penambahan lagu-lagu baru busu di Kutai busu karena yang ada ini kan lagu-lagu lawas gala. Jadi narasumber malam ini datang nih ya itu menambah lagu-lagu baru kayak tuh busu.
1: Ya dah, terima kasih banyak kayak ke waktunya mungkin.
3: Iya, busu jelak lah.
0: Terima kasih busu.
1: Bapak aman-aman aja.
3: Iya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anu enggak parah habis dah waktu.
3: Iya, sebenarnya banyak lagi yang tamat tapi tegaknya nih bisa nih bacakan satu-satu ya, Bu ya.
2: Oh, sih.
3: Ya.
0: Ramai ya. Alhamdulillah.
2: Kami minta maaf nih karena di sana tidak dapat bacakan karena sana ya.
0: Mudahan kan dia di lain waktu akan melanjutkan lagi perjuangan.
2: Iya.
3: Sehat-sehat Bu Suzul, Bu Su. Ipai, mungkin sepatah dua patah kata menutup kebersamaan malam hari ini silahkan.
2: Awak mah tujuh. Awak silakan.
0: Tetap karena jiwa motonya.
2: Ini Bapak. Iya. Silakan.
0: Mari sama-sama Eta menjaga, melestarikan, mewarisi, mewariskan lagi serta mengembangkan seni budaya yang ada di tanah Kutai. Dimanapun Eta berada, di situ Eta melestarikan warisan seni budaya Kutai.
2: Iya, sip sudah.
0: Jangan sampai hilang.
2: Nah, siap, itu udah.
3: Makasih banyak.
0: Sama lagu-lagu, kalau bisa lagu-lagu Kutai ya kan?
2: Iya, karena perempat jati dirinya harus bahasa Kutai, lagu Kutai.
0: Ya? Lagu Kutai.
2: Jati diri Kaltim jangan sampai hilang.
0: Di mana-mana pokoknya, radio, televisi, media sosial Eta hiasi dengan lagu-lagu khas Kutai.
2: Iya.
0: Siap, makasih.
2: Itu mah. Karena waktunya udah habis.
3: Akhirnya siap. Makasih banyak Bu Ipai.
2: Iya, sama-sama.
0: Makasih banyak
3: Bu Nita. Bu Sapar tadi udah hilang. Ya tuh. Etam tutup akhir kebersamaan malam hari ini ya. Saatnya Mbak Nita, Bu Suzul dengan Bu Ipai pamit.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam budaya.
3: Budaya salam.

0: Ya keren deh sana, saatnya kita dengarkan kesenian Lamut malam hari ini edisi ke-53. Tetap bersama kami di RRI Prompat Samarinda.
1: Malah nagabah

on sok mapati. Ada papa bersundal mage ada mesot. Ige kakang jangan khawatir pak kalau ada papa kang ai siapa pun berharap pada kang. Ah iya sebentar. Sesungguhnya ni kata ada benda salak lalu nak peringgam. Kalau ada papanya malam siang ada anak raja-raja nak berani melanggar nak gelung bunuh-bunuh. Ayo kirim surat. Hantar aku datang. Aku sikat musuhnya sekian. Ige kakang artinya tolong doa aja. Ah Adi Mas, aku nak bangkat masing-masing anak raja yang 41. Ige kakang mudah-mudahan sampian selamat ya. Adi Mas, Ige mudah-mudahan selamat tinggal di lembang negeri Ubun-Ubun. Ya, anak raja-raja di Mbak Barat selamat semuanya rata.

dari jam perpusatan nang mana Sakti Jaya terbang di awan Tubantara. Nah, orang Sakti halat darat. Nang mana Sugi Kaya makai kapal di telan pedangkan. Nah, sejak kapal darat mengalumaan nang di awan terbang melayang. Nang di jalan darat susup lima betam lima, susup orang betam menjurang.

raja-raja yang sekalian. Masing-masing kan negerinya, masing-masing kabanuanya, masing-masing pemandarannya. Tiada lain lagi 2-3 bulan yang dibicarakannya, hanya orang pelinggam nan dipujinya. Dan orangnya bah, ada 2-3 anak orang pelinggam. Kalau berhubungan bak awalan pelinggam ca, timbul sama timbul, tinggalam sama tinggalam orang pelinggam. Mereka seorang pelinggam kok ca, kada tahu ya, rokok sebilah, minta aja diberinya. Pelinggam rokok sebilah pintai jangan dia mau. Dia pada habis, pada ada rokoknya. Tapi kalau orang pelinggam kan tahu kah? Tinggalam sama tinggalam, timbul sama timbul. Waktu orang pelinggam artinya orang di negeri pelinggam cahaya, orang baik hati semuanya. Minyak ada berduit, datang bagi duit.

bujang yang bersuara ding, bujang laut, bujang sakti ding. Ini dia takannya ding. Ikam tahukah ding aturan anak raja di Pelinggam dengan menjadi raja orang Pelinggam. Ini mah kakak ngai banyak-banyak minta ampun kakak ada tahu kakak aturan. Nah, ikam tahulah aturan raja di Pelinggam. Mulai pakaian kita, ayo. Mulai pedaton kita sampai pakaian kita. Oleh Ratu Indra Pungsu nama jadi raja negeri Pelinggam Cahaya. Residen ambak adil murah pemberian. Kurang susah dengan lamun ada meminta dibarii dengan. Kurang nasuge dengan jangan dipulayak. Sugih makin runtuh, jangan. Urang sugih biarnya tambah sugih. Jangan urang sugih pindah dipulayak bujur-bujur atau dipuyak kepalanya, jangan. Urang sugih dengan dipelinggam itu tetap sugih dengan. Urang susah dengan dibantu, ditolong dengan. Itu di dalam belian ke pelinggam, raja nak jadi pelinggam. Artinya dengan suka berhadiah, lawan fakir miskin, hina dihina. Fakir nang mana miskin diberi hadiah dengan tiap-tiap tahun dibukakan hadiah artinya diberi semuanya rata. Itu pada tahun kita sampai kepada pakaian kita Raden Kasan mandi sandia mandi koyang mandi ambak adil murah pemberian Yosiden. Sampai kepada nama kita oh murah ambak adil pujuh pemberian juga. Artinya lama kita jadi raja macam itu juga. Jangan lupa dengan lawan turut di menurang Pelinggam ambak adil murah pemberian. Kalau orang salah ragunya minta ampun dengan ampun nih. Tapi dengan kalau kada minta ampun tetap dihukum makan. Itu orang Pelinggam dengan. Lagi dengan orang Pelinggam bersahabat lain pada orang dengan. Kenapa kakang lain pada orang orang Pelinggam bersahabat? Nah dan itu ikam dengan orang Pelinggam kalau bersahabat. Kalau misalnya kita dengan datang sesarangan perang berantai yuda kada boleh. Artinya kita kada bisa kita minta bantu lawan orang. Walaupun payah perang berantai yuda kada boleh kita bantu. Kalau orang minta bantu kita bantu. Tapi kalau orang jangan membantu kita. Jadi payah kita nampun hal kita jonang melawannya. Kada usah bantu membantu. Tolong menolong. Awak daya upaya sendiri. Tapi tolak kakang aturan Pelinggam. Ah, itu aturan Pelinggam dengan. Maka dengan jati orang Pelinggam ini lain bukan Pelinggam. Belinya sangsara di negeri orang. Bila hatinya ditangkap orang, dipasung orang. Bila membacol, nambacol, campilinnya. Aturan Pelinggam, oh demi itulah kakang. Oh, aturannya kakang orang nama macol itu. Orang bagus pengelolaan kita. Oh, jangan. Bila kita terpasung, dipacol orang, nambacol, campiling kepalanya. Jadi ini menolak kakang. Nah, itu dia yang suka ikan tahu. Tapi perasaan lu lembah, gue seorang menolong kakang. Nah, artinya itu ikan berharap lawan manusia lah. Maka kita bukan berharap lawan manusia. Berharap lawan yang menjadikan kita. Bukan iya pang dengan. Berharap kita lawan yang menjadikan. Itu yang sebujur-bujurnya. Berharap lawan sang yang waneng. Nah, menikam dengan cahajar. Kalau kan diri pacu sena anu itu kok. Artinya kan kita pacul, nah salah ikam dengan. Arti kita berharap lawan yang menjadikan itu yang sebenarnya yang kuat kuasa yang memacul. Itu yang bisa mengikat, itu bisa memacul. Oh demi tolak kakang, oh jangan lupa dengan. Riwayat sang yang lama, sedetik jangan lupa siang hari malam. Apabila lupa sedetik, kan ada harapan dengan. Oh jadi demi tolak kakang, lawan sang yang wanang, jangan lupa, oh sedetik jangan lupa. Jangan lupa dengan artinya jangan lupa lawan yang menjadikan. Tapi tolak kakang. Oh kalau artinya ingat ikam lawan menjadikan. Jangan lupa barang sedetik dengan. Ada aja ditolong. Oh demento kakang. Jadi umum ingat pang. Oh jangan lupa dengan. Saat kalahannya raja yang mewakawakawan. Raja menjadi raja. Paturannya nabi yang bujang ngabut rabanwa bandara banwa sakarang bapaya bujangnya busur matulanya nagri

berenang di pinggir-pinggir laut ini. Tandar, tandar, semuanya. Artinya anak di lapang ini di pinggir-pinggir banyu. Supaya pemandangan bagus. Setiap orang pendatang-pendatang melihat negeri kita bagus perhiasannya. Jadi anak-anak pinggir mahakam, lari semuanya, artinya pindah semuanya. Di baris semuanya lapas, kirim ke darat pertama. Jadi supaya lapang kita pemandangan kelihatan orang. Bagus pang negeri kita. Kakang sampian aja, kakang matur negeri kau benua sementara kakang. Kalau sampian ada, sampian nama tu lah. Yaitu, silakan. Nang mana di pinggir-pinggir makam, cabut semuanya rumah. Bari tanah, bukan dicabut percuma, dibari artinya watas. Dibari tanah kediaman. Artinya tandar-kedar semuanya. Supaya lapang kota kita lihat orang jauh-jauh. Atau pendatang-pendatang melihat bersih, bagus, lapang. Ini kakang ulam nurut, kakang ulam sampian kakang naik. Itu dengan aturan negeri kota benua dengan. Jadi dengan rumah akan meningkat, hari meningkat. Cuma dengan hati-hati melihat jalan jam perjalanan habis semuanya. Cuma sebut dengan aja salahnya kangen satria kita ini kakang. Kenapa ni? Artinya nah ini kakang ada baju aja ditambah satria bisa ditambah. Oh padangan dia dapat. Padangan dia kau aja tambah-tambah. Bila pagat di sini kan tambah. Pagat di darat tinggal ditambah macam itu yang sementara dengan. Jadi dengan perbaikan bujur-bujur kena ada perbaikan waktunya perbaikan. Cuma ini kakang ini masih lagi kakang. Dan jalanan ini kakang rupanya oh itu gampang deh tunggal jamatan dengan. Artinya jual bahari ada juga artinya dengan. Artinya anting-antingnya gugur kagak biar ganting hangan pagat. Itu dengan pengaturan negeri oh demi itulah kakang. Artinya ujar bari membawa rukun sembilan. Sesambilan, sesambilan, begamat, begamat, begamat dengan cah. Iya, ini kan jadi begamat, banget sesambilan. Kadalah kakang sambil lalu, kada pengen yang sambil lalu. Sambil lalu kan ada pembangunan, sesambilan. Aku ujar bari memakai rukun sembilan. Sambil bertandar, bertandar, bertandar. Akhirnya, bagus pemenangan. Bagus jalanan kita, bagus satar kita dengan. Sebutin aja peng nek nang payah banar. Kenapa? Ini kalau kursi roda rula kadadin lagi, roda tiga kadada macam apa? Lamut naik. Maka siapa menlamut berjalan batis macam itu? Oh, bisa aja dengan. Ada aja tu kan nang orang membawakan apakah nang motor kan nang apakah kena mengambil. Lamun roda tiga tak tutup, kakang bah payah pak lamut naik. Berjalan darat saja, artinya berjalan batis, artinya berjalan sikil.

Anu paman lamot kalau paman lamun berjalan ada aja. Biasanya mantarkan imus serencak mantarkan. Sama imus ni malum lah kata orang begawi kesian. Bila hur jenya kita datang berselawar imus sudah lancing. Lancing imus sudah berdulu. Macam apa kita hanya berselawar? Ah itulah anu selamat di jauh. Jakarta para keluar mantah tu nah ada jawab mantarakan ini mantah jauh kadang-kadang paparakan ada aja bisa nak buang di si motor tapi jauh.

sampai besok pagi mesti turun. Oh, jarang-jarang ding bujang busur ding. Ini ding sudah lama kakang ding matur ban walau nikam ding. Lagi hanya 3 bulan ding kita sudah ding barbar teman-teman ding. Kakang ya ada. Lah pikirannya ding bercerai anak bercerai. Ini makanya kakak mau sambil meninggalkan kakak. Siapa lagi pengharapan kakak nggak sampian ganti sama aja rasanya. Lamun kan udah bapak sampian lah sebapak. Lamun kan ada ibu rasa ibu sampian anak kemana kakak sampian meninggalkan. Anak ulun kakak kita bertiga bedang sanak bersama-sama kakak nggak di sini. Ulun raja sampian raja kakak nggak. Ulun makan sampian makan. Apa aja kakak nggak ada. Di negeri artinya umbun-umbun kakang sampian ampunnya kakang duit maaf dengan sebab aku dengan membawa kakang ikam dengan aku dengan hendak membawa nah membawa kangsana ikam Raden Bujang Laut aku dengan pikiran kok hendak kembali dengan ke negeri Pelinggam Cahaya karena pulun kakang aja kemana-mana sampian saat kita bertiga bilang sana aja lagi kakang sadang artinya kemana-mana nama pun jauh. Artinya ibu pun kedada hanya sampian pengharapan ulun nang siang hari malam artinya artinya penglipur-lipur badan ulun itu halin aja dengan sudah ada garak sang yang wanang-wanang aku dengan ada garak sudah laku aku sudah bakal besar bacaranya bertiga berdak sana aku dengan membawa si ading bujang laut dengan anak boleh kena negeri Pelinggam Cahaya kayak apa kanjang rambut kita negeri Pelinggam Cahaya kata kanak belum kakak ngajar kemana-mana sampian. Ini mah kakak sampian berkajut-kajutan kakak gak akan membawa pada jauh-jauh hari. Jangan sampian berpada jauh-jauh hari, nyaman pun lu dapat tahu. Halin aja dengan. Demi tujuannya datang gerak jam ini, datang waktu ini, hari jam ini juga aku berpada lu nikam. Pak kakak, ini mah kakak telanjur banar kakak.

0: siangnya kari ayam sudah pada bunyi. Deng.
1: Apa kakang? Ini mah kakang ngadak hujan kemana-mana kakang. Sampian kasihan lu kakang. Kada ada lagi payung bulan matahari. Tampak gua dahulu berpikir kakang.
0: Tak kada apa dengan alin aja dengan. Aku dengan nah, anak titik gua banyak matai kam punya merista banar. Alin aja dengan kakang sudah ada datang garak. Kakang hendak kembali ke nagri pelinggam dengan.
2: Dan kiam
1: bujur busur si bujang busur.

ading lawan ading. Malam ini di ngamang dangannya tumpah. Besoknya malam di

mare munna da wa wa wa wa

tamu rimba tutupnya jurang, para tamu jurang naikannya gunung turun na gunung. Di para jalan awakan bujangannya busur bujang rajin bujang lah bujang busur hilang riwayat pada sebentar ke setara sumber pelapar ganti. Sebuah negeri yang dikabarkan, sebuah penua yang dituturkan. Negerinya berjenang negeri Bandar Kudepah. Raja Ratu Malik Gentara. Negerinya besar, bentengnya tinggi, pasifannya luas, laksanya negeri. Rakyatnya banyak, laskar tentara, para menteri Johan Pahlawan, zaman kemangun, rakyat desa. Artinya hanya talukan banyak dijagan. Mah Raja Ratu di dalam negeri Bandar Kudepah. Menjadi raja di negeri Bandar Kudepah. Dua orang pepatihnya, papu jeprang berkota benting, sasar setamping dada. Nomor satu patihnya, artinya berjenang, artinya patihnya dua orang. Nomor satu simbar mega, nomor dua simbar udara. Itu patih simbar udara, simbar mega, papu jeprang berkota benting, sasar. Mereka rakyat di dalam negeri Bandar Kudepah. Putra Parisi putra, nyatanya panas orang awam bini bini wang perempuan.

sekalian di atas balai di Malaga. Malah jadi aturan wong bini-bini malah jadi aturnya tulis menulis baca membaca. Malah jadinya baratan wong malah jadi manyulam malah jadi manjali.

ada beranak wong bini-bini. Opanya anak raja-raja tanjung menanjung pulama mula samu nyarta mandangar. Samunya kenakan meminang semua raja. Lepas datang kandak barat datang. Kumpul anak raja-raja mendengar kabar raja negeri ku dapat ke bandar aku dapat anak raja raja tanyung menanyung pulau memula semenyarat tak habis bersimpun kena kama minang anak kama minang kena ku dapat ke bandar aku dapat mana sugihnya kayang berjalan kapal nang kurang sakti berjalan darat nang mana sakti jaya terbang diawan masih ngayang masih ngayang semuanya rata meminang endak peradata seratus empat puluh satu anak raja-raja yang sekalian namanya kapal jelas mengembang kergampang tiangnya kapal seperti langgasnya mati berjalan di dar terbang di awan. Hujan di awan, kapal hendak kemana? Hujan di kapal, nanti hendak kemana di awan? Aku, dasarkan hendak meminang, cocok.

Baradata. Pakatring anak raja Reja 141 semuanya rata. Reja Sengsegong wal di bapak pikiran. Kita kalau kada terima orang macam pak. Umpam ratu kada menerima macam pak. Kadeka kalau ratu malik gentar kada menerima Sengsegong. Ratu malik gentar kita tangkap. Lawan kita bunuh. Kalunya menyerah kita buat dalam kurungan. Ambar rakyatnya mana artinya melawan, bunuh, mati semuanya. Nanti kita bakar, tinggal makan ulah lautan. Wah, tetap dia sama-sama sampai jauh itu kali yang akan menerima, awas. Kita tangkap rajanya yang melawan, bunuh, mati. Artinya anak ngerampas, ambil aja sikong. Oh, cuma apa kita ini, ini kita simbajakan yang berdatang ini. 141 mendatang mencapa. Oh, macam-macam, soalnya kayak kita, kalau kita artinya sudah menang atau diterimanya, kita berpilih semuanya yang kena, berpakaian nak asih-asih nak bagus. Kita turun di pasiman di adolan, berhimpun anak raja-raja, tanjung-menanjung pulang membelah, suruh putri memilih. Apabila kena ada di andakinya atau kambang ditajak kakannya, artinya di baju, itu nampunnya. Artinya kawan, bangun kita bertani satu per satu, nang mana artinya sebagai lotre, nang mana untung, itu nang artinya terimanya. Bah, bagus sih kalau macam itu cocok kita berangsar beratan. Artinya kita kalau berkelahi beratan kurang butik. Kalau ada kerja-kerja dan maka maur, kita kalau butik beratan. 141, oh jangan khawatir di Sengsegong. Kita bakawal beratan.

Inya para dua para saudara, waktu raden di para jalanan. Hilang riwat sebantara dan bujangnya busur, bujang laut kesatara sebut pelabara ganti. Tak tempo anak raja-raja, semua tarik imbainya pergi meminang. Nang mana sakti jaya terbang jawan, kurangnya sakti bara jalan darat. Yang mana sugihnya kaya memakainya kapal, lomba-lombaan dari sawangan.

raja resumnya panggil-panggil. Eh, hendak kemana ikam? Wadah sanak, ikam hendak kemana jua? Oh, aku kemerujuran, hendak meminang ke negeri bandar ku depan. Oh, sama-sama kita. Aku juga hendak berdatang juga ke negeri bandar ku depan. Lah, kalau begitu, tapi imbai kita. Kita semua para imbai, para datang ke sana 41 anak.

0: 41 yang sekalian. Nah, kita ini tabarungan tapi imbai, tabarungan bersama-sama beratan. Kita bagus sepakat sembilan anak raja-raja 41. Jadi sekumpak, sekarang sepakat apa perkataan kita? Nah, demi deh. Kalau kita sama-sama ini meminang, sama-sama ini berdatang, jika ada anak raja lain daripada 41, apa yang jawab pikiran kita? Kalau pun ada yang lain meminang lagi, oh, dan sana kami dibintu. Kalau ada anak raja jalan daripada kita, kita pukul, sang, hantai udah. Jadi sekumpak, daripada kita kalah. Kita orang 41 padanya datang raja-raja lain. Atau berdua atau sekong. Kita kurung putih. Cocok. Gitu cocok paham kita.
1: Oh, nang mana jalannya darat dari imbai datang. Yang mana jalannya kopong.
2: Demikian terpeng di Jombang Sara. Semuanya layak. Dalam benua awak. Kudapak bandara.

0: Provinsi Kebanggaan Kalimantan Timur dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.
2: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
3: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
2: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
3: Kalau emang bisa salah. Tuh di atas QR Code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
2: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
3: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
4: Gak enak kan, mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
5: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi

0: Ya keren di sana, lanjut kita di Berenggah malam hari ini dengan sajian lagu-lagu dangdut. Telatama yo 0541-7272-656 atau 736-152 dan di WhatsApp 0811-5819-9984. Kalau juga tama melalui Facebook Perempat RRI Samarinda dan juga live chatnya RRI Digital. Sebelumnya Joni, teman maaf ya mendi sempat ada yang tamat tadi di Pantas Kutai ya Bu Sembo ya, karena keterbatasan waktu itu. Tapi ramai benihnya tuh di akhir-akhir tadi itu, alhamdulillah. Mohon maaf ya mendi sempat tamat ya Bu Sembo ya, tambah-tamaan di Berenggah malam hari ini ya. Tam sapa dulu ke WhatsApp ya. Assalamualaikum, salam budaya.
1: Assalamualaikum, salam budaya, salam.
0: Waalaikumsalam. Apa kabar Bu Irfan?
1: Baik.
0: Alhamdulillah, cuaca mah aman ya.
1: Iya, baiklah.
0: Abusun.
1: Lagunya apa?
0: Lagunya ada Cukup Lebih Baik, Sahabat Setia, Tak Mungkin Kembali, Hancur Luar Dalam, Goyang Gemoy, Satu Hati Sampai Mati, Permaisuri Cinta, Satu Rasa Cinta, Dokter Cinta, Nyanyian Rindu, Perahu Kayu, Sama Sekali Seumur Hidup.
1: Apa namanya itu? Goyang Gemoy.
0: Goyang Gemoy. Oke, sapanya boleh Bu Su Irfan.
1: Wanya aja lah.
0: Siap.
1: RRI kemarin ya.
0: Oke, siap.
1: Ini lah. Di jalan raya ramai betul nih.
0: Alhamdulillah. Hati-hati. Iya, lagi ramai.
1: Apa-apa lihat lagi nih anak-anak.
0: Aduh, jangan dong. Dilarang Ibu Su.
1: Ini sudah terperangkap kemarin itu, motornya ditahan oleh polisi.
0: Oh iya, mudah-mudahan tidak lagi ya. Jangan hak lagi, mungkin, berbahaya.
1: Mungkin dia di lain ini yang punya balap-balapan yang jadi depan lagi.
0: Aduh.
1: Kalau di sini jangan jangkut.
0: Betul. Siap.
1: Dapat. Kemarin kok motornya ditahan polisi kemarin itu. Ada ratusan orang yang ngatur motor itu.
0: Oke.
1: Nah itu yang mengatakan.
0: Siap.
1: Harus petugas toh.
0: Betul.
1: Saya ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sirpan sudah masuk. Kita sapa di telepon biasa. Assalamualaikum, salam budaya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Budaya kan salam.
0: Iya, apa kabarnya Bu Abdurrahim?
2: Oh, kalau kabar saya baik, sehat walafiat, Bu Nita.
0: Alhamdulillah, aman ya, batuah ya.
2: Iya.
0: Nggak ada balap liar ya, kayak di tempat Bu Irfan ya?
2: Ya, saya tak.
0: Alhamdulillah, mudah nggak ada ya, Bu Su, ya. Jangan hak tuh berbahaya, yo.
2: Iya.
0: Oke, nggak berikas lagu apa, Bu Abdurrahim?
2: Nyanyian Rindu.
0: Nyanyian Rindu. Oke, siap. Sapanya ada?
2: Sapanya kepada teman-teman pendengar RRI Perempat Samarinda. Antara lain yang ada dari Bu Irfan yang dari Pulau Jawa.
0: Iya.
2: Berikutnya ada Bu Muhammad, Bu Rinjani, Bu Abdul Syukur, Bu Suhari. Kemudian Bu-nya, Bu Yuli, Bu Reni, Bu Titin, Bu Nurul Kedugaannya, Naila, Bu Nana, Bu Mudrika, Bu Eka, Bu Nuri, dan semua teman-teman pendengar dari Samarinda. Dimanapun berada, saya selalu semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih kesempatan dalam pemberian, Bu Nisa.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Abdurrahim ya, dah tama ya. Ya keren yang sana dari Bu Sebeli Bis juga lewat Facebook hadir. Sebut sih, dah makasih dah hadir malam hari ini. Mentari itu Pantas Kutai malam hari ini ramai benih yo. Ada Bu Suzul, ada Bu Ipai, ada Jabus Sapar dari Stumat menyapa Bu Sumbok kalanya ya. Ini jadi terasa sunyi nih di Berenggah malam hari ini ya. Karena si Sambok Nita mahan ya. Jadi Bu Sumbok ngawani Mbak Nita ya. Boleh ya, boleh ya di Berenggah malam hari ini ya. Oke, kita sapa lagi yang di penelpon WhatsApp dulu ya. Assalamualaikum, salam budaya.
3: budayakan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, jelak apa kabarnya, baik ya?
3: Baik banget, sehat walafiat, Mita kan nih?
0: Iya, kenapa Pina lemas suara kita nih?
3: Ya tiga itu tuh, pas itu kalau sudah mau mengantuk nih, pasti itu
0: menunggu kita nih. Masih anu ya, masih harus tama ya, besok ya, absen dulu ya.
3: Yang penting sama kan, itu kan
0: baru. Iya, jelak. Jelak mau berkas lagu kah malam hari ini?
3: Siapa-siapa yang tama tadi?
0: Oh, siapa? Oh, baru ada Bus Irfan sama Bus Abdurrahim, jelak.
3: Oh, ya lagunya apa nih?
0: Lagunya lagu dangdut, adanya Cukup Lebih Baik, Sahabat Setia, Tak Mungkin Kembali, Hancur Luar Dalam, Satu Hati Sampai Mati, Permaisuri Cinta, Satu Rasa Cinta, Dokter Cinta, Perahu Kayu, sama yang terakhir Sekali Seumur Hidup.
3: Dokter Cinta aja.
0: Dokter Cinta aja. Oke, ada sapanya jelak, silahkan.
3: Salamnya ada Bisa Burahim tadi ya. Itu Wahyu, Musuh Musan, Bunda Yuli, Umi Gila. Pokoknya salam segalanya aja lah Mbak Nita ya.
0: Iya, siap.
3: Untuk Benita selamat bertugas, mudah lancar walaupun terkelahi dengan Benita.
0: Amin, jelak juga.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jelak sudah sempat bertama dulu ya sebelum istirahat malam hari ini ya. Etam sapa lagi yang di WhatsApp, ada Bu Srinjani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, salam budaya, budayakan, salam rahajeng. Peteng gak benih benih busu atau salah nih cara bacanya nih ya. Request lagu Tak Mungkin Kembali untuk busu mbok pendengar RRI Perempat Samarinda, di mana aja berada dan di mana saja suara RRI Samarinda dapat didengar. Ucapannya Rahajeng Peteng Punapi Gatra. Benih nih busu, soalnya saya ragu ya. Semoga rahayu selalu, amin. Untuk Mbak Nita terima kasih waktunya, sehat bahagia selalu, salam hormat, assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih Bu Serenjani Dahtama yo. Mohon maaf pun ada salah-salah carangnya yo. Oke, keren dan senang masih ditunggu kebersamaan kita segalanya ya. Ada juga lagunya nih, masih banyak tersisa, baru 4 lagu yang tama. Masih ada Cukup Lebih Baik dari Uci Sucita, Sahabat Setia dari Ari Susan, Hancur Luar Dalam dari Dina Ruby, Satu Hati Sampai Mati dari Loli dan Yonas, Permaisuri Cinta dari Zainul Bashar, Satu Rasa Cinta dari Ari Susan, Perahu Kayu dari Super Emak, sama yang terakhir Sekali Seumur Hidup dari Lesti. Oke, keren di sana, karena belum ada yang tama lagi, Etam berenggahan dulu ya dengan lagu yang semangat dulu nih dibukanya. Requestan dari Bos Irfan dengan Goyang Gemoy dari Boyen.

Keberagaman agama yang ada di Indonesia adalah cara Tuhan mengajarkan kita menghargai perbedaan dan menjaga kerukunan. Kitab suci yang berbeda, tempat ibadah dengan berbagai rupa, bukan alasan untuk kita berjumawa. Karena segala perbedaan yang ada turut mengantar

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
3: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
4: ...98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

0: Ya, karena senang lanjut lagi di Berenggah dengan sajian lagu-lagu dangdut malam hari ini ya. Masih dengan Mbak Nita juga ke Watama 0541-7272-656 atau 736-152 dan di WhatsApp 0811-5819-984 ke Wajah Tama melalui Facebooknya Perempat RRI Samarinda dan juga Live Chat RRI Digital. Ya, keren yang sana tadi Nita lihat di Instagram ya, kisaran 11 menit yang lalu baru mahannya terjadi musibah kebakaran di kawasan Jalan Pelita 3 Sambutan Samarinda sekitar pukul 23 tepat tadi ya waktu Indonesia Tengah. Semoga api cepat padam ya, karena sampai berita ini disiarkan 11 menit yang lalu tuh apinya masih pore benih gitu ya. Dan kita doakan sama-sama Bu Sumbo, semoga cepat padam dan jangan ada korban jiwa. Amin. Di mana kita galanya kawa melihat informasinya di kabar Samarinda underscore kabar Samarinda underscore official ya di Instagram. Oke, keren yang sana masih kita lanjut di Berenggah malam hari ini ya Bu Sumbo. Yo, ayo ramaikan yo dengan Mbak Nita yo. Bisa Tama, ayo telepon WhatsApp galanya masih kosong nih Bos Mbak. Kita bisa lanjut ya, lagunya ada masih yang tersisa cukup lebih baik dari Uci Sucita, Sahabat Setia dari Eri Susan, Hancur Luar Dalam dari Dina Ruby, Satu Hati Sampai Mati dari Loli dan Yonas, Permaisuri Cinta dari Zainul Bashar, Satu Rasa Cinta dari Eri Susan, Perahu Kayu dari Super Emak, sama yang terakhir Sekali Seumur Hidup dari Lesti. Iya, tuh karena belum ada yang Tama Bu Sumbo ya, di telepon, di WhatsApp, di segalanya, di mana-mana nih belum ada yang Tama. Itu lanjut nelinga lagu ya. Dengan selanjutnya ada oke, kita sapa dulu penelponnya. Oke, assalamualaikum, salam budaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, dengan salam.
0: Iya, Bu Su, ya. Sehat.
1: Iya, sehat.
0: Alhamdulillah. Nih, mau anu habis jalan ke kita.
1: Apa lagi mau jalan? Nggak nonton bola mau.
0: Oh iya kak, apa lagi nih melawan siapa melawan siapa?
1: Yang kulirang no, dengan apa namanya Kutai Timur. Dia ada bola Mbak Israha ada.
0: Nah iya kak.
1: Iya dia malam Jumat kan di sela.
0: Oh oke okay lah.
1: Argentina dengan Perancis mau no, main dia.
0: Argentina Prancis. Iya. Lagunya ndak apa nih?
1: Lagunya apa-apa, Mbok?
0: Lagunya ada cukup lebih baik, Sahabat Setia, Hancur Luar Dalam, Satu Hari Sampai Mati.
1: Sahabat Setia aja, Mbok.
0: Sahabat Setia aja. Oke. Okay.
1: Nah, Prancis tuh sahabat setia saya, Mbok. Oh, dia ada bola, ada istirahat. Dia
0: jadi itu mati. Kayak kita dukungkan dia.
1: Ini juga, Mbok. Yang penting tuh Mbak itu nungguin nih acara bola di RRI itu nah. Nonton bareng itu nah, Mbok.
0: Iya, akan ada yo, ada yo.
1: Iya, jadi Mbok rame ya kan kita nonton, Mbok. Ketemu Mbok Nitayan nih, Mbok.
0: Siap.
1: Dia saya Mbok Blinjo, Mbak.
0: Mantap lah bepencoan yo sekalian yo.
1: Blinjo, Mbok. Nah, siapa yang asam urat jangan makan.
0: Sekalian nak bepencoan nyaman malam-malam bepencoan.
1: Itu dehem, busu terumpak yang empat, busu gesta Mbok kan pasti saya tadi tuh dengarai busu sapar tuh Mbok, cuman pas di mobilnya si Dehem tuh Mbok.
0: Oh.
1: Saya mengingatkan tuh ketunuan tuh, tahu saya tadi Mbok dah lewat. Di mana-mana Mbok, di sambutan, terus tuh dilawat, kawan, nepon kan ada bubuan Pasinko tuh Mbok. Bubuan Cina Kota Mbok.
0: Oh.
1: Ada saya kan grup itu, jadi apapun yang kejadian Samarinda saya tahu tuh Mbok. Busu Misran aja dan Samarinda tahu. Makanya dia ada Mbok.
0: Sehatannya sih dah.
1: Terima kasih Mbok Nita ya.
0: Terima kasih aja Busu ya.
1: Kita ini supaya jangan ngantok ya Ndi. Saya ini ngantok Mbok. Walaupun bulan dia ada. Terima kasih Mbok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Busu ya dah Tama ya. Siapa lagi telepon WhatsApp? Assalamualaikum, salam budaya.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, apa kabar Busu, sehat?
2: Baik aja, Bu.
0: Baik aja, iya. Dan gak tidur?
2: Udah mau tidur ya, Jo.
0: Oh iya, oke dah langsung berangkat tuh. Gak berikas lagu apa?
2: Lagu lupa lagi Putri.
0: Ada cukup lebih baik, hancur luar dalam, satu hati sampai mati, permaisuri cinta, satu rasa cinta, perahu kayu sama sekali seumur hidup. Sisanya
2: mencari engkau laut riga.
0: Yang mana nih, hancur luar dalam kah?
2: Satu hati di bawah itu.
0: Yang mana nih yang galau selain itu tuh, nih tahu juga nih tadi.
2: Itu aja ya, kalau
0: ya,
2: yang
0: itu hancur luar dalam ya.
2: Iya, kalau itu yang mau yang galau itu aja dah.
0: Tegaknya.
2: Tegaknya. Khusus siapa tuh tadi bertanya nanti galau lagi kan?
0: Galau. Gitu.
2: Masa ya? Gitu. Padahal dalam hati dalam galau.
0: Ya Allah, ya tuh.
2: Iya dah, nanti kalau ibadahkan galau, wah, khusus siapanya nanti. Bete kalau pulang gak apa.
0: Ya Allah.
2: Males kok aku. Ya udah. Dengan bisa sabar tuh dibeli galau. Harus ceria terus.
0: Ceria bener.
2: Untuk busu lagi.
0: Nah.
2: Untuk mbak Nitanya sama bertugas saja. Ya. Eh terlalu makasih juga atas waktunya.
0: Makasih busu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih aja busu ya. Oh mentahu nih dibolehkan busu sapar kita galau nih boleh juga kak tuh galau dengan saya yo. Tapi nih papa lah galau nih papa at saya menjunjung tinggi sportivitas loh lain. Ya itu keren ding sana iya kita lanjut lagi mana linga lagi udah pukul 23:35 munnya etam apa nih apa ndak saya sarang ya ya itu pokoknya nelinga lagu lah dokter cinta dari Malaga tak.

Ya keren di sana dan tidak terasa pukul 23.45 waktu Indonesia Tengah sebelum menutup kebersamaan kita malam hari ini ya. Ternyata kita baru baca ya info dari Busu Wahyu bahwa perempat final malam hari ini untuk FIFA World Cup 2026 di mana perempat final kiri ada match yang pertama ada Prancis versus Maroko, match keduanya ada Spanyol versus Belgia ya. Terus perempat final kanan ada match ketiganya dari Norwegia versus Inggris, sama yang terakhir itu Argentina versus Swiss. Nih terasa ya ada perempat final ya keren di sana. Iya, oke, pertahankanlah jagoan Anda karena ini mulai menegangkan ya, menentukan siapa pemenang dari FIFA World Cup 2026 ini ya. Semangat tentunya bola ini jadi pemersatu bukan pemecah belah. Siapa aja yang etam gawali, jangan paksa orang untuk menggawali apa yang etam gawali gitu ya. Mun ada yang digawal ngan etam gawal apa yang etam gawali, ya sudah toleransinya dilihat lagi yo. Nih boleh tuh ngolok-ngoloki orang tuh nih boleh ya. Ya keren yang sana, sampai di sini dulu kebersamaan kita di Berenggah dan juga menutup segala rangkaian Samarinda Malam edisi hari ini Rabu 8 Juli 2026. Makasih banyak Bu Sembo yang sudah meramaikan baik di Pantas Kutai dan juga di Berenggah malam hari ini ya. Mohon maaf benar-benar di Pantas Kutai terutama tuh ada banyak yang di sempat tama atau sempat tama tuh setempat-setempat benar. Mohon maaf ya karena keterbatasan waktu kita galanya ya. Bersambai, kita jumpa lagi minggu hadap insya Allah di malam Kamis dengan Mbak Nita Jua. Mudah-mudahan tetap kesehatan, didekatkan dengan hal-hal baik dan orang-orang baik dan juga dilancarkan segala urusan etam ya sampai selawas-lawasnya ya bosan mbak ya. Semangat tengah bulan, mulai masuk ke tengah bulan, semoga dompet etam selalu tebal-tebal-tebal dari rezeki yang tidak disangka-sangka ya, amin ya rabbal alamin. Saatnya mbak Nita pamit dari ruang dengar kita segalanya, semoga kau menghibur kita galanya malam hari ini bosan mbak ya, beredaan minta halal ridhonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi berarti 600, heksakonta 60, heks 6, dan fobia ketakutan yang sangat berlebihan.
1: Hai, saya nama Marta. Saat ini saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya karena mereka.
2: Marta, selamat pagi.
1: Pagi, Alex.
2: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
1: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
2: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
1: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
2: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
1: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.
3: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
4: Manusia adalah makhluk yang terus belajar. Belajar memahami, menerima, dan memaafkan. Kita tidak selalu kuat, tidak selalu benar, dan itu wajar. Di balik sikap yang terlihat baik, setiap orang menyimpan cerita dan perjuangannya sendiri. Ada lelah, ada luka, dan ada harapan yang tetap dijaga. Menjadi manusia bukan tentang tidak pernah jatuh, tetapi tentang mau bangkit dan tetap berbuat baik meski keadaan tidak selalu mudah. Karena setiap manusia sedang berjuang dengan caranya masing-masing.
3: ...98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

Dengan terdengarnya irama musik ini, maka tuntaslah sudah tugas kami menemani Anda dengan rangkaian acara di pagi, siang, sore, hingga malam hari ini, edisi Rabu 8 Juli 2026. Kami segera mengundurkan diri. Yang bertugas malam hari ini, Aulianita, mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Perempat RRI Samarinda.

Selamat pagi sahabat budaya, 98,4 FM Prompat RI Samarinda kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan hari ini

0: Suara Budaya Nusantara.
1: 98,4 FM Perempat RI Samarinda. Kerandeng sana, kami akan hadir dengan sajian program dan informasi dalam rangkaian Samarinda Hambat, Samarinda Siang dan Merian hingga Samarinda Malam. Sesaat lagi akan ada pengajian Al-Quran Surah At-Taubah ayat 103 sampai 107. Dilanjutkan dengan sajian lagu-lagu islami sembari menantikan kebersamaan Eta Mupati Tausiah di program Hikmah Pagi. Setelah itu akan hadir informasi terkini di program Samarinda Hambat. Kemudian ada sajian lagu-lagu pesisir wilayah Kalimantan dalam program Dendang Makam. Hadir pula Halunmu Etam ditutup dengan program Oda Bekesa. Kurang di sana, kau bergabung dengan kami melalui fasilitas telepon di 0541-727-2656 atau 736-152. WhatsApp kami 0811-5819-984. Siaran ini kau juga didengarkan via aplikasi RRI Digital yang kau di-download melalui App Store secara gratis. Bersama saya Tata, inilah Perempat RRI Samarinda Suara Budaya Nusantara.
2: Billahi minasyaitonir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: Dengan zakat itu, kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya, doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui.
1: Alam ya'lam.

Tidaklah mereka mengetahui bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba-hambanya dan menerima zakat, dan bahwasanya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.

Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.

Dan ada pula orang-orang lain yang ditangguhkan sampai ada keputusan Allah. Ada kalanya Allah akan mengazab mereka, dan ada kalanya Allah akan menerima taubat mereka. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kelak akan ada seseorang yang derajatnya terangkat di dalam surga. Maka dia pun berkata, bagaimana bisa ini terjadi? Kemudian dikatakan kepadanya, ini semua disebabkan istighfar anak kamu untukmu. Hadis riwayat Ibnu Majah.
1: Duduk, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
2: Bentar lagi lah, Bu Tri.
1: Loh, kenapa emangnya? Bu Dina gak seperti biasanya?
2: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya kusuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
1: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
2: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
1: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya Bu ya.
2: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
3: Pro 4 RRI.
4: Suara Budaya, Kalimantan Timur.

0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara. Hikmah Pagi Pro 4 RRI.
1: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara. Keren ya sana. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi ya dalam sajian program Hikmah Pagi edisi kami 9 Juli 2026. Dan pagi ini sudah ditemani dengan Ustaz Syarif Hidayatullah ya, dari Sahabat Miskat Indonesia, yang siap memberikan tausiahnya dengan tema mengukur standar keislaman kita nih, Bu Sumba ya. Sambil menunggu Ustaz Syarif, bagi kurang dari sana yang mungkin ingin bergabung bisa melalui chat saja ya di WhatsApp 0811-5819-984 atau komentar di Facebook kami. Kemudian siaran kami bisa juga didengarkan melalui live YouTube dan streaming di aplikasi RRI Digital. Dan kali ini sudah terhubung dengan Ustaz Syarif ya. Coba kita siapa dulu. Halo, Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, gimana kabarnya pagi ini?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah ya. Nah, untuk mempersingkat waktu, boleh disilakan untuk Ustaz memulai tausiahnya pagi ini ya.
2: Iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la khala wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Para pendengar Pro 4 FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur pagi hari ini Allah masih izinkan kita, masih takdirkan kita untuk bisa melaksanakan, untuk bangun bisa melaksanakan ibadah subuh kita, bisa beraktivitas bagaimana mestinya, karena masih banyak saudara-saudara kita mungkin di luar sana masih belum bisa melaksanakan sholat subuh, baik karena sakit mungkin, karena belum sempat, atau mungkin karena masih ada kemalasan dalam hati. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada para sahabatnya, dan para pengikutnya setia hingga yaumil kiamah, dan kita harus berada di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada tema pada pagi hari ini adalah mengukur standar keislaman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa ini penting kita ketahui? Karena kita sudah berislam, sudah beragama Islam. Yang pertama kali kita laksanakan adalah mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah atau Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi bahwa tiada ilah, tiada Tuhan selain, dan saya bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Para pendengar perempat FM yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita sudah lama mengucapkan itu, namun mari kita perdalam makna daripada syahadah itu sendiri, terutama syahadah yang pertama, yaitu syahadah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Kalimat yang kita hidup mulai berawal hidup mulai di kata-kata itu, dan kita hidup di alam semesta juga menggunakan kata itu, dan mati pun kita menggunakan kata itu. Oleh karena itu ini sangat penting kita pahami, kita perdalam sehingga kita bisa melaksanakan apa yang Rasulullah janjikan bahwa agana kalamihi agana ahi kalamihi la'i dengan Allah dakhulajan. Barang siapa yang di akhir hayatnya bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhulal jan, maka dia akan masuk surga. Namun apakah hanya sebatas mengucap atau semudah itukah kita pada saat sakaratul maut bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Mari kita bahas pada kesempatan ini. Para pendengar perempat FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, orang Quraisy sebelum Rasulullah diangkat, sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul, disebutkan sebagai masyarakat jahiliyah. Sebagai masyarakat jahiliyah. Pertanyaannya adalah, kenapa kita disebut jahiliyah? Padahal mereka sudah mengenal Allah. Padahal mereka juga beribadah menggunakan syariat-syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagian besar mereka masih mengakui syariat-syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan Abu Jahal sendiri masih suka ke masjid. Namun mengapa mereka disebutkan sebagai masyarakat jahiliyah? Dan mengapa pula mereka kalau mengakui keberadaan Allah, mereka menolak dakwah Rasulullah dengan jelas, terutama Abu Jahal dan teman-teman. Para pendengar perempatan FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dakwah yang dilaksanakan Rasulullah hanya satu, ia berdakwah tentang tauhid, yaitu la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah, tiada ilah, tiada tempat bergantung, tiada tempat mengabdi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini kenapa Abu Jahal menolak? Dia karena tahu betul konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah, bahwa dia harus mengabdi, harus beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita flashback sebentar. Mereka mengakui Allah sebagai Rabb. Sebagai Rabb, mereka mengakui sebagai pencipta alam semesta. Kita lihat di surat Yunus ayat 31 itu dikatakan bahwa siapa yang menciptakan alam semesta ini? Siapa yang memberikan rezeki? Siapa yang menggantikan siang dan malam dan sebagainya? Mereka semua menjawab Allah. Para Quraisy pada saat itu mereka mengakui ada. Buktinya apa? Buktinya kalau mereka bersumpah, mereka selalu mengatakan Allah. Demi Allah. Ada juga anaknya Abdul Muttalib, yaitu ayah Nabi Muhammad SAW, namanya adalah Abdul Muttalib, hamba Allah. Berarti pada hakikatnya mereka semua sudah mengerti adanya Allah, memberikan perintah, memberikan aturan-aturan dan sebagainya. Mereka mengakui itu, mereka ingat itu, dan mereka sangat paham itu. Namun kenapa mereka menolak dakwah Rasulullah yang dihadir? Karena mereka akan kehilangan kebiasaan mereka, yaitu apa? Dalam mengabdi, dalam beribadah, dalam melakukan kegiatan sehari-hari, mereka enggan menggunakan la ilaha illallah, menggunakan ilah, menggunakan tempat bergantung atau mengabdi hanya kepada Allah. Mereka ilah mereka adalah ilahahu awahu, ilah mereka adalah hawa nafsu mereka. Mereka masih menyembah tata, bisa, ubah, dan sebagainya, anak-anak lain. Nah, para pendengar penempat FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari ini bisa kita pahami dan kita introspeksi pada diri kita. Nah, sekarang kita yakin adanya Allah. Kita yakini bahwa yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah. Yang memberikan rezeki adalah Allah. Yang memberikan pergantian siang dan malam, Allah. Kita semua mengakui. Cuma masalahnya adalah pada saat pengabdian kita kepada Sang Pencipta, saat pengabdian kita kepada Sang Kholik, apakah kita masih kepada Allah ataukah masih kepada berhala-berhala kita seperti harta, tahta, dan lain sebagainya. Kita masih lebih mementingkan kehidupan duniawi daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan ada Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita akan bersegera memenuhi panggilan itu, atau kita masih enggan, masih terbelenggu oleh hawa nafsu kita. Nah, ataukah kita masih menggunakan pemikiran-pemikiran kapitalisme, menggunakan pikiran-pikiran liberalisme, sosialisme, komunisme, dan sebagainya. Padahal kita sudah tahu bahwa Allah lah yang akan kita gunakan sebagai pengabdian atau ibadah. Kita masih melihat manusia itu dengan kastanya, cuma ini orang yang pengasawan, ini pejabat nih, ini orang berduit, ini orang yang uangnya banyak, hartanya banyak, ini CEO. Itu akan lebih kita hormati daripada orang yang mengemis di jalan. Masih harus lebih kita hormati daripada orang yang tidak mampu. Kalau kita masih melihat itu sebagai kasta, berarti diri kita masih menggunakan ilah kita bukan kepada Allah Subhanahu Wataala. Karena Allah sudah memerintahkan kepada kita bahwa dalam Islam semua tidak ada kasta, semua adalah sama di hadapan Allah Subhanahu Wataala. Membedakan hanya derajat ketakwaannya, derajat pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar perempat FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita lihat. Misalnya standar kita sekarang hari ini seperti apa? Sebenarnya kita sudah berislam itu seperti apa? Kita gak usah pakai standar yang tinggi, yang sederhana sih. Misalnya seorang muslim itu hendaknya minimal dia sholat 5 waktu. Seorang muslim sholat 5 waktu tepat waktu. Sholat 5 waktu aja dulu. Apakah kita sudah sholat 5 waktu? Sholat 5 waktu itu adalah kita baru standar, belum religius. Kenapa? Ya orang muslim itu harusnya sholat. Sholat lima waktu minimal sholat. Sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Itu terus dilaksanakan. Terus. Asyikoma. Itu standar. Belum advance. Standar. kita meningkat. Setelah itu apa? Sholat dengan waktu, tepat waktu. Nah, setelah itu meningkat lagi. Tidak hanya sholat waktu, sholat lima waktu, tapi juga dengan sholat sunnahnya, rawatibnya, tidak lagi dengan duhannya, tidak lagi dengan tahajudnya, dan seterusnya. Jadi kita jangan menilai diri kita ataupun menilai orang lain sholat itu sholat lima waktu, sholat waktu ini. Sholat lima waktu itu standar. Kita masuk pada derajat standar. Karena orang mukmin itu, orang muslim itu standarnya sholat lima waktu. Ini itu baru dikatakan muslim yang benar. Cuma sholat. Misalnya puasa. Puasa Ramadan itu apa? Ya itu standar. Kita muslim ya harus puasa Ramadan. Meningkatnya di mana? Nah, ada sholat sunnah. Sholat sunnah. Puasa sunnah. Bagus lagi kalau mampu sholat sunnah, puasa Daud. Puasa Muharram. Puasa-puasa Sawal. Puasa sunnah yang berikan tingkatan yang lebih. Dan standar saya tadi di atas standar. Mari saya mengajak kepada diri kita sendiri untuk mendengar pembahasan. Mari yang belum mencapai pada standar, marilah kita mencapai minimal standar. Kalau sudah tinggal pada standar itu, maka marilah kita meningkat pada ya lebih atau di atas standar yang ditetapkan oleh Allah SWT. Para pendengar pembahasan FM yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya, mari kita cross-check dan sama-sama lawas. Iblis itu. Iblis itu juga hampir sama. Kenapa? Karena iblis itu sangat mengakui ada yang Robbi. Nama Tuhan adalah Robbi. Ya Tuhanku. Sangat mengakui ada yang Allah sebenarnya. Tapi kenapa iblis itu diusir dari surga ini? Salah satunya adalah dia tidak mau mengikuti perintah Allah. Dia tidak mau ikut perintah. Dia disuruh Allah untuk sujud kepada Adam, tapi iblis tidak. Penjelasan sangat cantik. Aku hanya bersujud kepadamu ya Allah. Sehingga seolah-olah bahasa itu menjadi bahasa yang benar. Para itu bahasa untuk menolak perintah Allah Subhanahu. Yang kedua, iblis juga sangat merasa dirinya lebih baik daripada yang menolak. Saya tidak mau sujud kepada Adam. Adam terbuat dari tanah, sementara aku terbuat dari api. Aku lebih tinggi derajatnya ya, pada dia. Merasa itu yang terakhir adalah yang bersifat takabur, sombong. Jadi merasa lebih daripada yang para pendengar perempatan FM yang ada di mati Allah Subhanahu Wa Taala. Itu beberapa kondisi, baik kondisi masyarakat jahiliyah waktu itu, bukan pula iblis sebagai gambaran buat kita. Agar kita hari ini, bagaimana memaknai hidup ini, agar kita senantiasa mengabdi kepada sehingga kalimat La ilaha illallah itu tidak cuma hanya sekedar diucapkan, tidak cuma sekedar ditahlilkan, tapi kita tahlilkan dalam kehidupan kita sehari. Sehingga kalimat La ilaha illallah itu benar-benar hujam dalam hati kita, sehingga insyaallah manakala Allah menghendaki kapan dipanggil kita, kita mampu di akhir kalimat kita mampu mengucapkan La ilaha illallah. Karena ucapan La ilaha illallah itu bukan kalimat yang biasa, bukan kalimat yang luar biasa. Oleh karena itu akan terucap dengan sendirinya manakala ianya sudah terbiasa menggunakan La ilaha illallah itu dalam kehidupan sehari-hari. Biasa diucapkan dan biasa kita praktek. Jamaah para pendengar Rumah FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai gambaran buat kita. Dimana hidup kita cuma satu kali. Kita hidup dengan kalimat La ilaha illallah. Karena dalam perut kita, kita pernah berjanji kepada Allah. Kita ditanya oleh Allah, alastu bi rabbikum, apakah benar Rabb atau kamu? Lalu bala syahid, betul, aku mengakui bahwa Tuhan adalah Tuhan, Tuhan saya, Tuhan kami. Dalam pada saat hidup di dunia kita sudah menggunakan kalimat itu, La ilaha illallah, itu dengan sebaik-baik, dengan semaksimal mungkin, sehingga mudah-mudahan di akhir hayat kita kita mampu mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Walaupun tidak bisa mengucapkan dengan lisan, kalau tidak di hati kita terus bisa mengucapkan La ilaha illallah. Itu Mbak, sebagai mukadimah pada usia pagi ini, kami kembalikan.
1: Oke, baik Ustaz. Ini kita jeda sejenak dulu ya, baru nanti kita lanjutkan kembali. Oke. Ya, jadi untuk Rane Sana tetap bersama kami di Perempat RRI Samarinda.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, kesombongan adalah selendangku dan keagungan adalah kainku. Barang siapa yang turut memiliki dalam salah satu dari kedua hal tersebut, maka benar-benar akan kulemparkan dia di dalam api neraka. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dan

0: akan jika mereka hilang dari permukaan bumi. Rantai makanan akan terputus. Keseimbangan alam akan putus. Pelestarian alam tak akan terurus. Hingga setiap sudut bumi menjadi tandus. Mari kita jaga mereka. Mereka menjaga kita.
1: Sembilan puluh delapan koma empat megahertz. Suara Budaya Benua Etam.

0: Hikmah Pagi Pro 4 RRI.
1: Baik, Kronesana kembali di program Hikmah Pagi ya, dengan tema pada pagi hari ini mengukur standar keislaman kita. Kita sapa kembali Ustaz Syarif. Ustaz?
2: Ya.
1: Ada yang mau disampaikan lagi terkait tema hari ini?
2: Ya, silakan.
1: Iya. Gimana Ustaz?
2: Para pendengar perempat. Iya, boleh.
1: Iya.
2: Para pendengar perempat FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita bisa melihat kembali bahwa tadi saya katakan bahwa diri kita sebagai hamba harus menghadapi

0: sudah melaksanakan proses diri kita sebagai hamba atau belum? Ataukah kita masih menggunakan hawa nafsu kita? Misalnya, contoh subuh misalnya, itu hal yang paling berat. Misalnya jam 5-an itu subuh, dengan adzan dan sebagainya. Itu bangun di waktu adzan itu standar. Sebagusnya adalah, yang lebih meningkatnya lagi adalah bangun sebagaimana sebelum adzan, persiapkan diri dan sebagainya, istighfar dan sebagainya. Kita bisa kok mau berangkat pesawat dari Balikpapan misalnya, berangkat take off-nya nanti jam 6 pagi, jam 5 kita harus standby, takut terlambat. Kita bisa seperti itu, tapi kita tidak memperlakukan itu dalam rangka pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya kita usahakan waktu duhur jam 12 lewat berapa gitu, minimal jam 12 kita harus standby. Minimal kita sudah tahu di perjalanan itu, oh, ini udah mau duhur nih, kita persiapkan diri. Itu baru kita, tingkatan kita sudah advance, sudah meningkat daripada standar. Tapi kalau kita sholat pas adzan, kita bangun pas subuh misalnya, pas adzan duhur kita datang, pas dan sebagainya, itu standar gitu. Kita ini masih dalam standar, tapi paling tidak minimal kita masuk standar itulah. Jadi kita bisa sholat lima waktu tepat waktu, karena itu standar kita sebagai hamba pada tuannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah tauhid uluhiyah, tauhid ubudiyah, tauhid pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tanpa itu, maka tauhid kita enggak sempurna. Walaupun kita mengakui adanya Allah sebagai pencipta kita, sebagai pembawa rezeki kita, sebagai pengatur alam semesta, sebagai pengganti siang dan malam dan sebagainya, namun pada praktiknya kita tidak pernah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tidak sempurna. Ada yang mengatakan, Pak, yang penting saya kan sudah berbuat baik kepada manusia, tidak merugikan orang lain, urusan saya dengan Allah itu urusan saya sama Allah. Dalam hal pengabdian itu urusan saya sama Allah. Betul, itu adalah hal yang betul. Tapi kita ketahui bahwa akhlak kita kepada manusia harus sama baiknya dengan akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita punya akhlak kepada sama manusia, berbuat baik dengan yang lain, pada orang tua, pada tangga, pada keluarga, pada sesama manusia, apapun agamanya. Dan juga akhlak kita kepada Tuhan kita, akhlak kita kepada Tuhan kita, akhlak kita kepada Sang Pencipta juga harus baik. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara mengabdi, beribadah dengan sebaik-baik. Mungkin itu tambahannya, Mbak. Kalau ada hal-hal yang mau di-sharing, kami persilakan.
1: Oke, Ustaz, kemudian ada pertanyaan nih. Kan banyak ya orang yang merasa sudah menjalankan agama karena rutin beribadah gitu ya, sholat setiap hari. Nah, tapi apakah sholat aja sudah cukup untuk menjadi tolak ukur kualitas keislaman seseorang nih?
0: Iya. Jadi, itu adalah standar kita ya, standar. Sholat lima waktu sudah kita kerjakan. Nah, terus kita tingkatkan, apa yang kita tingkatkan? Kualitas sholatnya. Sholatnya waktu sudah kita kerjakan, itu standar. Standar keislaman, itu masih posisi standar, belum advance, belum meningkat, belum meningkat. Nah, meningkatnya gimana? Kita pahami sholat, sehingga apa? Sholat yang kita laksanakan sehari-hari bisa berdampak dalam kehidupan sehari-hari. Karena kadang-kadang ada juga orang yang sholat tapi masih punya sifat sombong, yaitu apa? Merasa dia lebih baik daripada orang lain. Aku lebih sholat daripada

0: orang lain. Dia belum sholat, saya sudah sholat. Saya sudah di masjid, dia sholatnya masih di rumah. Saya sholatnya sudah 5 waktu, oh dia masih belum sholat 5 waktu. Nah, perasaan-perasaan seperti itu harus segera dikikis. Kenapa? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan orang yang sholat dengan baik, maka dia tidak muncul rasa kesombongan dalam diri. Karena kesolehan itu juga punya potensi untuk sombong. Karena tadi disampaikan dalam hadis tadi katakan bahwa sombongan itu adalah kemuliaan Allah, selendangnya Allah. Kita tidak boleh menggunakan itu, karena itu punya Allah, hak prerogatif Allah. Kesombongan itu enggak boleh kita pilih. Para pendengar pengkabat apa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jangan sampai kesombongan itu ada. Karena apa? Kepintaran juga membuat bisa mempunyai potensi untuk kesombongan. Orang yang pandai, orang yang pintar juga mempunyai potensi untuk kesombongan. Kelebihan harta saja itu juga punya potensi untuk kita sombong. Misalnya tadinya kita jalan kaki, terus Allah kasih kita rezeki untuk bisa beli sepeda. Dan naik sepeda, melihat orang yang jalan kaki masih bisa sombong kita. Saya tuh udah bisa naik sepeda, dia belum. Nanti diberikan sepeda motor oleh Allah. Dengan sepeda motor, dia melihat orang naik sepeda, dia juga bisa sombong. Kemudian Allah belikan mobil, dan setelah naik mobil, dia pun bisa mempunyai sifat sombong. Wah, saya udah punya mobil, yang lain belum. Itu harta bisa menimbulkan sifat kesombong. Bahkan kesolehan kita sendiri pun mampu punya potensi untuk membuat kita sombong. Cuma saya yang sholat tahajud, yang lain masih pada tidur. Sifat-sifat seperti itu harus segera kita hilangkan. Harus kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau terbersit dalam hati kita perasaan seperti langsung istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah gangguan iblis yang senantiasa abba wastaq. Senantiasa menolak perintah Allah dan dia selalu sombong di depan samanya. Sudah itu, Mbak.
1: Oke, berarti tidak boleh sombong gitu ya Ustadz ya, walaupun tetap rajin ibadah ya. Nah, kemudian bagaimana cara menjaga hati kita ya, agar ibadah yang kita lakukan tuh tidak hanya menjadi rutinitas aja, tapi benar-benar membentuk pribadi yang lebih baik nih?
0: Baik, bagaimana caranya? Cara yang pertama, pesan dari Ustadz tadi di Adi Hidayat itu, pesan yang paling bagus itu adalah pertama, ikhlas dulu. Kita ikhlas, berniat ikhlas ibadah kepada Allah. Yang kedua, kita fahami setiap bacaan sholat kita. Walaupun kita enggak hafal semua, minimal kita ngerti apa inti daripada apa yang kita baca. Ya. Sehingga pada saat kita membaca itu, mengena dalam hati. Ya, kalau kita bisa memahami itu, bacaan kita, maka insya Allah akan lebih baik. Contoh misalnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang mengatur alam semesta ini. Kalau kita bisa memahami itu, maka kita akan memahami bahwa yang mengatur dunia ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Rezeki, mati, maut, kelahiran dan sebagainya itu Allah semua yang mengatur. Kita hanya berusaha sebagai manusia, hanya berusaha. Maka akan muncul rasa ketenangan dalam hati kita bahwa rezeki itu tidak akan tertukar. Dia akan tepat datang tepat pada waktu. Terus dalam misalnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu. Engkaulah tempat mengabdi, hanya kepada-Mu lah kami mengabdi. Biarkan Allah dan kepadamu lah meminta pertolongan sebab Allah. Dan dalam kejadian sehari-hari pernah terjadi seperti itu. Pernah ada seorang pengusaha yang dia adalah salah satu murid di salah satu pondok pesantren di Jawa Barat waktu itu. Dia pernah, setelah dia sudah menjadi pengusaha, dia datang kepada kiainya. Pak kiai, tolong saya doakan. Nanti pada adik-adik santri semua doakan agar saya dapat proyek tambang saya di Aceh. Mudah-mudahan bisa. Nanti kalau saya berhasil, maka saya akan bantu untuk menopusat. Nah, kiai itu berkata, ya anakku, kamu masih ingat Al-Fatihah? Tahu Pak Kiai? Coba bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Stop. Katakan apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah aku mengabdi, dan hanya kepadamu lah aku minta pertolongan. Kalau kamu minta doakan dulu baru mengabdi, lalu kamu baru mau membantu para pesantren ini, lalu kamu mengubah iya karena abudu wa iya karena stain, yaitu kamu iya karena stain wa iya karena abud. Sang santrinya tadi, sang pengusaha itu langsung terperanjat. Oh iya, maaf Pak Kiai, insyaallah besok akan saya bantu untuk para pesantren ini. Akhirnya pengusaha itu membantu besok paginya transfer uang, sejumlah uang untuk pondok pesantren. Dan kemudian Pak Kiainya mendoakan dan santrinya mendoakan, dan ternyata doa dan sedekah dia kepada pondok pesantren itu diijabah oleh Allah, dan akhirnya dia dapat proyek di Aceh pada saat itu. Luar biasa. Iya karena abdu wa iya karena sedekah. Ngabdi dulu, abdi dulu, mengabdi kepada Allah Subhanahu Wa Taala dulu, kemudian baru meminta pertolongan. Pasrah diri, tawakal kepada Allah. Setelah kita mengabdi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu salah satunya kita untuk bisa istiqomah, memahami, bisa mengerti, bisa merubah diri kita pada saat kita bisa melaksanakan, bisa memahami bacaan-bacaan sholat dengan. Yang ketiga adalah kita harus istiqomah terus-menerus. Kita berusaha memperbaiki diri dan memperbaiki. Demikian, Mbak.
1: Oke, Ustadz. Kemudian yang terakhir, kan di zaman sekarang memang banyak godaannya begitu ya, terutama dari media sosial, tantangannya banyak nih. Nah, bagaimana seorang Muslim untuk menjaga standar keislamannya di tengah perkembangan zaman nih, Ustadz?
0: Baik. Ujian yang kita hadapi hari ini tidak mudah, betul, tidak mudah. Kita, contoh saja, kita harus akui, kita lebih suka scroll HP berjam-jam daripada kita scroll Al-Quran. Kita scroll bacaan Al-Quran, kita scroll bacaan-bacaan tentang agama, bacaan tentang akhirat. Kita tahu bahwa dunia ini sementara, itu semua orang tahu. Cuman masalahnya hari ini apa kita paham bahwa dunia itu sementara? Secara teori semua orang tahu dunia ini sementara. Kalau di lagu itu, dunia ini cuman mampir ngombe atau mampir minum, sepeminuman teh aja ini. Kita semua tahu. Cuman masalahnya, apakah kita hari ini sudah memahami bahwa hidup ini adalah persiapan untuk menuju akhirat? Jadi hidup dunia ini sebentar ini adalah persiapan kita untuk hidup yang lama, yang selama-lamanya di akhirat. Tumfiha khalidun, yang sangat lama, kita gak tahu sampai ujungnya kan. Nah, itu masalah. Nah, oleh karena itu para perempat FM sama dengan Allah. Oleh karena itu, saya mengajak kepada semuanya untuk saling bergandengan tangan, untuk saling mengingatkan, wa tawassul bil haq wa tawassul bis sabr, saling mengingatkan satu sama lain. Kita tidak bisa hidup sendiri, kita tidak bisa beribadah sendirian, tidak bisa. Kita perlu orang lain untuk saling mengingatkan, baik menghadapi ujian di media sosial, ujian-ujian kehidupan dan sebagainya. Kita harus bergandengan tangan untuk saling mengingatkan, saling menguatkan. Ya. Kalau misalnya kita lupa, ada mengingatkan. Kalau dia lupa, kita mengingatkan. Baik dalam kehidupan, kata adik, suami, istri, anak dan orang tua, gak apa-apa, saling mengingatkan. Teman, tetangga, sahabat, apa saja, kita harus saling mengingatkan. Jadi untuk menghadapi gangguan dunia ini, yang pertama ya kitanya. Kita yang harus kuat, harus paham. Yang kedua, kita butuh orang lain untuk saling mengingatkan. Kenapa? Manusia adalah makhluk yang sangat lemah, saat mudah terperdaya. Ingat, Nabi Adam alaihissalam terperdaya. Iblis tidak enggan-enggannya mencoba, menggoda. Lewat Nabi Adam tidak mampu, lewat istrinya dia tergoda dan melakukan kesalahan dan terusir dari surga. Nah, kita yang dosanya banyak sekali, kita ingin masuk surga, itu adalah satu hal yang sangat berat kita laksanakan. Kenapa? Nabi Adam alaihissalam dosanya cuma satu, itu saja diusir dari surga. Sementara kita dosanya banyak sekali, gelapnya banyak sekali, tapi kita ingin masuk surganya Allah Subhanahu Wataala. Demikian, Mbak.
1: Oke, baik Ustadz. Terima kasih atas jawabannya nih. Kemudian bisa kita tutup dulu nih Ustadz dengan kesimpulan, lalu dilanjutkan dengan doa.
0: Ya, terima kasih. Para pendengar Perbat FM yang saya rahmati Allah Subhanahu Wataala, kesimpulan pada pertemuan kita pagi hari ini adalah, mari kita sampaikan diri kita minimal pada standar orang Islam, orang Muslim. Minimal sholat lima waktu lah, itu standar kita. Kalau kita sudah mencapai standar itu, sholat lima waktu, kita tingkatkan sholat sunahnya, sholat rawatibnya, sholat duha, tahajud, sebagainya. Kalau sudah itu, langsung kita tingkatkan, kita memahami apa yang jadi bacaan sholat, sehingga kita bisa mempunyai efek yang luar biasa, punya dampak yang luar biasa dari sholat-sholat yang sudah kita baca, termasuk juga puasa, haji, zakat, dan lain sebagainya. Itu sebagai proses dalam kehidupan kita. Sehingga apa? Sehingga apa yang dilakukan kita dalam ibadah kita kepada Allah, kita tidak cuma sekedar memahami adanya Allah, tidak cuma sekedar yakin kepada Allah, tapi pengabdian kita, penghambaan kita betul-betul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan syariat yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, mari sama-sama kita akhiri dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim. Wa barik 'ala ali Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma nas'aluka salamatan fi dinina wa 'afiyatan fi jasadina wa ziyadatan fi 'ilmina. Wabarakatuh fi rizqina wa tabarakatuh bil maut wa rahmatan bil maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma ahwina lana fi syakatil maut wa najatin minan nar wa afina min syar. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfirlana wa tarhamna lakunna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan hayyul lana min amrina rasada. Fasli wa li walidayya warhamhuma kama rabbani shaghira. Walijamil mu'minin wa muniatul muslimin wa muslimat ala khayyikum alamad. Wabisrah li sotri wa siri amri wa latami saniyat bau kali. Rabbi anjil ni munjan baraka wa ta'akhara munjirin. Rabbi anjil ni munjan baraka wa ta'akhara munjirin. Rabbana ajilni min jannatil barakah wa anta khairul munjizin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Rasulullahi wa basyirin mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Ustaz Syarif ya, sudah memberikan tausiahnya pada pagi hari ini. Semoga yang disampaikan bisa kita amalkan untuk kehidupan sehari-hari ya. Oke, keren di sana. Sesaat lagi pukul 6.30 waktu Indonesia Tengah akan ada program selanjutnya, yaitu Samarinda Hambat. Jadi tetap bersama kami di Perempat RRI Samarinda.
2: Suara Budaya Nusantara.

Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

Rompa Terai Samarinda, Suara Budaya Nusantara. Selamat hambat kerana sana, wayah ni program Samarinda hambat ya. Tentunya dikawani dengan sajian informasi terkini di Kalimantan Timur dan sekitarnya. Untuk informasi pertama nih Bu Sumbok mengenai perakiran cuaca di Provinsi Kalimantan Timur ya pada hari ini Kamis 9 Juli 2026. Secara umum sebagian besar wilayah Kaltim hari ini diperkirakan berawan nih Bu Sumbok ya. Untuk wilayah Samarinda cuaca perkiraan dalam kondisi udara kabur dengan suhu berkisar 25 hingga 29 derajat Celcius. Kondisi serupa udara kabur juga terpantau di wilayah Berau dengan suhu 24 hingga 31 derajat Celcius. Sementara itu wilayah Mahakam Ulu diperkirakan mengalami cuaca cerah dengan suhu yang cukup hangat yaitu 24 hingga 32 derajat Celcius. Dan untuk wilayah lainnya seperti Balikpapan, Bontang, Kutai Kartanegara, Kutai Barat, Kutai Timur, Paser, dan Penajam Paser Utara, cuaca sepanjang hari ini diperkirakan dominan berawan Ibu Sumbo ya. Dan itulah perkiraan cuaca untuk Provinsi Kalimantan Timur ini ya, yang buat tata kutip dari laman bmkg.go.id. Atau mendingan dulu sajian lagu daerah Nusantara sembari menantikan informasi lainnya di program Samarinda Hambat.

Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita.
1: Siap, satu bos.
0: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus, apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

0: Iya, Kurun di sana masih di program Samarinda Hambat ya. Untuk informasi berikutnya mengenai ratusan kursi SMP di Samarinda masih kosong usai seleksi penerimaan murid utamakan jalur domisili. Pasca seleksi penerimaan murid baru atau SPMB yang berakhir 4 Juli lalu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda mencatat masih ada 433 kursi kosong untuk jenjang SMP. Dan salah satu sekolah yang sempat mencatat kekosongan adalah SMP Negeri 10 Samarinda. Namun pihak sekolah memastikan seluruh kuota 340 siswa, wayahni telah terpenuhi setelah melakukan pengisian manual. Terkait sisa kursi di sekolah lain, Disdikbud Samarinda menegaskan akan memprioritaskan calon siswa yang berdomisili paling dekat dengan sekolah untuk mengisi kekosongan tersebut. Demikian informasi ini dikutip dari laman kaltim.tribunnews.com. Beralih ke informasi berikutnya, Koran Desa mengenai pemetaan 4 level daya saing UMKM di Kaltim. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur wayani menerapkan sistem pemetaan untuk mengukur daya saing pelaku UMKM di daerah. Jadi langkah ini bertujuan untuk mempermudah pembinaan agar pelaku usaha dapat berkembang secara sistematis. Penguji mutu barang UPTD BPSMB di Sperindakop dan UKM Kaltim, Muhammad Nur Jamaluddin, ini menjelaskan ada 4 level daya saing yang ditetapkan. Level pertama yaitu dasar, pelaku usaha fokus pada produksi dan penjualan tanpa memperhatikan legalitas atau standarisasi mutu. Kemudian level kedua, pelaku usaha yang mulai sadar regulasi seperti memiliki izin PIRT dan sertifikasi halal. Kemudian level daya saing ketiga, pelaku usaha telah menerapkan standar mutu yang lebih ketat termasuk standar nasional Indonesia atau SNI. Dan level keempat yang puncaknya, tingkatan tertinggi di mana UMKM memiliki daya saing unggul dan mampu menembus retail modern hingga pasar internasional. Pemerintah daerah mengimbau para pelaku UMKM untuk segera mengevaluasi posisi mereka wayahni. Dengan mengetahui posisi masing-masing, pelaku usaha diharapkan kaum menyusun strategi peringkatan kualitas produk yang tepat sehingga produk lokal Kaltim mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Demikian informasi terakhir dikutip dari laman rri.co.id dan selanjutnya pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah karena ada Hambar Etam dan program Dendang Mahakam ya Koran di sana. Jadi tetap bersama kami di Perempat RRI Samarinda.
1: RRI Samarinda dalam esensi buku. Talking to Strangers, What We Should Know About the People We Don't Know oleh Malcolm Gladwell adalah eksplorasi mendalam tentang bagaimana kita memahami atau lebih sering salah memahami orang asing. Gladwell mengungkapkan bahwa kebanyakan kesalahpahaman ini berakar pada asumsi dan alat yang kita gunakan untuk menilai kejujuran, niat, dan karakter orang lain. Buku ini menggabungkan cerita-cerita nyata, penelitian ilmiah, dan analisis sosial untuk menunjukkan bagaimana interaksi kita dengan orang asing seringkali berakhir dengan hasil yang tidak diharapkan. Buku ini terdiri 5 bab. Bab pertama, The Default to Truth Gladwell, memulai dengan konsep Default to Truth, teori yang dikemukakan oleh psikolog Tim Levine. Teori ini menyatakan bahwa manusia cenderung mempercayai apa yang dikatakan orang lain kecuali ada bukti kuat yang menunjukkan sebaliknya. Ini membantu menjaga keharmonisan sosial, tetapi juga membuat kita rentan terhadap penipuan dan manipulasi. Kasus-kasus menunjukkan bagaimana default to truth dapat menyebabkan kerugian besar ketika orang yang dipercayai ternyata berbohong. Pada bab 2, dibahas tentang transparansi, mengeksplorasi konsep transparansi, yaitu keyakinan bahwa seseorang dapat memahami perasaan dan niat orang lain melalui isyarat wajah dan bahasa tubuh. Gladwell membongkar mitos ini dan menunjukkan bahwa ekspresi wajah seringkali tidak mencerminkan perasaan sebenarnya. Contoh yang diangkat adalah kasus Amanda Knox, yang perilakunya di depan umum disalahartikan oleh media dan pengadilan Italia, lalu mengarah pada tuduhan pembunuhan yang salah. Pada bab 3, Gladwell memperkenalkan konsep coupling, yang menunjukkan bahwa tindakan dan perilaku seseorang seringkali terkait erat dengan konteks dan situasi tertentu. Contoh dramatis adalah fenomena bunuh diri di jembatan Golden Gate, di mana tindakan ini sangat terhubung dengan lokasi tersebut. Gladwell berargumen bahwa memahami konteks ini penting untuk menghindari kesalahpahaman dan membuat penilaian yang lebih akurat tentang orang asing. Dalam bab 4, dibahas berbagai studi kasus yang menggambarkan dampak dari salah memahami orang asing. Salah satu kasus yang menonjol adalah kematian Sandra Bland, seorang wanita Afrika-Amerika yang meninggal di tahanan setelah interaksi yang penuh ketegangan dengan seorang polisi. Gladwell menguraikan bagaimana bias, kesalahpahaman, dan sistem peradilan yang cacat berkontribusi pada tragedi ini. Di bab terakhir, Gladwell menyimpulkan bahwa memahami orang asing adalah tugas yang sangat sulit dan penuh resiko. Kita harus lebih sadar akan keterbatasan alat-alat yang kita gunakan untuk menilai orang lain, atau lebih rendah hati dalam penilaian kita. Gladwell mengajak kita untuk mengadopsi pendekatan yang lebih hati-hati dan penuh empati dalam berinteraksi dengan orang asing. Talking to Strangers menawarkan kita wawasan yang mendalam tentang kompleksitas interaksi manusia dan bagaimana kesalahpahaman dapat berakibat fatal. Gladwell menekankan bahwa kepercayaan, transparansi, dan konteks adalah elemen kunci untuk memahami orang lain, tetapi juga sumber utama kesalahan. Buku ini mengajak kita untuk merenungkan cara kita berinteraksi dengan orang yang tidak kita kenal dan menekankan pentingnya kehati-hatian, empati, dan pemahaman yang lebih dalam setiap interaksi. Dalam pendekatan yang lebih reflektif dan terbuka, kita dapat mengurangi kesalahpahaman, lalu dapat meningkatkan kualitas hubungan kita dengan orang lain, baik yang sudah kita kenal maupun yang baru kita temui. Demikian esensi buku berjudul Talking to Strangers, What We Should Know About the People We Don't Know, karya Malcolm Gladwell. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Kuradesana jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Kalimantan Timur pada Mei 2006 mencapai 1.103 kunjungan atau naik 20% dibandingkan bulan sebelumnya. Kepala Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur, Mas Utri Fai, mengatakan wisatawan terbanyak berasal dari Brunei Darussalam, Malaysia, dan Singapura. Sementara itu, tingkat okupansi kamar hotel berbintang pada Mei lalu tercatat mencapai 52,75% atau meningkat dibandingkan bulan April. Data ini menunjukkan aktivitas pariwisata di Kaltim terus mengalami perbaikan dan diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Demikian Kabar Etam pada kali ini bersama saya Tata, sampai jumpa pada Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Agan Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis yang adalah seorang penjahit mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss yang adalah pedagang kain untuk bekerjasama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.
2: Tempat duduk pada penuh semua lagi.
3: Iya nih. Itu ada yang kosong. Ayo cepet kita samperin.
2: Oh iya, ayo. Yalah, iya sih kosong. Tapi tuh lihat, ada tanda tempat duduk prioritas, bukan buat kita-kita.
3: Gak ada yang duduk juga. Ayo Gi, duduk aja. Capek ini aku berdiri.
2: Nah, kayak gini nih yang gak bener. Gak lihat tuh, ada tanda siapa aja yang boleh duduk di sini. Yang boleh duduk di sini cuma penyandang disabilitas, lansia.

0: wanita hamil dan yang bawa balita.
1: Wow. Ah, ya udah deh. Walaupun tempat duduk gak masuk prioritas, tapi cintaku untukmu selalu jadi prioritas.
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Perompak Teresa Marinda, suara budaya Nusantara. Selamat hambat kronisana. Seperti biasa ya, Dendang Mahakam. Wah ini kalau ini oleh Mbak Tata ya, kita sampai pukul 8 maksudnya, waktu Indonesia Tengah ya. Ini Mbak Tata sudah buka saluran teleponnya. Ini juga di WhatsApp sudah ada yang masuk duluan ya tadi ya. Coba kita melihat dulu nih. Ada dari Busu Rinjani tegaknya. Iya bujur, Busu Rinjani ya. Assalamualaikum, selamat hambat, salam budaya, budayakan salam. Dan makam wah ini request lagu Banjar Ading Manis. Oke Busu, dan untuk pendengar Perompak Teresa Marinda di mana saja berada, ucapannya selamat hambat, selamat mulai aktivitas, semoga sehat selalu ya. Amin. Makasih Busu. Lanjut lagi sebelahnya tadi ada siapa nih? Busu Hamzah. Assalamualaikum. Selamat pagi, salam budaya, budayakan salam. Request lagunya Baras Kuning. Salam untuk semua fans Perompak Samarinda, tanpa terkecuali selamat pagi. Selamat beraktivitas, semoga sehat selalu bersama keluarga. Amin. Terima kasih Busu Hamzah. Oke, karena di telepon biasa belum ada nih, menyapa dulu yang di WhatsApp, siap-siap ya Bu Sumo ya. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Salam budaya, budaya salam.
0: Budayakan salam.
1: Kaciangan, kedinginan.
0: Selimutan.
1: Bangun, bangun, bangun, bangun.
0: Bangun sudah, Jula.
1: Sama siapa nih?
0: Sama Mbok Tata.
1: Sudah sarapan nggak belum?
0: Belum.
1: Minta mihun non busi mama.
0: Mihun tarus bosannya.
1: Ya, mong kadar lontong sayur. Nah, iwaknya kepala haruan.
0: Nih, mantap leh.
1: Minta busi mama coba kirim ke RRI.
0: Ya sip.
1: Salam keberatan lah.
0: Iya jelas.
1: Mohon maaf lahir batin.
0: Mohon maaf lahir batin.
1: Mudah-mudahan panjang umur murah rezeki.
0: Amin. Julap
1: lagunya Caca yang ngatur.
0: Oke siap mantap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke seperti biasa telepon 0417272656 atau 7361552 ya. Mun di WhatsApp 0811581984. Iya, ini stiker dari Mbok Reni juga. Stiker selamat pagi tegaknya. Selamat pagi Mbok Reni ya, jangan lupa sarapan. Menyapa lagi di WhatsApp dari Busu Mamat. Halo, salam budaya.
2: Salam budaya, budayakan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Busu.
2: Pon di WhatsApp ini biasanya jedanya, Mbok. Jadi dia kan ke Jakarta dulu, Mbok. Antena tuh, Mbok, barunya balik ke sini, Mbok.
0: Oh iya, jadi
2: sama
0: agak loading ya.
2: Telepon saya satunya ya. Jadinya saya dah turun masing carang saya tuh.
0: Iya agak.
2: Ini ada gangguan ternyata dua telepon nih, Mbok.
0: Iya, mungkin ya, belum ada nelpon ini.
2: Iya. Kan saya dua-duanya nih, Mbok. Saya telepon kan di mau, berarti ada gangguan nih kayaknya.
0: Oke, Busu.
2: Nanti ada yang sama kalau tuh?
0: Dia ada.
2: Mata sendiri ada. Nah, dia ada kerusakan
0: teman.
2: Iya, enggak apa-apa. Yang penting kan saya memberikan informasi kan.
0: Oke, makasih Busu.
2: Jadi ada teknik loh. Ya udah lagunya ini aja, Mbok.
0: Apa tuh?
2: Buah Kertongan aja, Mbok ya.
0: Oke, Buah Kertongan.
2: Yang dia ada apa? WhatsApp ya. Yang ada WhatsApp ya, teleponnya di WhatsApp kan?
0: Teleponnya lagi rusak kayaknya.
2: Rusak tuh. Busu Misran, Julak Hamdan tadi lah. Iwak Toman juga kayak nyaman.
0: Nah.
2: Nyaman ya. Tuh Toman tuh, Mbok. Apalagi dia bola apa ya rabuk. Ini nah. Nyaman tuh, Mbok. Atau jukut hiu tuh, Mbok. Nyaman.
0: Hiu.
2: Iya, hiu diolah rabuk nyaman untuk olah abon. Tapi di bau kan, ini kan bau, Mbok. Tapi kalau memasaknya pintar di bau.
0: Oh, ada caranya ya.
2: Iya. Okay. Mbok Reni, Mbok Yuli, Mbok Asni, terus tuh Busu Ahmad Riyadi, Busu Ijuar juga dengar itu, Mbok, walaupun ditama Busu Syukur, Busu siapa lagi tuh yang Tua Burahim. Ada keluarga saya, Mbok Mardiana tuh di mana? Di Lojanan. Iya dah, Bu. Okay. Saya bersepeda laju seorang nama, Bu.
0: Oh, enggak, ini ditemani
2: Ibu ini. Sudah empat, Bu. Sibuk.
0: Oh, sibuk lah.
2: Siap, Bu. Bola istirahat dulu, Bu. Heeh. Iya, baru kita main apa namanya? Masalah bola kalau Bu sudah di main lagi sudah, Bu. Ada yang pulang kampung, ada yang tetap Mas saya kan, Bu.
0: Iya. Di papa.
2: Saling mendukung dia, Bu. Heeh,
0: tunggu sampai final.
2: Iya, saya nunggu ini, Bu. Adakah rencana nonton bareng di RR itu? Ada kah?
0: Ada, tapi belum tahu tanggalnya, Bu Su.
2: Oh iya, sudah. Pokoknya saya pasti ke situ, Bu.
0: Oke, siap.
2: Terima kasih, Bu Tata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ternyata teleponnya lagi rusak ya, Bu Sumbo. Ya, mohon maaf nih, akan disegera diperbaiki ya. Jadi sementara bisa lewat Facebook atau WhatsApp Maha ya, buat Tata tunggu nantinya. Satu lagi dari Bu Sabdrahim. Halo, salam muda ya.
3: Muda ya, kena salam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bu Su. Iya. Lagi ini ya?
3: Sudah dimasukkan ke lagunya itu yang tiga lagu.
0: Oh,
3: rilisnya.
0: Belum sempat, Bu Su. Nanti dulu ya kita proses dulu ya mengantri ini.
3: Oh gitu.
0: Iya. Ini mau lagu apa nih, Bu Su? Lagu Kalimantan.
3: Lagu Kalimantan.
0: Mm-mm.
3: Tapi belum dimasukkan ya anunya itu ya di rilis yang Aku Anak Ibu Kota IKN Nusantara.
0: Oh, belum ada.
3: Ada, sudah saya kirim tuh.
0: Oh. Iya kan, dia ada disampaikan
3: iya.
0: Buat Tata lihat ya. Kirain lagu Bugis saya, Bu Su.
3: Ada sudah saya kirim tuh.
0: Oh, ada kah? Iya.
3: Buat Tata, buat Tumbo Putri.
0: Oh, iya kah? Belum sempat melihat
3: ya, Bu Su. Ada sudah tiga lagu di situ. Saya kirim lagu Bugis 2.
0: Oh, iya, kemarin ya.
3: Iya, lagu Bugis 2, lagu Aku Anak Ibu Kota IKN Nusantara 1.
0: Oke, okay. Nanti ya Bu Su ya, diproses dulu sebentar ya. Oke, mungkin ya. Besok-besok baru ada nih ya.
3: Iya, kalau yang lagunya ada yang saya, karena belum bisa diputarkan. Kalau lagunya yang mau saya pesan ini di pagi hari ini. Lagu Laminta Lunsur.
0: Oke, Laminta Lunsur ya. Siap.
3: Iya, lagu daerah dari Kabupaten Berau.
0: Oke,
3: Bumi Batiwakal.
0: Lagu Brau ya kali ini ya. Oke.
3: Iya.
0: Sapa salam nih boleh.
3: Sapa salam ya kepada teman-teman pendengar RR Perubat Samarinda antara lain ya. Ada tadi Bu Sumamat sudah bergabung. Ya, terima kasih atas sapaannya dan menyapa saya juga tadi ya. Berikutnya ada Bu Su Abdul Syukur, Bu Su Rinjani, Bu Su Ari, Bu Su Is. Kemudian Mbaknya Mbak Yuli, Mbak Reni, Mbak Sanaria, Mbak Nurul kedudukannya Nailas, Mbak Eka, Mbak Nana, dan semua teman-teman pendengar RR Perempat Samarinda dimanapun berada. Saya sapa semuanya tanpa terkecuali.
0: Siap.
3: Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan buat Tata.
0: Sama-sama, Bu Su.
3: Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kronisana sudah ada 4 lagu yang mengantri ya. Jadi ini salah lama-lama langsung saya buat putarkan lagu yang pertama, lagu Ading Manis requestan dari Bu Surinjani tadi ya.

0: Pemuda Pemudi Indonesia. Saya Marsha Adelia Imelda, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tahun 2024. Yuk jadi generasi cerdas yang cinta bahasa dan cakap digital. Dengar, tonton, dan nikmati konten terbaik bersama RRI Digital. Cerdas berbahasa, berkarya tanpa batas.
1: Kerondian sana, busu, embo, tahu lah etam tentang Piala Dunia. Stop dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda dengan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndi hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawal langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ya, balik lagi di Dendam Mahakam nih, keren desa nak ya. Karena telepon biasanya masih ada gangguan, jadi boleh telepon di WhatsApp ya. Tapi ini Mbok Tatan membacakan dulu dari Mbok Titin. Assalamualaikum, salam budaya, berdayakan salam. Mbok Titin kemakmuran lagunya Burung Pipit. Salam buat segalanya, sehat selalu, terima kasih. Sama-sama Mbok Titin ya. Lanjut lagi kita menyapa dan Bu Nana. Halo, salam budaya.
1: Halo, salam budaya. Assalamualaikum Bu Tata yang kresek.
0: Waalaikumsalam Bu Nana. Gimana kabarnya nih?
1: Baik aja lah, di sini panas. Panasnya masuk udah nih. Ya, namanya.
0: Oke. Okay. Enak tuh buat betapasan ya, Mbok ya.
1: Alhamdulillah sudah kemar kanu sudah kemai kanu betapasan kering langsung.
0: Weh, rajinnya Mbok nih. Oke, mau lagu apa nih, Mbok?
1: Di sini kan anu, karena yang di sini kan kalau pohon-pohonan kurang buat apa?
0: Oh, iya kah?
1: Ya, jadi langsung jemur jam-jam anu sudah kering semua.
0: Oh iya, cepat ya.
1: Iya. Mbok, aku kalau sempat putarkan lagu di Rambai Menguning, Mbok.
0: Rambai Menguning ya. Oke, siap. Soalnya boleh nih,
1: Mbok. Buat saudaraku ya, sabar aja anu ya, karena kas yang di kana adanya kan lagi ada gangguan Mbok Yuli.
0: Belum bisa nih.
1: Ya buat bersama kuliah ya, buat Mbok Titin tadi ya, buat Mudrika, buat Busu Renjani juga. Wah, Busu Misran, sabar Busu Misran yo, jangan masuk yo. Buat Busu Kutai juga, Mbok Elsa juga, buat segala-gala aja buat apa.
0: Oke.
1: Ini yang nanti malam itu yang bersiaran sama Pendi ya.
0: Ini hari Kamis yo. Mbok Mia.
1: Oh, Mbok Mia. Iya. Aduh, yang tadi malam tuh ku bilang banyaknya segala Busu Sapar ada masuk. Aku kan orang Kutai, jadinya bengong aja aku dengar aja.
0: Iya. Ramai kan
1: aku salamnya buat segalanya aja ya Mbok Tata ya. Mulai hati-hati Mbok Tata ya.
0: Iya, makasih Mbok. Waalaikumsalam. Lanjut lagi buat Tata baca yang di Facebook ya, dari Bu Sadi Johan. Assalamualaikum, ini Johan Daman Huri Samarinda. Selamat pagi buat Mbok Tata. Titip salamnya buat Magnatmi, Nova, Arnia, Nur Jabuk, Aba Alif, Hepli, Agus, Ana, Nurul, Umi, dan Mariana. Buat Mbok Tata yang bertugas, semoga selalu diberikan keselamatan dan kebahagiaan sehat selalu. Amin. Terima kasih ya Bu Sadi Johan ya. Ada tiga lagu nih sudah ya, Lamin Talungsur, Burung Pipit, sama Rambai Manguning nih, keren ya sana. Ya, mungkin sempat satu lagu lagi nih ya. Jadi, mohon ada yang mau gabungan bisa langsung WhatsApp aja ya, 0811-5819-984. Mbok Reni nelpon, kita sapa lagi. Halo, salam budaya.
1: Mudayakan salam. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mbok. Lagi betukang tuh. Iya. Mbok.
1: Halo. Sempat lagunya?
0: Sempat satu lagi. Mau lagu apa nih, Mbok?
1: Nasi bekepor aja dah.
0: Nasi bekepor. Oke.
1: Salamnya sudah dibaca kan, Mbok?
0: Sudah tadi. Salamnya belum dibaca.
1: Udah, langsung aja sini. Buat Mbok Yuli, Mbok Nana, Bu Sujani, Bu Mamat, Busu segalanya aja deh. Ya, Busu Abdul Rahim. Busu Rambi kan? Busu Rambi. Busu Misran. Ya, gangguan. Sabar ya, sabar menunggu.
0: Iya, sabar menunggu. Nunggu tim teknik dulu. Iya.
1: Segalanya aja deh. Mbak Tatanya selama petugas, terima kasih yo. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Nah, pas sudah nih lagunya yo, jadi langsung saja Mbak Tata closing ya Dendam Mahakam pada pagi hari ini. Mohon maaf juga untuk Rani sana ya, mungkin tadi nelpon ini karena masih gangguan, nanti akan segera diperbaiki ya. Mudah-mudahan bisa lekas baik ya. Oke deh, karena sementara masih bisa di WhatsApp aja. Jadi mau Tata closing dulu ya. Dendang Mahakam hari ini ada lagu yang 4 lagu yang mengantri nih. La Minta Lungsu, Burung Pipit, Terambai Manguning sama Nasi Bekepor. Langsung saja ya Mbok Tata putarkan lagu berikutnya, La Minta Lungsur.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio.

0: Abang Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Abang Etam pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Kronisana mata air tangga Bidadari di Desa Selangkau, Kecamatan Kaliurang, jadi salah satu lokasi yang dinilai tim verifikasi geopark di Kabupaten Kutai Timur. Tim verifikasi menilai berbagai aspek mulai dari konservasi, edukasi, hingga pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari pengembangan kawasan geopark berkelanjutan. Selama peninjauan, tim mengaku terkesan dengan kejernihan mata air serta kondisi alam tangga Bidadari yang masih terjaga. Pemerintah daerah berharap penilaian ini kaum mendorong pengembangan geowisata sekaligus meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kutai Timur. Demikian Habar Etam pada kali ini bersama saya Tata, sampai jumpa pada Habar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.